We're moving on to the Indonesian chart this week. Di Rasika 12 on trending Indonesia, kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya yang paling trending versi Radio Rasika. Cuma Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan ini kayaknya lagu yang paling singkat ada di chart deh. Cuma 8 minggu, maksudnya dibanding dengan lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya ya. Dan posisi newcomer di nomor 12 kali ini kita datang dari internet sensation yaitu Arfian Dwi. Dia rilis single berjudul Hatimu Milik Dia. Cuma 2 bulan dapat views berapa? 13 juta. Membuktikan kalau Arfian Dwi itu benar-benar jadi internet darling ya. Walaupun mungkin di festival, di acara musik off air atau mungkin di TV gitu agak jarang muncul ya, tapi di media sosial kekuatannya Arfian Dwi ini luar biasa. Tapi emang enak sih ini singlenya, coba dengerin deh. Di kamar minggu ini Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi no.

I think Pamungkas akan lebih Indonesia sih di rilisan yang akan dikeluarkan tahun 2026 ini. Lebih melokal gitu kalau katanya netizen. Karena Pamungkas kan sebelumnya dia lebih nyaman rilis sesuatu dalam bahasa Inggris, kemudian juga konsepnya, temanya itu lebih western. Tapi kayaknya di 2026 ini aku buka beberapa artikel akan lebih melokal sih. Coba kita lihat single-singlenya nanti ya. Kali ini berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas? Ada di nomor 11, naik satu peringkat.

kemarin waktu awal rilis aja dikatain lagunya katanya hilang makna, tapi sekarang udah banyak yang suka kan lagunya Kini yang didaur ulang sama Yovie Widianto, Kim dan juga Neida. Emang butuh terbiasa dulu deh ini netizen Indonesia tuh. Kini kawan, Yovie Widianto, Kim and Neida nomor 10.

Indahkus ada di mana-mana tapi tidak di puskesmas. Dan sekarang dia ada di chart Rasika 12 on trending nomor 9 ngawar. Karena Indahkus ini dia kan dokter kan. Tapi bener-bener kayak kegiatannya tuh disoroti banget sama netizen gitu loh. Traveling kemana-mana, konseran di mana-mana, rilis karya musik juga mantep banget. Apalagi sekarang panggungannya Indahkus ini kan banyak banget kan. Apalagi setelah singlenya Malu-Malu featuring dia ini rame banget di media sosial. Kapan kira-kira Indahkus ada di puskesmas? Dia featuring Indahkus Malu-Malu nomor 9.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Aku pun waktu baca statistiknya lagu ini cukup kaget ya, kalau ternyata di YouTube udah 10 juta views loh guys. Soalnya di algoritmaku lagu ini agak jarang muncul. Baik itu di TikTok ataupun di Spotify ngawarasi ke, tapi ternyata YouTube 10 juta views. Dan ternyata ketika aku kulik-kulik lagi, oh lagu ini emang udah rame sih sejak 3 minggu pertama dirilis. Nuka ngawaraska, masih ingat Nuka kan? Yang dulu pernah duet sama Mahalini dan dulu pernah di ship-shipin sama fans-fansnya. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya adalah judul lagu Nuka yang ada di nomor 8 minggu ini.

saatnya kita menuju ke New Pusat Dunia alias NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku yang semakin hari semakin viral. Fancamnya yang tengil-tengil di media sosial ini masih mewarnai TikTok-TikTok Kawarasika ya, karena Kev, Mario Cesar, kemudian juga Niki itu kan memang dia udah jadi TikTok darling kan dengan konten-kontennya lah. Apalagi dia punya karya lagu di atas panggung, kenarsisan mereka semakin terekspos. NPD Sempurnanya Aku nomor 7.

nangis bahagia-bahagia, kita melihat duka sebentar ya kawan Rasika. Karena kalau katanya Raisa, duka itu gak apa-apa dirasakan, biarin aja tertinggal di dalam tubuh kita. Duka itu gak perlu dihilangkan kawan Rasika, karena itu adalah jadi bagian dari perjalanan hidup lah gitu. Jadi ngapain dilupain dan dihilangin, ya gak sih? Raisa lo yang bilang, lo bukan aku lo. Gua harap duka ini selamanya dari

Rasika 12 on trending masih di sini di 105,6 FM Rasika USA. Ada Yuda Prasia guys. Saat ini kita sampai di chart Indonesia nomor 5. Gia Indrawari dengan 1000 kali turun 2 peringkat sayangnya. Padahal aku kira lagu ini bakal ada di posisi 1.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, HEVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

From the Viral of the Week minggu ini di chart Rasika 12 on Trending Indonesia datang dari lagu yang rilis 1 tahun yang lalu dari albumnya Fabula. Tahu kan pasti kalau album Fabula miliknya siapa? Yes, Mahalini Kawarasika. Lagu ini itu tapi unik ramenya di Instagram. Kalau Kawarasika buka di sound di Instagram, kawan, baik itu story atau di feeds, kalau terus Kawarasika buka kolom untuk cari musik itu trending. Nah, lagu ini lagi ada di jajaran atas. Aku buka konten-kontennya sih ya, konten-konten biasa sih sebenarnya, cuma entah kenapa lagu ini kok rame banget, kayaknya tema lagunya gak sih? Yang memang mengajak kita untuk bisa refleksi ke belakang. Biasa Indonesia kalau diajak ngenang-ngenang zaman dulu kan suka banget. Makanya lagunya rame deh. Mahalini dengan Putar Waktu, Viral of the Week di Rasika 12 on Trending Indonesia minggu ini.

Semoga empat besar. Kali ini ada Paul Aro dengan Selasa yang naik 2 peringkat. Wah, lagu ini naiknya 1-2-1-2 gitu ke Kawan Rasika ya. Karena di mungkin di platform musik ya, terutama di YouTube kayaknya udah stagnan deh ya statistiknya lagu Selasa milik Paul Aro ini. Tapi di Rasika 12 on trending kayaknya masih asik sih ya untuk kita.

memecah rekor di Rasika 12 on trending. Kamar Rasika sudah turun tahta. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu yang turun 3 peringkat kawan. Ini baru kali ini ya ada musisi yang ada di posisi 1-4 minggu berturut-turut, yaitu baru Jangan Paksa Rindunya Ivan Seventeen, karena sekacau itu viralnya Kamar Rasika. Dan saat ini turun 2 peringkat. Wah, kira-kira siapa nih yang ada di nomor 1, karena Jangan Paksa Rindu udah turun. Ivan Seventeen ada di nomor 3.

malam lagu ini diputar terus. Salah satu indikatornya lagu ini masuk di jajaran viral atau mungkin top chart di rasio ke-12 untrending, salah satunya ya sering diputar, dan berarti tandanya banyak yang suka, bukan gak sih? Ada Semusim dari Tohpati dan Nadif Basalam berdua.

Dan posisi satu minggu ini di Rasikan 12 on Trending Indonesia adalah siapa yang udah add lagu ini di playlistnya? Awalnya sih aku denger lagu ini kayak apa sih, lagunya biasa aja. Tapi ternyata oh iya sih, aku kayaknya sekarang jadi kayak netizen deh, judging dulu di awal tapi lama-lama kok enak. Sesi potret kawan dari Enau featuring Ari Lasmana, nanti kapan-kapan kita bahas Enau itu siapa. Posisi satu minggu ini sesi potret Enau featuring Ari Lasmana di Rasikan 12 on Trend.

jajaran lagu di chart rasi ke-12 on trending minggu ini. And how's you guys again next week? Bulan Mei ini banyak banget long weekend-nya. Woohoo! Kalau digabung sama kemarin Idul Fitri sama total long weekend dan juga libur di bulan Mei ini hampir sama. Percaya deh. Suka kan bulan Mei? And I do love so much. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan ya. Yudha Sarin out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Happy Sunday. Selamat dari Minggu kawan, hari Minggu yang seru, hari Minggu yang lucu. Kok lucu? Ya, mungkin nanti ada acara keluar sama anak-anak, itu acaranya seru dan lucu. Mungkin ada acara kerja bakti sama tetangga-tetangga, itu seru dan seru. Kadang lucu juga. Kenapa lucu? Mungkin ada perilaku tetangga yang ketahuan ya, kalau kerja bakti gimana gitu. Ya. Semoga sejuta cerita tercipta dengan indah di hari Minggu ini. Tapi kembali ke soal kerja bakti, mungkin lagi ada kerja bakti di sekitar Anda, di RT atau kampung Anda, seperti di RT saya lagi ada kerja bakti dan saya izin gak bisa ikut kerja bakti. Mohon maaf. Semalam waktu rapat itu bagian seksi pembangunan ya, ngasih pesan besok kalau kerja bakti ngumpul semua, tapi jangan jadi mandor semua, katanya begitu. Kebiasaan selama ini pengennya jadi mandor semua. Ya, memang kerja bakti nanti bisa juga jadi cerita persahabatan ya, mungkin nanti ada obrolan yang seru, kemudian berujung pada meningkatnya persatuan dan kesatuan warga. Itu luar biasa. Dan juga pasti berdampak pada infrastruktur di sekitar kampung, jadi lebih bersih, lebih teratur lah ya. Mungkin ada yang kemarin nggak sempat kelirik ya, karena sibuk dengan rutinitas kehidupan warga sehari-hari dan urusan sendiri-sendiri. Nah sekarang baru kepikiran. Oke, selamat kerja bakti. Yang sedang kerja bakti, selamat siap-siap yang mau family's day out, mungkin jalan kemana gitu, berburu hidden gem, nanti bagi-bagi cerita juga. Saya Doni Asyar yang nemenin Anda di hari Minggu ini. Saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500.

0: Hari ini seru di Kudus karena digelar pertama kalinya Festival Balon Udara. Bener ya? Yang sudah seru-seruan nyampe di Simpang 7 Kudus nonton Festival Balon Udara. Saya tunggu cerita-ceritanya ya. Ini ada Pak Fahrul Joko Iswanto ya. Ini cerita dari acara Festival Balon Udara di alun-alun Simpang 7 Kudus. Videonya dikirim.
1: Balon Wonosobo. Ya, ini balonnya di Wonosobo.
0: Salam buat
1: mana-mana. Balonnya bisa dilihat
0: bagus
1: semua.
0: Oh, seru
1: banget. Berkat doa-doa dari masyarakat Kudus nanti balon akan terbang dengan sempurna ya. Pastinya setinggi dengan harapan dari
0: jalan-jalan.
1: Ah, pasti.
0: Balonnya indah, seru. Kalau kita yang baru apa ya, belum terbiasa atau baru pertama lah ya lihat Festival Balon Udara ini pasti terpesona sekali gitu. Tapi mungkin yang buat orang Wonosobo Pekalongan udah sering kan ya. Ini tadi jam 6 lebih 10 tuh Pak Fahrul kirim video ini. Jadi udah dimulai ya jam 6-an tadi ya. Seru. Ini Pak Joko Wergu Kudus juga kasih informasi terkait sama agenda Festival Balon Udara di Kudus. Ini ngasih jalur lalu lintasnya ya. Ada pengalian jalur, ya kan, penutupan jalur, pengalian jalur, ada kantong parkir juga. Jadi semua udah disiapkan oleh teman-teman Satlantas Polres Kudus. Ini tentu untuk mengantisipasi agar acara lancar lah. Nggak kayak kejadian di Semarang beberapa waktu lalu yang digelar pula Festival Balon Udara untuk pertama kalinya di lapangan Tembak Undip ya. Tapi agak-agak boleh dibilang terkendala karena arus lalu lintas yang macet berjam-jam menuju ke lokasi. Jadi banyak kawan Rasika kemarin yang cerita curhat, aduh mau nonton nggak bisa, terjebak macet berjam-jam di jalan gitu. Ini sudah jam 8.17, tadi jam 6-an sudah ada laporan dari Pak Fahrul. Perkembangannya gimana cerita dari Simpang 7, alun-alun Kudus, monggo ya. Kalau ini Ibu Tati ya, Ibu Tati tadi jam 8-an. Mau perjalanan Boyolali, kemudian lanjut Temanggung, mau nyumbang. Lah, lewat gerbang tol masuk Manyaran, yang dari Abdurrahman Saleh. Di gerbang tol masuk Manyaran, yang dari Abdurrahman Saleh, macet. Digesek-gesek di wal awale, dua-duanya nyendat. mau keluar Bawen konven, Bawen Boyolali lancarkah, mau keluar di Bawen terus jalur konven Bawen Boyolali lancarkah gitu ya. Kayak ini videonya yang di gerbang tol Manyaran ya.
2: Soket marah mato-mato.
3: Sok bareng.
0: Perjalanan jalur selatan pagi hari ini ya, khusus terkhusus untuk Ibu Tati nih yang mau perjalanan ke Boyolali ya. Boyolali dari Bawen jalur konvensional apakah aman? Aman. Lewat kota aman, lewat Lingkar Kudu, Lingkar Salatiga ya, itu agak-agak padat karena ini San Mori ya. Agak padat, harus kalau mau lewat Lingkar berarti siap-siap dengan kepadatan gitu ya. Di jalur kota juga padat tapi lebih padat yang di Lingkar ya. Kemudian Bablas, Solo, Tigo, Ampel, Boyolali secara umum gak ada masalah. Kabar bagus, tetap hati-hati di jalan Ibu Tati.
4: Menyusul

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Fahrul, Pak Joko di Kudus nonton festival balon udara di Simpang 7 Alun-Alun Kudus. Ibu Tati mau nyumbang ke Belali lalu ke Temanggung. Ibu Henigana cerita barusan silaturahmi ke mertua. Ini lewat di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Terpantau lancar, kami baru berkunjung di rumah ibu mertua. Mertua saya maksudnya. Ya. Ini videonya dilewat arteri Soekarno-Hatta ya. Lancar sekali hari Minggu pagi ini. Oke. Terima kasih Ibu Henigana. Lalu Pak Eli Jepara dulu. Monggo Pak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Rasika.
0: Waalaikumsalam.
1: Monggo jalur dari Jepara menuju ke bandara. Apakah lancar? Ini saya dari Jepara sudah sampai Welahan.
0: Oh, Welahan.
1: Alhamdulillah lancar, sepi lancar. Semoga dari Welahan ke Bandara Semarang lancar juga. Terima kasih Monifonya ya. Terima kasih Sun.
0: Pak Eli Jepara mau ke bandara, agendanya sampai Welahan. Welahan Pak, nanti sampai Trengguli, sampai Demak, sampai Semarang itu aman, gak ada masalah. Sayung aman, Trengguli aman. Lewat Raya Kaligawe aman, Kubro aman, arteri pelabuhan aman, ke bandara aman. Sekarang ini jalur Anda aman. Semoga nanti Anda pas melintas aman terus ya. Amin. Tetap hati-hati di jalan Pak Eli. Pak Abu Rido, Assalamualaikum. Mas Doni, Waalaikumsalam. Jalur Kudus ke Jepara gimana? Lancarkah? Nah, tadi barusan Pak Eli lewat kan Jepara Welahan aman ya. Jalur, Kudus ke Jepara. Ini saya cek juga masih aman. Cuman di dalam kota Kudusnya ya yang agak padat itu karena ada acara festival balon udara di Simpang 7. Jadi seputaran downtown Simpang 5 sih, bukan Simpang 5, yang Simpang 7 Kudus itu pasti agak-agak padat-padat banget gitu. Jadi mohon bersabar. Oke, makasih ya Pak Burido. Lanjut sama Pak Astohar. Kalau Pak Astohar nih lagi menikmati sedekah bumi. Ya benar ya, ini kasih video.
2: Baik, rekan studio dan kawan Rasika dimanapun saudara berada, saat ini sedang berada di pintu utama Kampung Nelayan Maju Tambak Lorok. Kita sedang memantau acara sedekah laut dan bumi di tahun 2026, yaitu dengan tema Biru Lautku, Subur Bumiku, dan Makmur Rakyatku Tambak Lorok Semarang pada 10 April 2026 ya. Nah, ini kerbau yang akan dilarung. Ini sudah ramai padahal belum ada jam 7.
0: Okay.
2: Acara sedianya dibuka oleh Wali Kota jam 7.
0: Okay.
2: Ini persiapan juga ramai sekali, masyarakat sudah antusias, anak-anak Dramen juga sudah siap. Oke, demikian. Kawan Rasika serta rekan di studio dari pintu gerbang Kampung Nelayan Maju Tambak Lorok, Astuar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 7 tadi ya. Jam 7 kurang persiapan sedekah laut dan bumi di Tambak Lorok Semarang. Oke. Nanti kita ini ada lagi tambahan nih. Tadi kan jam 6.49. Ini jam 8. Barusan jam 8 lebih 14 nih. Video terkini dari acara sedekah laut dan bumi di Tambak Lorok Semarang. Ini iring-iringan menuju laut. Gitu videonya, kita lihat. Iring-iringan maju laut ya udah nih. Oke. Siap, Pak Astor, terima kasih ya. Kasih cerita dari acara sedekah laut dan bumi di Tambak Lorok, Semarang.

Tips Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang.

0: Bagaimana cuaca Semarang sekitarnya untuk hari Minggu ini? BMKG menyebut Semarang itu pagi ini cerah begitu. Cuman siap-siap jam 10 nanti cuaca Semarang agak-agak mulai lebih panas jam 10 ya. Jam 7-8 tuh suhunya 28 derajat Celcius. Jam 10 tuh naik ya, 32 derajat Celcius, panas sekali. Jam 1 itu udah mulai cerah berawan, tapi suhunya masih panas, 33 derajat Celcius. Sore jam 4, Semarang nanti diperkirakan akan berawan, udah mulai berawan. Sore suhunya 29 derajat Celcius. Nah, waktu malam jam 7-an, Semarang itu diperkirakan berawan, suhunya 27 derajat Celcius. Sampai malam jam 10, Semarang juga diperkirakan berawan. Jadi tidak ada potensi turun hujan untuk Semarang sekitarnya hari ini. Cuman siang nanti panas ya, sampai 33 derajat Celcius. Lumayan. Sementara itu, untuk Jawa Tengah, itu masih ada potensi turun hujan intensitas sedang hingga lebat ya. Bahkan ada disertai petir dan angin kencang sebagian wilayah, terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi. Jadi siap-siap yang mau yang tinggalnya di kawasan pegunungan bagian tengah dataran tinggi, yang mau perjalanan ke sana, itu masih ada potensi turun hujan ya, intensitasnya sedang hingga lebat, bahkan disertai petir dan angin kencang. Itu sore hingga awal malam, sejumlah wilayah di Jawa Tengah berpotensi diguyur hujan intensitas ringan, sedang hingga lebat. Ibu Tati, perjalanan ke arah Boyolali ya, gimana update perjalanan? Monggo Bu Tati.
1: Pasti Mas Doni.
0: Ji.
1: Ji. Itu mendekati pintu eksit tol Bawen. Ada truk gelimpang ya.
0: Oke.
1: Cocoknya pasnya di gerbang, bukan di exit.
0: Gerbang.
1: Sebelum
0: gerbang tol.
1: Keluar itu truk sebelah kiri gelimpang.
0: Lajur kiri gelimpang.
1: Terus pas kita belokan, kita tanjakan juga mau keluar itu tol ya. Gerbang itu juga ada truk mogok.
0: Barusan
1: ya.
0: Siap.
1: Gitu info dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Makasih Bu Tati informasinya. Siap-siap ya yang mau keluar di exit tol Bawen. Jadi sebelum gerbang tol ya, itu yang mau keluar ya, itu ada truk yang terguling, terus mau udah keluar dari gerbang tol, mau keluar exit tol Bawen, ada truk yang bermasalah juga. Ibu Tati terima kasih. Meluncur ke Boyolali, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabari terus ya, kalau ada cerita-cerita seru dari perjalanan, informasi-informasi dari perjalanan, bagikan ke Rasika Ibu Henny Gana. Makasih Mas Doni sudah menyapa kami. Kalau Kak Doni udah di luar kepala ya untuk jalur Soekarno-Hatta. Ya. Apakah di tempat yang dulu ada yang ada? Ya. Oke, jangan-jangan saya yang NPD. Ada yang bilang, ada teman yang bilang saya termasuk kategori NPD. Waduh, serem. Ibu ini gara-gara matur nuwun ya menyapa saya. Tetap semangat bersama keluarga Anda ya, tetap sehat selalu. Pak Ahis. Tanya Mas Doni, perjalanan Kudus ke Semarang amankah? Aman, Pak. Secara umum aman. Ya. Cuman padat dikit nanti di seputaran jembatan Sri Mulyani, ada antre dikit aja. Itu sih catatannya. Kalau dalam kota Kudus pastilah ya ramai banget karena ada festival balon udara kan ya. Pak Ahis makasih. Hati-hati di jalan nanti perjalanan Kudus ke Semarang ya, termasuk daerah Sayung aman ya kan, Raya Kaligawe aman gitu. Dokter Arif Rido. Monggo Dok.
2: Assalamualaikum Pak Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Ahad gini ya. Ya. Ini jam 8.44 saya di tol Banyumane menuju ke biasa Pak Doni. Saya kan pasti tahu kalau hari libur. Saya mau ke Salatiga tapi mau ke Suruh dulu.
0: Oke.
2: Menengok keluarga dan yang sudah, yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Hari ini fokus untuk silaturahmi ke keluarga-keluarga di Salatiga dan Suruh. Bagaimana jalur saya? Nanti tol exit Tingkir terus belok kiri ke Suruh, kemudian baru balik ke kota Salatiga. Terima kasih Pak Doni Azhar.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Perjalanan Anda, Dok, ke exit tol Tingkir, Saraum juga masih aman, nggak ada gangguan yang berarti. Semoga acara silaturahminya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, Pak Doni Azhar, just for your info, Jumat 15 Mei saya berangkat haji. Alhamdulillah. Mau titip doa apa? Doa untuk keselamatan dan kebaikan bangsa pertama. Doakan saya dan keluarga saya juga bisa segera menyusul Pak Dokter ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Dok, informasinya. Matur nuwun Dok, informasi mau berangkat ke Tanah Suci ya. Semoga berkah lah perjalanan ke Tanah Suci. Matur nuwun sekali lagi. Kawan, saya Doni Azhar yang masih bersama Anda di Kelana Kota hari Minggu ini. Informasi-informasi Anda terus saya tunggu ya. Sampaikan di 081-3258-5850. Jam 9 nanti saya ada agenda kumpul bocah. Bukan sembarang bocah loh. Ini bocah-bocah berprestasi. Jadi ada 6 anak SD dari Ungaran mewakili Kabupaten Semarang. Anak SD mewakili Kabupaten Semarang di Festival Pelajar Unggulan tingkat nasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Anak SD mewakili kabupaten. Di kabupaten kota seluruh Indonesia mengirimkan wakilnya gitu ya. Ini pelajar dan mahasiswa sebetulnya. Ada SD, SMP, SMA, mahasiswa. Nah, Kabupaten Semarang diwakili sama 6 anak SD ini. Luar biasa ya. Nanti saya ngobrol sama mereka. Kalau mau ikutan ngobrol, mau nanya-nanya, nanti ya jam 9 dengerin perbincangan saya dengan 6 anak Ungaran yang luar biasa mewakili Kabupaten Semarang di Festival Pelajar Unggulan tahun ini.

0: Bincang Rasika.
1: Halo kawan Rasika, hari Minggu ini seru sekali di studio Rasika USA karena saya Dodi Asher ngumpul sama bocah-bocah luar biasa dari Kabupaten Semarang. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Aeh, seru sekali kumpul bocah nih saya kawan. Tapi ini bukan bocah sembarang bocah ya. Jadi beberapa hari lalu, tepatnya hari Senin tanggal 27 April, 6 anak SD ini anak SD dari beberapa SD di Ungaran, mewakili anak-anak SD seluruh Indonesia untuk tampil di acara yang namanya Festival Pelajar Unggulan Batch keempat ya di Jakarta. Anak SD ya tampil di acara yang di Festival Pelajar Unggulan itu semua yang tampil minimal SMP, SMA dan anak mahasiswa. Satu-satunya anak-anak SD adalah anak-anak ini nih, 6 anak SD dari Ungaran. Luar biasa. Langsung kita akan ngobrol ya sama bocah-bocah istimewa ini. Mulai dari mana ya? Ladies first ya. Mulai dari, gak apa-apa, kenalan dulu ya. Kenalan dulu dari urut persis sebelah saya. Ini adalah Mbak Kayla. Bener ya? Boleh Mbak Kayla cerita nama lengkap, sekolah dari mana?
2: Halo semuanya, saya Kayla Sakifa Ataya dari SD Negeri Sidomulyo 03 kelas 5.
1: Kelas 5 SD Sidomulyo
2: 03.
1: 03. Oke. Okay. Mbak Kayla. Terus sebelahnya adalah Mbak Aulia.
3: Iya, nama aku Aulia Amarta Oktaza, kelas 6 SD Haji Isriati Munadi Ungaran.
1: Oke. Okay. Kemudian sebelahnya adalah,
4: perkenalkan nama saya Muhammad Satyara Cindrawardana Atorio, SD Sidomulyo 03.
1: Oke, lanjutnya.
5: Perkenalkan nama saya Aji Dharma, saya kelas 4 dari SD Gedana 02.
1: Oke, lanjut.
6: Perkenalkan nama saya Alfa Nurila Alkafi, siswa kelas 5 SDN Gedana 03.
1: Oke, last but not least, Mas Ugo.
7: Perkenalkan nama saya Nova Zafir Filous dari SDN Candrejo 01.
1: Oke. Jadi kalian kemarin ke Jakarta mewakili, boleh dibilang begitu ya, anak-anak SD se-Indonesia tampil di Festival Pelajar Unggulan 2026. Gimana perasaannya waktu tampil di sana? Yang lainnya gede-gede, ini anak SD dewe ya kan? Gimana perasaannya? Boleh cerita.
5: Aji, rasanya saya sangat bangga.
1: Bangga.
5: Dan excited.
1: Excited pastinya. Ada deg-degan gitu enggak?
5: Iya, deg-degan. Gimana ini kok yang lainnya gede-gede, saya kok kecil sendiri.
1: Iya. Seru. Apa pelajaran penting atau hal bagus yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan ketika acara Festival Pelajar Unggulan kemarin itu? Masing-masing cerita gak apa-apa. Alvan dulu, pengalamannya apa yang didapatkan?
6: Pengalamannya, kita bisa belajar yang tidak bisa kita ketahui.
1: Misalnya apa itu?
6: Misalnya bisa membuat teman bahagia gitu.
1: Oke.
6: Okay. Terus
1: ya. Yeah. Oke, okay, yang lain, pengalaman yang seru apa, Noval?
6: Bisa bertemu dengan orang-orang baru dan bersosialisasi dengan orang-orang di sana.
1: Terus kemarin kan presentasi, ada pengalaman datang ke gedung DPR, DPD ya?
6: Iya. Yeah.
1: Itu gimana ceritanya itu? Di sana ngapain?
5: Di sana di DPR kami hanya room tour.
1: Apa?
5: Room tour dan foto-foto.
1: Oh gitu, oke.
5: Tapi kalau di DPRD kami mengajukan pertanyaan dan dijawab.
1: Oh, ngobrol sama anggota DPR?
5: Iya.
1: Oh gitu. menyampaikan pertanyaan dijawab. Ingat gak nanya apa aja waktu itu?
8: Gak kebagian.
1: Oh, gak kebagian. Karena banyak banget ya kan?
8: Iya.
1: Eh, berapa waktu itu yang datang tuh?
8: Kemarin
1: 350 pelajar dari seluruh Indonesia.
8: Iya.
1: Dan itu semuanya SMP, SMA, mahasiswa.
8: Iya.
1: Dan SD hanya kalian.
8: Iya.
1: Itu sempat kayak di ini enggak anak teman-temannya? Ih, anak SD gitu.
8: Iya,
1: digituin.
8: Heeh.
1: Oh iya. Gimana? Aulia cerita mungkin bersama kakak-kakak yang berprestasi sementara kalian SD sendiri gitu. Ada perasaan minder enggak atau gimana?
9: Ya sebenarnya tuh kita tuh kayak sering dikiranya tuh bukan anak SD.
1: Oh iya. Heeh. Yang bener kan udah bongsor-bongsor loh.
9: Aku dikiranya SMA kelas 1.
1: Ya.
9: Terus pas aku bilang SD, mereka kaget gitu kan. Wah, anak SD gitu katanya.
1: Oke. Tapi yang jelas pengalaman yang tidak terlupakan itu ya.
9: Iya,
1: bisa
9: bener.
1: Tampil bersama teman-teman dari seluruh Indonesia dan bukan sekedar ngumpul yang hai kan. Ini ngumpul untuk mempresentasikan atau kalian kan terpilih karena punya prestasi ya kan. Jadi cerita, jadi kan ini dari banyak SD terus bisa ngumpul kemudian tampil di sana, bisa cerita nggak yang menyatukan apa ini kalian ini
9: menyatukan
1: kok bisa ngumpul jadi satu dari berbagai SD
9: dari sanggar
1: satu sanggar
9: ya.
1: Jadi kalian kayak belajar di sanggar yang sama ini? Oke. Sanggar apa namanya dan belajar apa?
9: Sanggar Prestasi Aksa Swastika.
1: Oke, itu belajar apa aja di sana?
9: Robotik, matematika, terus ada Inggris juga.
1: Oke, oh itu ceritanya. Jadi sanggar Astika, ya?
9: Aksa Swastika,
1: mohon maaf. Sanggar Aksa Swastika. Di sini kalian ngumpul, belajar bareng-bareng tentang robotik, kemudian bahasa Inggris juga.
9: Iya.
1: Oh, begitu. Nah, di sanggar inilah kemudian kalian punya prestasi, punya karya begitu.
9: Punya karya.
1: Sehingga kemudian menjadikan kalian dikirim ke Festival Pelajar Unggulan.
9: Benar.
1: Apa karyanya waktu itu yang dibuat bersama?
9: Nisef.
1: Boleh cerita, Nisef adalah?
9: Hidrologi Heroes.
1: Karyanya Hidrologi?
9: Heroes.
1: Hidrologi Heroes. Saya bayangkan Heroes itu pahlawan.
9: Iya.
1: Hidrologi itu kayak
9: siklus air.
1: Kayak mungkin soal banjir gitu?
9: Iya.
1: Iya. Oke. Kayla cerita, itu apa itu? Yang kalian buat itu apa gitu?
2: Jadi itu media pembelajaran
1: untuk
2: coding. Ada AI juga.
1: Oke. Temanya adalah soal hidrologi.
2: Iya.
1: Cerita, jadi karya itu manfaatnya apa dengan karya yang kalian buat itu?
2: Kita bisa mencegah banjir. Sistem pencegahan banjir gitu.
1: Oh, jadi dengan karya itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mencegah banjir.
2: Iya.
1: Tapi dengan teknologi informasi robotik begitu ya, ada iya. AI gitu.
2: Iya, benar.
1: Oke. Jadi kalian ini udah belajar coding?
2: Sudah.
1: Oke. Susah enggak sih?
2: Ada senangnya, ada susahnya juga.
1: Oke. Terus gantian si Aji nih. Jadi cerita lebih banyak lagi soal karya itu tadi yang hidrologi
8: Heroes. Hidrologi Heroes itu dari perjalanan pertama dari matahari menyinari laut. Itu prosesnya evaporasi.
1: Iya.
8: Ke atas berubah menjadi butir-butiran, kondensasi berubah menjadi awan. Lama-lama ke dataran yang lebih tinggi, semakin dingin kan semakin hitam.
1: Betul.
8: Menjadi presipitasi yang turun.
1: Turun hujan.
8: Dan lama-lama udah kebanyakan sampah, banjir.
1: Oke. Itu diceritakan di Hidrologi Heroes itu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Itu ceritanya gimana ceritanya di video? Benar video ya?
2: Benar video.
1: Aplikasi. Cerita bikin aplikasi.
4: Iya. Sama diorama.
1: Aplikasi sama diorama. Iya. Aplikasi itu apa bentuknya itu?
4: Bentuknya seperti game.
1: Oke. Kalau diorama?
4: Bentuknya seperti prakarya.
1: Oh, ada dua berarti ya medianya ya. Diorama bentuknya kayak maket kayak gitu ya. Iya. Terus kalau yang aplikasi itu video. Jadi iya. Kalau apa? Game.
4: Iya.
1: Jadi kalau misalnya pendengar ini Bapak Ibu, teman-teman yang lagi dengerin mau nonton bisa?
4: Bisa.
1: Di mana?
4: Di aplikasinya bisa.
1: Di aplikasi namanya? Atau di YouTube atau gimana nonton? Di YouTube ada.
4: Ada.
1: Channelnya apa?
4: Channelnya
1: Ditambahin. Bisa nontonnya di mana?
4: Di Chrome bisa.
1: Di Chrome.
4: Di channel Aksa Swastika juga ada.
1: Di channel YouTube Aksa Swastika di YouTube ya. Iya. Terus yang di Chrome itu aplikasinya ada?
4: Ada.
1: Oh, berarti itu download gitu. Bukan? Iya. Oke. Oh, namanya?
4: aksaswastika.id.
1: Oke, di situ nanti bisa kelihatan karya kalian gitu ya.
4: Iya.
1: Oke, itu waktu itu berapa lama bikinnya?
4: Sekitar 2 bulanan.
1: 2 bulan. Oke. Baik. Itu kawan cerita sesi awal ya, bagaimana anak-anak ini bisa berkumpul kemudian bikin karya sehingga kemudian menjadikan mereka tampil di Festival Pelajar Unggulan 2026. Oke. Nanti kita lanjut lagi, kita break sebentar ya. Kita mau membedah nih isi kepala kalian gitu kan. Kenapa kok mau ikut susah-susah begini? Yang lainnya asik-asik main-main. Kalian bikin coding, belajar bikin coding itu susah gitu kan. Apa dipaksa sama Bapak Ibu? Awas kalau enggak ikut, ya kan? Padahal kalian, aku pengennya main-main gitu kan. Tapi dipaksa yang bagus gak apa-apa. Tapi nanti ya ngobrol ya. Kita break dulu. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kawan, kita nanti akan lanjutkan ngobrol sama anak-anak SD yang luar biasa. Dari beberapa SD di Ungaran yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan tahun 2026 di Jakarta. Kalau Anda ingin ngobrol, nanya, bisa WA aja ya di 081-3258-5850. Kalau mau nelpon bisa juga sih ngobrol langsung sama anak-anak tercinta kita ini yang luar biasa memberikan support sama mereka. Kami segera kembali.
10: Bincang Rasika.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren tek barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
12: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
12: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
12: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi.
13: Sip the mood, feels good.
12: Choco Drink,
13: my mood booster.
12: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food. Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
14: anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
15: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
16: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
18: Bincang Rasika.
1: Halo kawan, lanjut lagi nih ngobrol kita sama anak-anak yang luar biasa dari Ungaran. From Ungaran with love, ya kan? Untuk Indonesia tercinta. Jadi ada Alvan Nurillah Al-Kafi, siswa SDN Gedang Anak 03 Ungaran, Aji Dharma Reksa Swastika Gunadi dari SDN Gedang Anak 02 Ungaran, Muhammad Satria Rajendra Wardana, sekolahnya di SDN Sidomulyo 03 Ungaran, Kaila Sakifa Ataya dari SDN Sidomulyo 03 Ungaran, Aulia Amarta Oktaza dari SD Hajah Isriati Munadi Ungaran, dan Noval Zafif Marvelius dari SDN Candirejo 01 Ungaran. Oke, sekarang Mas Dodi mau nanya nih. Ini mau susah-susah belajar coding, ya kan? Belajar ini itu, bikin karya. Itu masih sempat main enggak? Sekolah, les ini, les robotik, les di sanggar gitu. Masih bisa main?
19: Masih.
1: Mainnya pas kapan?
19: Selesai pekerjaan.
1: Oke.
19: Selesai semua gitu loh.
1: Iya.
19: Belajarnya selesai.
1: Jadi awalnya itu bisa kepikiran ikut di sanggar itu. Awalnya dari diri kalian, aku mau belajar ini itu atau bagaimana tuh awalnya? Boleh cerita masing-masing. Kenapa pingin ikut belajar coding di sanggar gitu, Mas Alvan?
19: Biar kita dapat pengalaman baru.
1: Oke. Biar ada pengalaman baru. Terus?
19: Bisa nambah teman.
1: Iya juga. Oke. Nah, aku lihat nih, memang kalau sekarang ini kan banyak dimudahkan ya dengan teknologi kan, jadi kita bisa belajar apapun gitu kan. Ya, alhamdulillah kalian bisa mendalami ilmu-ilmu itu di sanggar ya untuk mengembangkan itu. Oke. Nah, ini kita ke pendengar dulu ya. Ada yang Pak Andili, ini nyimak perbincangan sama anak-anak hebat. Selamat ya, tetap semangat katanya.
19: Ya, makasih.
1: Pak Andili, terima kasih ya. Ini yang kita butuhkan nih. Jadi anak-anak kita ini butuh kita support. Nah, masing-masing pasti punya kayak semacam moto hidup ya untuk memberikan semangat gitu kan. Itu kalau dari moto itu nanti dalam perjalanan itu memberi semangat gitu loh. Jadi ketika dalam perjalanan belajar ini tuh ada kesulitan tapi gak patah semangat gitu. Mas Alvan dulu, moto hidupmu apa? Semangat hidup, prinsip hidup. Moto hidup. Kamu Oke, punya catatan ya. Boleh dibaca? Masing-masing. Tapi gak apa, dibagikan dari kalian. Yang sudah bisa punya jawaban atau pengalaman boleh. Nah, langsung aja.
19: Untuk Kaila, teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit dan raihlah dengan kerja kerasmu. Ingat, kekompakan tim lebih utama dari kepentingan pribadi.
1: Oke, menarik tuh. Jangan takut bermimpi kekompakan tim. Itu yang kamu rasakan ya? Mimpimu apa?
19: Cita-cita aku jadi pengajar.
1: Pengajar, oke. Dan ada nggak hal yang kamu takutkan? Wah, nanti kalau aku menuju ini ada hal-hal yang tantangan gitu. Kebayang tantangannya apa? Dan nggak takut ya?
19: Enggak.
1: Nggak takut. Kenapa nggak takut?
19: Karena udah punya pengalaman.
1: Punya pengalaman. Makanya pengalaman itu penting benar. Dengan punya pengalaman itu kita tidak takut menghadapi tantangan yang ada di depan. Makanya kayak kalian ikut acara mulai dari belajar di sanggar, ikut acara di Jakarta itu memberi pengalaman hidup banget itu. Itu
19: iya,
1: memberikan bekal yang banyak sekali. Aulia ada tambahan?
20: Kalau buat aku pesannya tuh jangan pantang menyerah, jangan takut mencoba dan harus konsisten belajar.
1: Oke.
20: Terus jangan takut gagal karena kegagalan itu perjalanan.
1: Oke. Karena kegagalan tuh perjalanan. Iya, benar-benar. Karena kan untuk menuju apa yang kita inginkan enggak selalu mulus ya kan, pasti ada tantangan gitu.
20: Iya.
1: Nah, dari situ kita belajar. Benar enggak? Apa ada teman?
21: Kalau aku percaya kalau jadi hebat itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus berusaha.
1: Oke, iya ya, bukan siapa yang cepat tapi terus berusaha. Agak lama nggak apa-apa ya kan, asal jangan berhenti ya jalan terus. Aji,
22: kalau saya memiliki filosofi sendiri, bermain dengan strategi, belajar dengan tekun, dan berkarya dengan hati.
1: Keren dia ya. Rio,
23: mempunyai
1: prinsip tadi moto hidup apa yang membuat kamu bersemangat gitu?
23: Bermimpilah setinggi langit, jatuh pun di atas bintang-bintang.
1: Bermimpi setinggi langit, jatuh pun di atas bintang-bintang. Jadi nggak ada yang jelek gitu kan? Kalau kita bermimpi, belajar terus, kalaupun gagal, itu kita sudah menuju apa yang kita cita-citakan gitu. Daripada nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, ya kan?
21: Noval.
1: Noval. Gimana?
21: Saya memiliki filosofi, jika kita terus berusaha, kita akan mendapat hasilnya dengan baik.
1: Oke, ya jika kita terus berusaha. Karena itu, kalian-kalian ini ada rutin kan, jadwal rutin belajar di sanggar ya kan?
21: Iya.
1: Tiap hari apa tuh?
21: Tergantung.
1: Tergantung ya, tapi seminggu sekali ada ya?
21: Iya.
1: Oke. Nah itu kan pasti apa ya, ada tantangan tapi selalu datang ya untuk belajar di sanggar itu.
21: Iya.
1: Oke. Boleh cerita lagi di sanggar tuh apa aja yang dipelajari?
21: Matematika.
1: Terus?
21: Robotik. Bahasa Inggris.
1: Oke. Matematika, robotik, bahasa Inggris. Itu memang hal-hal yang harus dipelajari berkaitan dengan tantangan di masa depan gitu ya.
21: Iya.
1: Oke. Nah, kawan, kita mau ngobrol sedikit juga sama teman-teman dari sanggar yang di mana anak-anak ini belajar gitu ya. Pak Tatang ya. Boleh Pak Tatang, ngobrol sebentar Pak, untuk nambahin informasi nih.
24: Sini aja nih.
1: Boleh, Mas Noval berdiri dulu sebentar. Pak Tatang ini berarti dari sanggar Aska.
24: Aksa Swastika.
1: Aduh, sorry, Aksa Swastika. Ini sanggar yang dimana adik-adik kita ini, anak-anak kita belajar di situ. Bisa cerita Pak, awalnya anak-anak ini bergabung di sanggar.
24: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
24: Terima kasih atas kesempatannya Pak Doni.
1: Okay.
24: Saya sedikit cerita dulu asal mula berdirinya sanggar ya.
1: Oke.
24: Okay. Pada awalnya kami mendirikan sanggar itu gratis.
1: Oh.
24: Ini tadinya nggak ada fee nih. Ya gratis. Yang jadi siapa aja yang mau belajar di kami nggak masalah asal mau belajar ya. Okay. Saya siapkan waktunya. Tapi pada perjalanannya ternyata yang gratis itu yang disia-siakan.
1: Biasa begitu Pak, iya beneran, ya.
24: Nah,
1: gak menghargai.
24: Jadi akhirnya di bulan ketiga saya stop, di bulan keempat saya mulai lagi dari awal,
1: okay.
24: Tapi dengan berbayar sekarang.
1: Okay, nah, okay. Gitu.
24: Nah ternyata yang berbayar ini yang serius. Nah jadi di situ terlihat bibit-bibit.
1: Oke.
24: Okay. Nah karena memang saya niatnya gratis ya ceritanya ya mau apa-apa yang saya bisa gitu ya saya salurkan gitu, siapa tahu bisa bermanfaat.
1: Yeah.
24: Dan alhamdulillah beberapa bibit-bibit mulai muncul. Pada bulan ke-6 Sanggar Prestasi berdiri, kami sudah mengantongi kurang lebih hampir 10-an medali emas waktu itu.
1: Oke. Okay. Ya.
24: Nah sekarang sudah 3 tahun alhamdulillah. Kami sudah mengantongi lebih dari 90 medali.
1: Wow.
24: Dari berbagai bidang, matematik, bahasa Inggris, dan yang terbaru itu robotik.
1: Robotik.
24: Nah, tingkat nasional.
1: Ya, termasuk anak-anak kita nih, adik-adik kita ini, 6 anak ini yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan ya, 2026.
24: Ya.
1: Ini juga atas karya mereka ketika belajar di sanggar ya Pak ya. Bisa cerita Pak, gimana ceritanya anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa tampil di Jakarta?
24: Ya, jadi ceritanya saya ada sedikit pengalaman ya. Kurang lebih 15 tahun saya di perusahaan Jepang.
1: Oke.
24: Okay. Ya. Dari pengalaman itu saya coba. Anak-anak ini kira-kira kalau SD saya ajar coding bagaimana ya, bisa nggak gitu? Coba-coba ya.
1: Yeah, yeah.
24: Oh ternyata mulai kelihatan bibit-bibit. Nah, saya pilihlah yang terbaik di antara mereka untuk diajarin coding,
1: okay.
24: diajar public speaking, diajar edit. Ya, yeah. Jadi untuk persiapan kita menghadap kejuaraan nasional itu, di kompetisi.
1: Oke. Okay.
24: Dan kita dari awal udah bilang ini kita nggak ada target ya, hanya kita coba aja gitu,
1: okay.
24: Coba aja siapa tahu bisa menambah pengalaman. Dan target itu ternyata alhamdulillah kita juara satu.
1: Wow.
24: Gitu.
1: Juara nasional. Satu di nasional.
24: Ya, yang diadakan di Undip waktu kemarin di bulan Februari kalau enggak salah.
1: Karyanya yang tadi Hidrologi Heroes.
24: Iya, Hidrologi Heroes ya.
1: Jadi anak-anak kita ini, 6 adik-adik kita ini di tim ini bikin Hidrologi Heroes itu dipresentasikan di lomba yang di Undip itu.
24: Iya.
1: Oh, Bapak namanya, Pak?
24: UNICEF.
1: UNICEF adalah
24: singkatan nasional nasional inovatif, science, environmental, and entrepreneur.
1: Oke.
24: Okay. Nah, waktu itu kita bikin anak-anak yang bikin ya. Dia bikin sendiri dari coding, dari awal coding sampai menjadi suatu aplikasi. Nah, jadi kita bukan di situ aja. Kalau aplikasi kan hanya seperti main di dalamnya, memang ada gamenya gitu ya. Ada prosesnya. Nah, di situ kita gabungkan dengan diorama ya yang seolah-olah itu diorama itu bisa dikendalikan di aplikasi itu. Dan melalui internet.
1: Oke.
24: Jadi rencananya itu kan untuk pendidikan guru dengan murid. Nah, itu
1: media pembelajaran.
24: Media pembelajaran, ya.
1: Oke. Ini karya anak-anak murid nih untuk membuat media pembelajaran bagi guru pada murid. Ini yang jadi guru siapa? Jadi murid siapa? Oke. Nah, waktu dipresentasikan di UNICEF itu, alhamdulillah menang.
24: Menang ya.
1: Nah, dari situlah kemudian anak-anak kita ini tampil di Festival Pelajar Unggul.
24: Ya, ternyata dalam satu bulan kemudian, ternyata di kementerian itu ya, saya baru tahu, ya ada satu organisasi yang menilai prestasi seluruh Indonesia. Okay. Ya. Dan alhamdulillah kita satu-satunya SD yang mewakili seluruh Indonesia.
1: Wow. Tadi kan saya ngobrol, mereka bilang sempat kayak dipandang anak SD, kira anak SMA pada gede-gede gitu ya. Oke, Pak Tatang terima kasih. Jadi apa yang Pak Tatang lihat di anak-anak kita ini sehingga jenengan yakin bahwa mereka bisa melakukan sesuatu gitu? Waktu itu apa yang Anda lihat gitu?
24: Saya coba ya. Kalau saya punya keyakinan bahwa masing-masing anak itu punya kecerdasannya masing-masing.
1: Oke.
24: Okay. Ya, jadi misal siapa tahu nih anak ini cerdas di akademis, tapi bisa jadi lemah di seni.
1: Oke. Okay.
24: Bisa jadi lemah di akademis tapi dia kuatnya di seni.
1: Okay.
24: Atau yang lain-lainnya. Kita kan banyak. Salah satunya juga Sanggar Prestasi sekarang membuka kelas inklusif. Jadi untuk anak-anak spesial.
1: Oke. Okay. Oke.
24: Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang unggul, tapi saya yakin anak-anak yang spesial pun kalau kita memberinya dengan hati,
1: insya
24: Allah bisa. Ya.
1: Ya. Wow, ini menunjukkan dukungan dari kita orang tua sangat penting ya,
24: sekali, ya
1: bagi anak-anak kita. Dan yakinlah bahwa setiap anak itu istimewa dengan keistimewaan mereka masing-masing. Tidak bisa disamakan, ojo dibanding-bandingin juga,
24: betul,
1: gitu ya.
24: Betul.
1: tiap anak punya kelebihan. Oke, Pak Tatang terima kasih informasinya. Kawan kita ada gambaran ya, gimana anak-anak yang luar biasa ini memang perlu diarahkan, perlu diberi kepercayaan, diberi dukungan sehingga mereka bisa tumbuh. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama anak-anak kita dari beberapa SD di Ungaran yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan di Jakarta. Mereka adalah tim SD satu-satunya, yang lainnya kebanyakan adalah SMP, SMA dan juga teman-teman mahasiswa. Nanti kita lanjut lagi ya, nanti cerita-cerita dari kalian apa cita-cita ke depan dalam waktu dekat ini, mau berbuat apa lagi, mau berkarya apa lagi ya, apa yang membuat kalian bersemangat terus. Nanti bagi-bagi POV ya masing-masing ya, bagi-bagi pandangan, bagi-bagi cerita. Kawan, kita lanjut lagi, yang mau bergabung, mau ngobrol silakan WA di 081-32-585-8500. Masih di Rasika USA, saya Doni Asar bersama Anda.
0: Bincang Rasika.

0: Bincang Rasika.
1: Oke, kawan, terima kasih ya masih bersama di Rasika USA hari Minggu ini. Seru di Rasika USA di studio. Saya kedatangan anak-anak SD yang luar biasa yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan Tingkat Nasional. Ini 6 anak dari beberapa SD di Ungaran. Terima kasih sudah kasih dukungan. Tadi Pak Andili mengatakan menyimak dengan seksama, semangat terus. Ibu Uti, bagi anak-anak hebat, selamat, doa kalian semua, semangat ya. Makasih Ibu Uti. Pak Eko, ini kirim voice note nih.
2: Halo, selamat pagi adik-adik. Aduh, gak bisa lihat visualnya ini. Oh, membayangkan aja nih, pasti gemoy-gemoy ya adik-adiknya ya. Iya gak Mas Doni?
1: Iya.
2: Salam-salam ya buat adik-adik, semangat selalu. Ya. Jadi pingin ini nih, adik-adik gak ada yang pingin ini. Jadi penyiar radio itu kayak Mas Doni. Barangkali iseng-iseng ya adik-adik, sehat selalu deh pokoknya, sukses. Ya sehat-sehat, Mas Doni jangan nakal-nakal ya sama adik-adiknya ya.
1: Enggak dong, sayang
3: terima
1: banget.
3: Terima kasih dong. Pak.
1: Makasih ya Pak Eko, Panah Mas untuk dukungannya. Oke. Ngobrol lagi. Ini kan kita kan ngobrol ya, anak-anak zaman sekarang itu tantangannya kan besar sekali. Ke depan itu dunia kita itu ya kan ya. Suka denger enggak gitu? Tantangan ke depan berat gitu kan. Anak-anak zaman sekarang ini harus belajar lebih keras dan perlu juga dukungan memang dari orang tua. Nah, masing-masing cerita gitu ya, rencana selanjutnya apa nih, karya apa lagi atau hal apa lagi yang sedang dipersiapkan terus di ditekadkan gitu ya untuk kedepannya nih ya kan. Masing-masing cerita, siapa mau cerita dulu? Oke. Kayla ya.
4: Dalam waktu dekat saya akan maju mewakili Kecamatan Ungaran Timur untuk lomba nulis lan maca aksara Jawa.
1: Oh.
4: Kemudian saya mewakili sekolah OSN Mapel Matematika tim dan tim kami mengikuti ISEF.
1: Oke, oke. Tadi yang di kecamatan Bapak, Mbak, lomba?
4: Lomba nulis lan maca aksara Jawa.
1: Lomba nulis lan maca aksara Jawa. Ini penting banget nih zaman sekarang anak udah jarang yang bisa bahasa Jawa gitu. Kamu orang Jawa ya, Mbak ya?
4: Enggak.
1: Enggak orang Jawa.
4: Asli dari Kalimantan.
1: Ya Allah. Tapi belajar bahasa Jawa.
4: Iya.
1: Coba ngomong Jawa dikit. Sugeng enjang, pripun kabare?
4: Kalau bahasa kromo kurang ini.
1: Oh. Iya ya. Coba cerita-cerita sedikit soal bahasa Jawa itu.
4: Di sana saya itu Pak dikasih soal, 3 soal. Terus nanti diterjemahkan ke aksara Jawanya.
1: Aksara Jawa yang corok itu ya?
4: Iya.
1: Oh, ya Allah itu makin susah itu. Waduh. Oke, okay, siap. Nah, gantian sebelahnya. Mbak Aulia.
5: Iya. Kalau target aku tahun ini aku mau masuk SMP dan akan mengikuti lomba tingkat internasional dalam bidang robotik. Di samping itu aku juga bakal mempersiapkan mengikuti lomba karya ilmiah dan aku harap aku akan menjadi pribadi yang lebih maju dan sukses.
1: Yes. Untuk jadi pribadi yang maju sukses itu menurutmu butuh dukungan dari siapa aja?
5: Banyak sih, dari teman, keluarga, guru dan orang tua juga pasti.
1: Itu butuh banget ya, gak bisa tidak ya kan. Oke, okay, Rio.
6: Kedepannya saya ingin melakukan seni.
1: Seni, kamu senang seni apa?
6: Seninya itu jaranan.
1: Tari ya, tarian ya. Oke, oke, tarian jaranan. Kamu belajar itu juga?
6: Iya.
1: Di sekolah belajarnya atau di sanggar juga? Kalau itu di sekolah?
6: Punya guru sendiri.
1: punya grup privat sendiri.
6: Iya.
1: Belajar nari jaranan itu.
6: Iya.
1: Kenapa kamu suka nari jaranan?
6: Karena menurut saya itu menarik.
1: Menarik ya. Oke. Iya, iya, oke. Kalau Aji,
3: cita-cita saya kan jadi gamer.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya selalu penasaran bagaimana sih aplikasi di balik game itu sehingga bisa menjadi menarik dan sangat diminati banyak anak. Target saya kedepannya ingin membuat aplikasi pembelajaran melalui game, tapi yang isinya membangun minat anak-anak untuk belajar dan terus belajar melalui game ini. Jadi anak-anak akan jadi penasaran dan akan menelusuri lebih dalam lagi.
1: Oke, okay. Rencana udah jelas banget, udah detail banget nih, luar biasa. Al, kalau kamu gimana? Ace, ke depan mau bikin apa lagi tuh?
7: Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba OSN.
1: Oke.
7: Di tingkat
1: OSN itu Olimpiade
7: Sains Nasional.
1: Oke. Di tingkat?
7: Di tingkat kabupaten.
1: Oke, oke. Nanti kalau di situ apa jadi bagus mewakili ke berikutnya gitu ya. Oke, oke. Bidang apa itu? OSN itu mas?
7: Di bidang matematika.
1: Matematika, oke, siap siap siap. Noval.
8: Saya ingin masuk SMP dan akan segera lomba ISF tingkat ASEAN.
1: Oke. Jadi kayak nggak ada waktu berhenti ya, belajar terus gitu, dengan semangat gitu. Gini, pertanyaannya lah, kadang suka merasa ini nggak capek? Aduh, gini-gini amat gitu kan, capek terus merasa mentok gitu. Pernah nggak perasaan itu ada?
8: Ya pernah pasti.
1: Terus untuk menghalaunya gimana?
8: Main dulu.
1: Oke. Boleh ya, main dulu ya.
8: Boleh.
1: Oke. Tapi aku lihat wajah kalian nggak yang wajah tertekan, stres enggak kan ya, happy ya kan? Oke, Mas Aji. Kemarin kan waktu acara di Jakarta ya, Festival Pelajar Unggulan ya. Kan wakil dari seluruh Indonesia ya kan, yang SD hanya kalian aja gitu ya. Nah kemudian ada juga di situ ditampilkan masing-masing peserta kan harus bikin esai ya kan, dipilih 10 yang terbaik atau yes. 10 terpilih, kamu salah satu yang terpilih ya kan
8: ya.
1: Nomor berapa?
8: 4.
1: Apa yang kamu presentasikan waktu itu? Esai kamu soal apa?
8: Perjalanan hidup saya, visi misi saya untuk Indonesia Emas 2045, kontribusi saya terhadap dunia pendidikan, saya membuat aplikasi pembelajaran yang interaktif antara murid dan guru bernama Dari Samudra ke Puncak Langit.
1: Kamu presentasi soal itu ya, esai soal itu. Oke, jadi emang luar biasa sih. Tapi tadi apa, media pembelajaran ya?
8: Iya,
1: media pembelajaran. Kamu bikin itu, yang kamu presentasikan.
8: Iya.
1: Oh, manfaatnya apa itu, media pembelajaran itu?
8: Manfaatnya agar membuat pembelajaran yang interaktif antara murid dan guru.
1: Kamu ngajarin guru dong?
8: Enggak, biar murid dan guru lebih gampang
1: belajar.
8: Iya.
1: Iya. Tapi perlu, karena kan gini, zaman sekarang cara belajar anak-anak itu kan beda dengan zaman dulu.
8: Iya.
1: Ya kan? Maka anak-anak zaman sekarang yang ngerti gitu. Dan kamu luar biasa bisa memformulasikan itu dalam bentuk media pembelajaran bermanfaat buat para guru, bukan maksud ngajarin ya.
8: Iya.
1: Tapi bermanfaat. Bapak ibu guru mungkin belum bisa bikin begituan. Iya enggak sih?
8: Iya.
1: Ya, belum semua bisa gitu. Oke. Oke, siap. Terima kasih ya untuk ini, dapat salam juga dari beberapa pendengar, Pak Ari, kemudian Pak Ahlis. Oke, makasih ya untuk dukungannya. Baik. Ini di bukan bagian akhir banget nih. Kita mau ngobrol sama teman-teman dari tadi dari Sanggar sudah, sekarang dari orang tua ya. Ibu dia boleh minta waktu sebentar. Jadi kawan, tadi Pak Tatang itu dari Sanggar, di mana teman-teman ini, adik-adik kita ini, anak-anak kita belajar di sana, belajar matematika, robotik, bahasa Inggris. Nah ini sama Ibu Dian. Ibu Dian selamat pagi.
9: Selamat pagi Pak.
1: Ibu Dian ini ibu dari
9: Rio.
1: Rio, oke. Okay. Yeah. Jadi dari orang tua.
9: Iya betul.
1: Saya lihat kayak dari orang tua dan bapak ibu pembimbing di sanggar itu kayaknya deket banget hubungannya, kolaborasi Bu ya. Bisa cerita soal ini Bu?
9: Betul Pak. Jadi saya ceritakan awal mula saya ketemu dengan Papi ya. Saya panggilan akrab Pak Tatang ke anak-anak dan kami itu Papi.
1: Oh bener. Gitu, oke siap-siap. Ya,
9: jadi awalnya kami itu gathering, ada salah satu sanggar waktu itu baca tulis, anak saya masih mau masuk SD waktu itu.
1: Oke, okay. 6 itu tahun mau, lalu. Ya,
9: ini kelas 4 berarti sekitar 5-4 tahun yang lalu. Waktu itu kami sama-sama diskusi, ngobrol tentang bagaimana sih mengenali anak itu yang berpotensi itu bagaimana.
1: Okay.
9: Di sela-sela kesulitan belajar anak-anak.
1: Bener. Gitu.
9: Karena gak semua anak itu memiliki semangat yang sama, memiliki cara menangkap ilmu yang sama. Begitu.
1: Okay.
9: Ternyata klik nih saya dengan Pak Tatang itu. Oh ya memang seperti ini pemahaman kita. Kita harus melihat anak itu sebagai sosok yang unik, yang masing-masing memiliki potensi.
1: Betul.
9: Terus kemudian saya minta Pak Tatang untuk mengajari dua orang anak saya, Pak.
1: Okay.
9: Ya, saya ada dua orang anak, yang satu kelas 3 SMP, terus yang satunya di Rio.
1: Okay.
9: Saya ingin Papi itu bisa memberikan masukan kepada saya juga nih. Dua anak saya ini potensinya seperti apa. Terus kemudian akhirnya teridentifikasi. Nah dari les-les yang Papi berikan itu tidak melulu tentang pelajaran saja Pak.
1: Okay.
9: Jadi waktu itu Papi juga mengajarkan ke anak-anak saya itu bagaimana membuat robot dari hal-hal yang barang bekas di rumah itu.
1: Okay.
9: Awal mulanya seperti itu. Yeah, jadi Rio biasa ngulik apa itu kardus-kardus, stick-stick es krim itu dijadikan mobil-mobilan, jadikan turbin seperti itu awal mulanya. Okay. Terus jadi, kemudian
1: jadi kelihatan memang kolaborasi orang tua dan dalam tanda kutip pengajar ya, mentor ini berpengaruh banget.
9: Betul.
1: Karena gini, kalau di rumah orang tua tidak support itu masalah juga ya buat si anak
9: betul,
1: gitu.
9: Pak.
1: Support dalam arti yang positif karena gini, kadang-kadang orang tua terlalu dalam tanda kutip bernapsu itu enggak bagus juga.
9: Betul.
1: Tapi jangan benar. Jadi tiap anak punya masing-masing keunikan karakternya. Itu yang kita lihat. Oke. Okay. Nah, saya dengar ke depan mau ada proyek lagi nih dari adik-adik kita, Nana kita ini.
9: Iya betul Pak. Kami dengan tim ini di sanggar ada 3 tim yang sedang dibimbing oleh Pak Tatang.
1: Okay.
9: Yang 2 nanti akan maju di tingkat ASEAN, sama juga untuk lomba Innovation Entrepreneur Science and apa ya tadi? ISEF, okay. ISEF 2027 yang
1: tingkat ASEAN.
9: Iya, tingkat ASEAN.
1: Okay.
9: Dan yang satu tim lagi nanti akan maju ke tingkat nasional, sama seperti anak-anak untuk tahun ini.
1: Oke, okay, oke.
9: Okay. Dan kami ada proyek nanti untuk kedepannya. Ini bocoran aja boleh ya? Kita bocor. Jadi nanti kita untuk yang tim ASEAN, kita akan ada 2 tim tingkat SD dan SMP.
1: Oh,
9: yang SD nanti akan membuat smart home, rumah pintar dengan low budget. Karena selama ini kan kita melihat banyak nih tawaran membuat rumah pintar, smart home, tapi mahal sekali. Ternyata setelah kita ulik dengan barang-barang dan teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita bisa ternyata.
1: Wow,
9: dan yang satunya lagi nanti akan ada proyek Smart City untuk anak-anak SMP.
1: Smart City?
9: Iya betul
1: anak
9: Pak.
1: Anak SMP udah bicara Smart City?
9: Iya,
1: bagus sekali. Ini modal awal bagi mereka untuk ke depannya lebih
9: dan
1: mengembangkan
9: lagi. Dan yang lebih
1: lagi.
9: Menarik lagi sebetulnya bagi saya untuk orang tua supaya anak-anak tidak tertekan itu. Di sanggar kami menekankan kami belajar dengan bermain Pak.
1: Oke. Okay.
9: Jadi di sela-sela waktu belajar mereka nanti akan main bersama juga.
1: Oke.
9: Okay, kita mancing, kita main sepeda, kita main bola begitu.
1: Itu kuncinya.
9: Pernah kita kemarin naik gunung ya. Kita pergi ke Dieng waktu itu bareng-bareng supaya anak-anak memiliki chemistry dengan kami, dengan orang tua yang lain juga dekat dengan Papi dan kami
1: sesama
9: bisa mengenali
1: juga.
9: Mengenali karakter masing-masing anak
1: menarik.
9: Dan orang tua.
1: Ini kalau kawan Rasika pendengar ingin tahu lebih banyak soal sanggar, Ibu bisa kasih ini enggak? Di mana bisa diakses informasinya?
9: Sanggarnya dekat sekali kebetulan dengan rumah saya, ada di Rusun Nawa Gedang Anak.
1: Oke.
9: Persisnya di sebelah lantai 1 ya, Pi ya. Lantai 1 Rusun Gedang Anak.
1: Oke.
9: Di Gedang Anak Pak, sebelah kelurahan Bidang anak.
1: Oke. Okay. Ada website-nya ya?
9: Ada.
1: Di apa? Sanggar.
9: aksaswastika.co.id
1: .id. Yeah. aksaswastika.id. Nah, yeah. Silakan kawan diakses kalau Anda ingin
9: aksaswastika.id.
1: Bahasa Sanskerta ya Pak ya.
9: Dan kami tambahkan juga ya Pak, selain anak-anak yang belajar di sana, kami orang tua juga punya kelas khusus dengan papi.
1: Allah, berpenting banget ya, kelas parenting kayak gitu ya.
9: Iya, kelas parenting. Kami setiap malam Jumat kita kumpul orang tua, kami belajar bagaimana pendekatan komunikasi dengan anak, bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak konsentrasi. Kami belajar tentang mindfulness. Kami belajar jaritmatika juga Pak di sana. Jadi supaya kami mengerti juga kalau ternyata kalau anak kesulitan, kami juga kesulitan begitu.
1: Bisa ada empati ya.
9: Iya begitu. Jadi tidak maksa-maksa gitu.
1: Maksa aja benar-benar. Oke, kawan, di antaranya kita dapat poin nih bahwa memang butuh banget kolaborasi antara orang tua sama pengajar sama adik-adik anak-anak kita itu. Ini gak bisa enggak. Nah, ini butuh kerendahan hati, butuh kesadaran tinggi begitu. Baik, Bu Dian.
9: Iya, Bu Dia.
1: Bu Dia, terima kasih Bu untuk berbagi cerita.
9: Sama-sama.
1: Nah, adik-adik, ini kita bagian akhir. Di bagian akhir tuh saya pengen dengar, ini kan berteman udah berapa lama berarti? Udah berapa lama berteman?
4: Beda-beda ya.
1: Oke. Saya pingin masing-masing ngomong ke satu temannya, ngomong I love you atau pesan apa gitu kan. Mulai dari ini ketua gengnya. Aji, Aji, silakan pilih satu teman. Kau pengen ngomong apa untuk menyampaikan perasaanmu, mendukung atau memberikan ini?
9: Gimana
1: siapa?
9: Ya?
1: Salah satu. Buat siapa? Buat siapa? Dari yang ada ini.
9: Al.
1: Oke. Okay. Pengen ngomong apa ke Al? Dukungan apa?
9: Saya berterima kasih kepada Al karena selalu menemani saya dari kecil.
1: Dari
9: masa saya belum bisa membaca.
1: Serius?
9: Iya.
1: Berteman dari sejak kecil.
9: Iya. Belum bisa membaca.
1: Diajarin Al. Al yang ngajarin.
9: Ya.
1: Oh, luar biasa. Oke.
9: Okay. Dan berdua saling membantu lah.
1: Saling membantu. Oke, okay, siap. Mantap. Bagus tuh pertemanan yang sejak awal. Al, si Aji berterima kasih padamu. Kamu ngomong sama teman siapa, Al? Kepada siapa? Pilih salah satu. Oh, balik ya kalau apa wes. Apa? Kamu mau ngomong apa? Dia berterima kasih sama kamu, si Aksa tuh, si Aji. Kamu bilang apa?
9: Sama-sama, Sa.

0: lagi. Oke, silakan. Apa tuh?
1: Terima kasih Aksa telah menemani saya dari awal masuk les sampai sekarang. Saya merasa memiliki teman sejati di Sagar situ.
0: Aduh, seru. Rio.
2: Kepada Aksa.
0: Aksa juga. Oke, emang wageng beneran dia.
2: Terima kasih Aksa karena kau aku menjadi seperti ini.
0: Oh, emang apa yang dikasih sama si Aksa pada kamu? Oh,
2: yeah. Pelajaran.
0: Pelajaran, dukungan gitu ya. Oke. Kayla dulu. Kepada siapa?
3: Ke Aulia.
0: Ke Aulia, oke.
3: Okay. Aulia, makasih ya udah nemenin aku dari awal bertemu dari online ada terus kita kenal dari offline. Makasih ya mau jadi temanku. Mari kita tetap semangat dan
0: oke.
3: Okay. Ayo kita berjuang sama-sama.
0: Oke, okay, siap. Terakhir Aulia.
4: Aku mau ke Kay. Aku mau bilang makasih karena udah selalu nemenin aku. Karena kamu kayak temen cewek aku di kelompok ini doang.
0: Yang bisa curhat-curhatan ciwi-ciwian
4: ya. Tetap semangat. Jangan menyerah.
0: Oke, luar biasa. Butuh banget kita saling support antar kita, ya kan? Masing-masing punya kelebihan, saling menguatkan. Oke, luar biasa sekali kawan ngobrol pagi hari ini. Saya ngumpul sama bocah-bocah luar biasa. Pertama Aji Dharma Reksa Swastika Gunadi, siswa SDN Gedanganak 02 Ungaran. Aji, makasih ya sudah ngobrol. Kemudian Alvan Nurillah Al-Kafi, SDN Gedanganak 03 Ungaran. Mas Alvan, makasih ya.
5: Ya, sama-sama.
0: Terus bersama juga Muhammad Satria Rajendra Wardana, SDN Sidomulyo 03 Ungaran.
5: Yes.
0: Mas Rio, makasih ya.
5: Iya, yes, sama-sama.
0: Terus juga Mas Noval Yafif Marvelus, SDN Candirejo 01 Ungaran. Makasih, Mas.
5: Ya, terima kasih.
0: Kemudian Aulia Amarta Oktaza, SD Haja Isriati Munadi Ungaran. Makasih, Mbak Aulia.
5: Iya, sama-sama.
0: Dan terakhir Kayla Sakifa Ataya, SDN Sidomulyo 03 Ungaran. Makasih, Pak.
5: Sama-sama, Pak.
0: Makasih semua sekali lagi anak-anakku yang luar biasa, tetap semangat, ya kan? Terus berkarya. Aku yakin apa yang kalian lakukan memberikan inspirasi, menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Tetap semangat ya, thank you ya.
5: Ya.
0: Yeah. Yeah. Oh iya, ada. Oke, boleh bagi akhir yel. Oke, okay, siap. Yel. Berdiri. Ini yel waktu kemarin ya. Oke, okay, yeah. Boleh. Yel waktu tampil. Oke.
6: Okay. Oke. Okay. Kenapa enggak? Apa? Tampilnya enggak apa?
7: Aksa Swastika.

0: Oke. Thank you. Makasih Pak Letang Budia juga ya, sudah memberikan tambahan informasi juga. Kawan, demikian perbincangan istimewa pagi hari ini di studio Rasiga USA bersama 6 anak SD yang hebat dari Ungaran yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan di Jakarta. Mereka adalah satu-satunya kelompok SD dari para pelajar yang tampil di sana. Saya Doni Asar, bangga banget bisa ngobrol sama mereka. Terima kasih, semoga memberi manfaat, memberi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya di Bincang Rasiga.
1: Bincang Rasiga.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy

0: bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.
3: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Klasika USA.
1: Lagu pertama saya di zona memori, Lilin-lilin kecil, Krisya. Saya Doni Asyar, nemenin hari Minggu Anda di Rasika USA.

0: Lilin-lilin kecil, karya Martus, karya masterpiece, lagu super hits, dibawakan oleh almarhum Krisye, dan komposisi ini adalah karya dari James F. Sunda, komposer legendaris yang baru saja meninggal dunia beberapa hari lalu di New York pada usia 70 tahun. James F. Sunda ini punya banyak karya luar biasa. Selain lilin-lilin kecil, ada satu karya dia yang menarik karena menulis lagu, sebuah lagu internasional bersama Titiek Puspa dan dibuat untuk grup rock Jerman Scorpions. Judulnya When You Came Into My Life. When You Come Into My Life. Nanti kita dengar lagunya. Tapi saya bersama Anda dulu. Ini tadi waktu saya ngobrol sama anak-anak SD, 6 anak SD Ungaran yang kemarin mewakili anak-anak SD se-Indonesia tampil di Festival Pelajar Unggulan di Jakarta. Ada beberapa komentar, beberapa apresiasi, support ya dari Pak Yoyo Kendal. Semoga kreasi dan kreativitas dari Sanggar Aksa Swastika dapat mendapat jalan dari pemerintah. Jangan sampai gerak langkah ini terhenti oleh mafia korporasi yang selama ini menguasai Indonesia, menikmati manis madu sumber daya alam Indonesia. Okay. Aku yakin generasi bangsa ini banyak yang punya potensi emas, namun gerak langkah generasi bangsa sangat butuh akses yang terbuka dari pemerintah. Okay. Pak Maskur, Assalamualaikum Mas Doni, Waalaikumsalam. Saya, kata Pak Maskur nih, ikut mengucapkan selamat dan sukses untuk anak-anak hebat yang telah mewakili Kabupaten Semarang di tingkat nasional. Semoga ke depan lebih menjadi orang yang mewujudkan Indonesia emas dengan prestasi yang sangat hebat. Ya, dan Rasika ingin juga menjadi bagian ya untuk memberikan dukungan pada anak-anak kita. Anak-anak yang luar biasa yang sekali lagi butuh dukungan. Seperti kata Pak Yoyo ya, butuh dukungan banget gitu. Dan kita semua bisa memberi dukungan, ya kan? Kita semua bisa memberi dukungan. Lalu informasi ini dari Pak Joko. Pak Joko Wergu. Oh ini apa namanya, cerita. Lagi nonton di Kudus. Ya. Festival Balon Udara. Ya. Oke. Akhirnya penonton. Ah. Oh oke. Ya ya. Oke. Ini oke. Bagi cerita dari Festival Balon Udara di Kudus ya. Oke. Pak Toyib. Monggo, Pak Toyib. Ini videonya lebih jelas di sini ya.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Doni. Izin menginformasikan Mas Doni, dari Serondol arah ke Ungaran, tepatnya di setelah Watu Gong ada truk windbox trouble ya Mas. Itu di sebelah kanan untuk lalin sementara masih lancar sih Mas. Terus maju lagi untuk Taman Unyil dari atas ke bawah atau dari Ungaran ke Semarang Kota, itu ada bis trouble sama truk trouble di Taman Unyil. Gitu aja Mas.
0: Siap.
1: Daun. Terima kasih
0: Pak Toyib. Lagu kedua ini masih karya dari James F. Sunda almarhum. Ibu Vina Panduwinata, September Ceria.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning

0: 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asar masih sama Anda nih. Kembali ke masa lalu di zona memori. Tadi Ruth Sahanaya dengan Astaga. Ini mungkin lagu yang dulu waktu kita dengar waktu kita masih muda, dan Anda mungkin termasuk orang yang mendapat pencerahan dari lagu ini, ya. Enggak mau jadi anak muda yang cuek dengan lingkungan sekitar, maka bikin karya. Luar biasa. Bicara soal masa lalu, hal yang bisa membawa kita ke masa lalu itu adalah hal yang banyak hal gitu ya. Satu di antaranya adalah bangunan-bangunan lama, ya. Misalnya datang ke kota lama, ya kan, bangunan-bangunan lama, atau di tempat-tempat lain yang ada bangunan lama yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, walaupun kondisinya mungkin nggak sesempurna dulu gitu ya. Di Ungaran tuh ada tuh gedung kuning, ya kan. Konon, bukan konon, informasinya dulu pernah dipakai lokasi syuting film Mak Lampir. Karena emang rumahnya serem. 10 tahun lalu, itu syutingnya mungkin 15 tahun lalu, ya 15 tahun atau 20 tahun lalu ya, itu rumahnya masih berbentuk lah ya, walaupun nggak ideal tapi masih ada bentuknya. Kalau sekarang kan udah ada robo di mana-mana ya, di mana-mana bagian gitu. Anda punya nggak tempat yang setiap Anda lewat jadi kebayang atau teringat masa lalu karena bangunan lama di situ? Kalau saya di Gedung Kuning Ungaran tuh. Oh, sama satu lagi, kalau saya lewat di turunan Tanah Putih ya, dari arah Kaliwiru turun menuju ke Pasar Kambing, itu saya nama persisnya apa sih? Oh, ini. Nama daerahnya lupa. Di pinggir jalan tuh ada rumah lama, itu pasti bangunan Belanda. Saya kalau lewat situ sempat berhenti ngeliatin rumah itu karena eksotik banget. Jadi persisnya itu Kaliwiru turun persimpangan Sisingamangaraja, turun lagi dikit di belokan tuh. Kalau dari arah bawah dia kiri jalan, kalau dari arah atas kanan jalan, ya kan. Rumah Belanda kokoh berdiri gitu, masih bagus bentuknya, tapi di dalamnya nggak tahu ya, mungkin udah bolong-bolong, tapi dari luar tuh masih kelihatan bagus dan eksotik sekali. Ada halaman luas, ada pohon yang gede gitu. Warnanya putih, tapi emang agak memudar sih. Pak Suwarno, makasih bergabung di Jepara ya. Ingin mendengarkan kisah cinta kita dari Chris Dayanti dan James F. Sunda. Pak Andi, lagi di jalan Pak Andi ya.
1: Selamat pagi menjelang siang, Bung Doni Asar.
0: Gih, Pak Andi.
1: Sekedar info perjalanan dari tadi, dari Lamongan Indah mau menuju ke Purwodadi ini, Mas. Jalannya lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi ini didominasi banyak truk ya, Mas, masih. Mas, yep. Request lagu apa? Dari Ica, Mas.
0: Ica.
1: Cuma Kamu.
0: Cuma
1: Terima
0: Kamu.
1: Kasih.
0: Oke, ditunggu ya, Pak ya. Ini lagu karya Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun, a.k.a. 2D, Lydia Nur Said. Lupakan segalanya. Tapi yang namanya masa lalu gak mungkin kita lupakan, walaupun seperti apa waktu itu, sekarang dikenang indah, senyum-senyum sendiri, ada pelajaran.

0: bakso-nya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tejus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es

0: Dari Scorpions, When You Came Into My Life. Ini satu karya dari almarhum James F. Sundah bersama Titi Puspa. Gak nyangka ya, ada lagu hits internasional karya dari James F. Sundah dan Nika Astri ya, Titi Puspa. Oke, yang sedang liburan, selamat liburan. Tadi Bu Ari Seteran mengucapkan selamat liburan yang sedang liburan. Ini lagi perjalanan di kota Semarang, jalan-jalan lancar banget, enak kalau saban hari begini. Iya beneran, tapi saya nggak bisa. Tadi udah ya Lydia Dursaidnya, semoga berkenan. Kemudian yang sedang perjalanan ada Pak Agus Nugroho. Ini melaporkan keluar pintu tol Weleri arah Batang macet panjang karena ada perbaikan jalan. Bagi yang mau arah barat, saran lewat tol keluar pintu tol Batang aja gitu. Oke, ini signifikan informasinya, yang mau jalan ke arah barat itu ada antrean panjang di pintu keluar tol Weleri arah ke Batang karena ada perbaikan jalan. Jadi kalau mau ke barat mending keluarnya di pintu tol Batang gitu. Matur nuwun Pak Agus Nugroho. Sementara kalau ada yang mau perjalanan di Pantura Timur, tadi ada laporan cukup kondusif ya dari arah Semarang, Demak hingga Kudus. Arah sebaliknya juga aman, cuman ada padat dikit di seputaran Jembatan Sri Mulyani. Ke belakang buntutnya sampai hampir Puskesmas Gajah. Nggak panjang banget, tapi cukup menjadi catatan perjalanan. Kesabaran dibutuhkan, gitu. Pak Andi, tadi pingin dengerin Ica, Cuma Kamu, udah saya puter.
1: Om Doni, terima kasih lagunya sudah diputar.
0: Oke, juru bicaranya adalah Adi ini kita ya. makasih. Oke, soal bangunan lama yang eksotik. Tadi ada yang cerita Salatiga gudangnya dong. Iya. Ibu Dinda terima kasih. Setuju. Karena kan Salatiga termasuk salah satu kota tua ya di Indonesia. Ya, saya kalau jalan di Salatiga emang banyak tuh bangunan-bangunan tua yang masih megah, yang masih digunakan gitu. Ibu Dinda cerita banyak bangunan-bangunan tua yang masih dipakai. Dan satu yang menarik adalah bangunan yang sayang tidak terawat, Pendopo Pakuwon. Ini ada di selatannya lapangan Pancasila, persisnya Jalan Brigjen Sudiarto. Ini saksi bisu

penandatanganan perjanjian Salatiga antara Pangeran Sambernyowo alias Raden Mas Said dan pemerintah kolonial Belanda tahun 1757. Wih. Isi perjanjian ini antara lain memisahkan Surakarta menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan dan Mangkunegara. Oke. Dan sayang sekali Pendopo Pakuan ini sekarang ini kurang terawat ya. Sayang banget. Ini mesti turun tangan pemerintah ya. Tapi pemerintah juga lagi ada efisiensi sih. Oke, makasih Bu Dina.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting.

0: 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda di zona memory yang barusan kita simak, nikmati Januari Kristi melayang. Minggu pagi ini ada yang melayang-layang di angkasa Kota Kudus. Ada 18 balon udara yang diterbangkan dalam festival balon udara di alun-alun Simpang 7 Kudus tadi. Nah, ini emang kali pertama digelar sehingga animo masyarakat luar biasa. Menyedot ribuan pengunjung hingga kawasan alun-alun Kudus itu terlihat sesak. Warga tidak hanya menikmati pemandangan tapi juga mengabadikan lewat foto dan video. Belasan balon udara diterbangkan tapi tetap ditali ya agar dia tidak terlalu tinggi dan bisa tetap di dalam pengawasan operator yang ada di dalam lapangan. Balon-balon itu diterbangkan sejak jam 6 pagi sampai jam 7.40-an. Nah, karena itu warga agak kecewa. Ada yang misalnya Ibu Naila mengaku datang dari Rembang untuk nonton festival balon udara. Bahkan dia bermalam di kediaman temannya di Kudus. Tapi sayang saat nonton belum puas karena melihat balon udara itu belum puas nonton udah diturunkan. Jadi kurang lama. Festival balonnya kurang lama. Tetap ya ada komplain ya. Kurang lama. Tapi masih mending loh. Beberapa hari lalu di Semarang, di lapangan tembak Undip ya, Tembalang, itu ada juga festival balon udara di Semarang, kali pertama juga. Tapi banyak yang curhat ke Rasika, aduh, mau nonton tapi jalur ke sana tuh macet berat berjam-jam di jalan. Nggak bisa nonton karena terjebak macet di jalan, karena emang, ya, itu jalannya memang aksesnya mungkin nggak seenak kalau di Simpang 7 Kudus ya kan. Oke, tapi alhamdulillah lah sudah bisa menikmati ya walaupun kurang lama. Ada yang punya cerita lagi dari festival balon udara di Kudus? Monggo silakan disampaikan. Yang masih perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Ini Pak Pramono ini kasih kabar ada ketersendatan di keluar tol Bawen ya.
1: Pintu Bawen sebaiknya menghindari aja.
0: Ya, jadi ini dia awalnya.
1: Keluar pintu tol Bawen ada kemacetan baru saja.
0: Baru aja kejadian. Jadi hindari
1: pintu Bawen. Sebaiknya menghindari aja.
0: Itu dari Pak Pramono. Sebelumnya tadi ada Ibu Tati ya. Kalau Pak Pramono kan baru aja ya 11.12, jam 11.12. Ibu Tati tadi lewat di situ sekitar jam 8.34 ya. Itu juga melaporkan lewat di sana dan ada catatan tentang beberapa kendaraan yang bermasalah ya.
2: Pasti Mas Doni, info aja. Itu mendekati pintu exit tol Bawen ada truk gelimpang ya. Cocoknya pasnya di gerbang, bukan di exit.
0: Gerbang tol.
2: Sebelum gerbang tol. Kita mau keluar itu truk sebelah kiri gelimpang. Terus pas kita belokan, kita tanjakan juga mau keluar itu tol yang gerbang itu juga ada truk mogok barusan ya. Itu info dari saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, antrean sekarang emang kelihatan memanjang ya. Mau menjelang gerbang tol Bawen tuh antrean panjang, hampir di persimpangan itu. Nah, itu jam 8.30 dilaporkan Ibu Tati. Terus Pak Pramono barusan aja lewat sana. Ini melaporkan juga keluar tol Bawen itu ada ketersendatan. Saya dapat tambahan informasi dari teman-teman di Senkom Transmarga Jateng. ada ketersendatan di keluar tol Bawen. Ini sedang evakuasi kecelakaan di sebelum exit tol Bawen. Oke. Evakuasi laka di sebelum exit tol Bawen. Ini menyebabkan ketersendatan, antrean ke belakang cukup panjang ya. Sampai hampir di Bawen Interchange itu. Lepasnya di seputaran gerbang tol Bawen. Jadi hindari dulu keluar di tol Bawen. Kira-kira begitu tadi pesannya Pak Pramono. Dan implisit juga teman-teman dari Senkom TMJ. Ibu Sunarsi, ini muntel. Di mana nih? Oh, ini di Kudus ya? Muntel di simpang alun-alun simpang 7 Kudus ya. Ramai banget. Ramai banget beneran. Oke. Ibu Sunarsi menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang ngumpul di alun-alun simpang 7 Kudus ya, nonton festival balon udara di Kudus. Pak Purwanto Kudus juga kirim foto dari festival balon udara di Kudus. Oke, Pak Purwanto ini juga lagi di sana. Makasih ya sudah bagi-bagi foto, bagi video, bagi cerita keseruan muntel tuh yang warga datang di alun-alun simpang 7 Kudus. Matur nuwun. Yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan. Cerita dari perjalanan silakan dibagikan 081-325-5858-500. Zona Memori sekarang memutar 7 bintang. Jalan masih panjang.

tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis, harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

Hujan rindu hari mukti. Siap-siap sore hingga awal malam nanti beberapa wilayah di Jawa Tengah, terutama di daerah pegunungan bagian tengah, daerah dataran tinggi itu ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ya. Jadi lebih waspada. Ini pilihan Pak Burhan, semoga berkenan. Pak Sudiono, kasih kabar soal bangunan lama, jangan salah. Kalau mau foto-foto menikmati bangunan lama, datanglah ke jantung kota Ambarawa. Ada kawasan pecinan, banyak sekali bangunan-bangunan tua yang eksotik. Oke, terima kasih. Oh ya, ini ada juga kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ini melaporkan tadi jam 10 ada laporan tentang kebakaran di Jalan Dr. Cipto di samping Rumah Sakit Panti Wiloso ya, diturunkan 3 unit pemadam kebakaran. Ini bangunan lama yang terbakar ini. Waduh, ya. Oke. Ini juga menjadi pengingat kan kalau musim kemarau, ini sebentar lagi musim kemarau, ada yang sudah masuk musim kemarau. Musim kemarau tuh mewaspadai semua potensi kebakaran ya. Harus lebih waspada. Sudah hampir jam 12, saatnya ditutup layar zona memori untuk dibuka kembali hari Minggu depan. Ini ada info dari Ibu Sel. Mau nanya untuk pembayaran PDAM ini gimana ya? Lewat pembayaran online sudah nggak bisa. Oke, nanti saya share ya ke teman-teman di PDAM Kabupaten Semarang. Terima kasih Ibu untuk informasinya. Kawan, semoga lagu-lagu yang terputar membawa kenangan indah dan hadir juga pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu agar ke depan kita lebih baik. Amin. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Azhar. Terima kasih. Selamat liburan. Nah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadhlis Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Islam. Artosipun napa pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kalau ini sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dados definisinipun takrifipun pelanggeripun sing jeneng tasawuf niku napa? Fi kulli khuluqin saniyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyin. Coba nggih, sikep kabeh. Nggih ta, mboten pembahasan sikep kenyataan di lapangan. Napa dawuhipun sing jeneng tasawuf iku pelanggaran iku apa? Mlebu ana ing sak jerone akhlak-akhlak sing mulya. Metu ngedoi sangka akhlak-akhlak sing ina. Coba. Gitu. Sing pinter kula kali sampean, sing jagoan. Tapi kenyataane kok ngono. Aja mane jakoni wong sufi. Wong elmune mawon perlu dipertanyakan kok. Darine alim. Darine kiai.
dari ini minyongko anu sesepuh lah kok ngono lho saya ditakak ilmu ini saya ditakak no ojo makom tasawufi ayo gini apa betin kadang-kadang kula kali sampean kepeduk uang gak keto ilmu ini gak muncul kelebihan ini tapi lemah lembut kita bawaan ini ku nopo sedep kita lemes iso karuwong ayo kira-kira sampean sungkan apa mboten mulia no ngegung apa mboten kita jadi ngeten niki nopo pembawaan thariqah eh siapa ngen ya kok sakit ngeten nggih yai nggih kewontenanipun tasawuf niku langge wong pancen tasawuf niku napa male thariqah niku pancen tujuane niku kepanggih Gusti Allah kok nggih ta nggih mboten kepingin napa-napa lah tiket supados kepanggih Gusti Allah niku mboten enten mesti kagungan akhlakul karimah nggih lha niku mazhabe wong thariqah nggih ta wal qasdu min hadza thariqil adabu fi kulli halin minhu hadza al madhhabu apa seta thariqah iku akhlak mari kita pinten-pinten hadis dipun dawuhaken kita ojo maneh senajan ilmu titik masih yo ibadahmu titik tapi masih yo titik mek kon barengi akhlakul karimah apa maneh akhlakul karimah mau kon cukup kuncine apa kuncine lho niku lho kita napa kuncine dila uang liya luweh mulia tinimbang awake dila awake luweh ino tinimbang uang liya al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi lame pong wong mes kaya ngeten napa napa hasile kunci niku setunggal akhire temen mek wong wis temen niku napa nggih terang pun akhlak kok kita napa akibatin besok teng akhirat sampean delok teng hadis-hadis sahih me akhlak niku napa yep. Tuskilul mizan kapate duwe ilmu ibadah titik zikire gak sepiro tapi biyen niku waktu ibadah waktu zikir iku ditemen-temeni diakhlaki lho dadi bobote abot lho tapi kan ilmu ini ojo diomongi ilmu wong torekot ojo ngotak-ngotik syariat wis biasa niku panganane nggih bener gak usah diomongi pancen wis kudu ngeten lho kadang-kadang dimuter balik ojo ngaji torekot ojo tasawuf disik syariate sik mentah gak patek jeru waduh nggih anguran ngeten sing nek diarep-arep temang sampean pun kematengan dadi bosoke kita olah apa kita ngeten ini kutujuannya lajeng dipun dawuhaken malih nge nopo takrif pelanggerane thariqah niku nopo dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun nge duwe akhlak sing mulya sing endi akhlak kala wau zaharat fi zamanin karim sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya gitu lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya lho niku tambah masuk niki gitu ayo ta niki ya wis kadung ono kesempatan koyok ngono waktune cocok
ya suasanae sesuai, nuansane wis kadung pas, terus ono barengi sisan pasisan, ayo ditemeni. Ngeten mustine niku kita wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho, kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben. Ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Ben? Perjalanan. Bon, dipun dawuhaken malih. Pelanggerane tasawuf niku nggih. Inggih menika alla tumlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngerasa memilih apa wae. Dibalik dong kewae milih pangeran kok. Mek pancen awakmu duwe apa-apa, ala wong titipan kok. Wong minangka amanat kok. Lah mek pun sampean kali kula niku duwe sikep kaya ngeten. Nggih, kira-kira kula kali sampean niku napa? Temen napa mboten teng Gusti Allah? Kepingin dituntun apa mboten? Kepingin dilindungi apa mboten? Mergo apa nyadari kabeh didelok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilihi. Nyata, kula inget dawuhipun Hadratu Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh, rik-rik. Wong dadi kiai kuri, ya. Kiai sing iki wae, nggih. Nek kiai sing iko-iko wae, ha niku sing repot, nggih, mboten dapat nuntun niku. Nggih. Kiai kuri, nggih. Gak perlu duwe. Sing penting ono. Coba. Wis ngendi, ayo. Diwalik kula yai napa male ana wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta. Lho, yai niku napa? Gak duwe tapi ana. Ngeten mustine niku. Nggih ta. Dadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe. Gita, mboten ta'aluk ati niki mboten ta'aluk. Gita, mboten kok saman kali kula niku mboten angsal duwe. Ya duwi ya, tapi ilingo sebagai amanat. Niki lho. Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Ah niki terus e, wau. Gita, sing jeneng pelanggerane tasawuf iku kon ojo milihi apa-apa. Nomor loro ojo dimiliki apa-apa. Lah nek sampe kula kali sampean niku dimiliki apa-apa. Kira-kira tambah sibuk napa mboten? Nen? Ba mustine ngeten mustine niku. Nggih ta? Dadi napa nggih? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syarate wong netral, atine wong merdeka, tidak merasa memiliki dan dimiliki, iku panggonan simpenane, kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang, nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat, lho lak boleh mingkem. Ayo, nggih napa mboten? Kae iso jawab. Ala pokon ngamuk. Nggih ta? Wingi sampean kiai ngaji.
ngaturi dateng tiang sing sabar. Mek wong sabar iku ngene ngono anu. Geta. Ampun, barang awake dhewe sing digudha. Geta. Lah kok ngamuk yai? Aku gak ngamuk. Cuma aku ngamuk iku apa? Duduk awakku sing ngamuk duduk. Iki mergo ana dalile aja ngono ta yai. Kaya sampean niku. Alah. Lah kok sampean mboten percaya nek kula niku ngamuk krana Allah? Nggih, enten ngamuk krana Allah. Wong pancen niku wong kudu adil kok. Kapan sabar, kapan ngamuk. Tapi ngamuk krana Allah niku ngeten akhlake kok yai. Lho ngeten lho. Sampeyan kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng. Napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk? Apa lho kon? Lho boleh ngono. Kon niku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yai. Kula niki mboten masalah murid guru niki. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelak kula omongno. Uang ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda lak ngeten ta yang sabar kena innallaha ma'asabirin ketawilah uang ketawil saman wah betul kita saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji kita ndelok-ndelok i gengsi ini rodok mudun wis diringin uang tibane tepak nang pusate permasalahan sandale kurang siji saban tidak kira-kira ngamuk napa mboten murang-muring napa mboten membenarkan ngamuke napa mboten arek-arek iki sandale kiai ini dijoku apa mana sandale wong liya ade nah niki ndodokno cuman pengupas sik durung dadi wong sufi niku. Nggih ta, mboten gampang. Nggih ta, siji kanca. Nggih ta. Matur dateng kawula niku, yai kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih. Mugi-mugi hasil sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampeyan niku ajenge bahas ilmu tasawuf napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gadah. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinanggi malih di Tembang Ambyar bersama Jamal Boy dan juga Guru Rasika yang sudah siap menemui dan menjumpai Anda dengan lagu-lagu Ambyar Indonesia. Dari Rasika USA, teriring salam ucapan selamat menikmati. Wah, selamat menikmati apa ini? Selamat menikmati sugeng siang, sugeng pinanggi wonten ing Tembang Ambyar. Kita akan ketemu dengan lagu-lagu Ambyar Boso Jowo ngantos mangke jam 3 sonten. Semoga para kadang-kadangku, sedulur-sedulurku kawan Rasika yang merupakan penggemar, pelestari, pecinta lagu-lagu Ambyar bisa duduk manis di depan radio dan di dalam headset untuk menyimak lagu-lagu Ambyar ini di awal bulan Mei ya, wis minggu pertama ini, berarti menuju minggu kedua, pekan kedua Mei 2026. Sembari kita berdoa, semoga jamaah haji Indonesia yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat aman, sejahtera, tidak kurang suatu apa. Amin ya robbal alamin.

0: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
1: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
2: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Power geng, push!
5: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren tek barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Anda masih menyimak Tembang Ambyar dari Rasika USA di pekan kedua bulan Mei 2026 ya. Kemarin itu kita sudah menyaksikan ya rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Semarang yang teriring dengan hujan dan sedikit basah, ya ora sedikit oke ya, banjir, tapi ya mudah-mudahan bisa membuat kita semua menjadi sadar bahwa pentingnya menjaga drainase dan juga pentingnya menjaga saluran air supaya air bisa mengalir ke tempat tujuannya, di mana yaitu di sungai. Setelah dari sungai kemana? Yo, ke laut gitu ya, sehingga di sana air itu bisa menyatu dengan teman-temannya, kemudian menjadi air laut. Oke? Jadi untuk Anda yang saat ini lagi punya gawe omah, punya gawe ampo garasi, pastikan di sekitar Anda itu air tetap bisa mengalir. Pastikan di depan rumah Anda selokan tetap bisa lancar, dan buanglah sampah pada tempatnya. Ngoten nggih. Ingat terus, karena yang dimulai dari sedikit-sedikit itu nanti lama-lama bisa menjadi bukit. City is cuek, cuek, cuek. Wah, kabeh podo cuek lama-lama. Saluran airnya mati, banyune arep lewat endi? Kan gitu. Oke? Supaya tidak bluber.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

105,6 FM Rasika USA di pertengahan bulan Mei 2025 ini nanti kita masih akan ada tanggal merah ya, 14 dan juga tanggal berikutnya kayak tanggal piro 27 apa piro lali aku. Dan 14 nanti hari nasional libur kenaikan Yesus Kristus, dilanjutkan ada cuti bersama ya. Dan tidak lupa ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Apresiasi Chihuahua Internasional. Nah, apa itu Chihuahua? Peringatan unik anjing ras kecil. Anjing ras kecil ini jenenge Chihuahua. Kalau anjing ras besar apa ya? Chihuahua. Dan ini menandai bahwa sudah mulai cuaca di Indonesia didominasi hujan ringan pada periode 11-14 Mei 2026. Dan juga ada peringatan lagi yaitu Hari Sindrom Kornea Delange. Waduh, apa nek wis sindrom kornea delange itu tanggal 14 Mei itu. Wah, nanti kita tanya sama ahlinya ya, sindrom kornea delange. Nek Cornelia Agata ya aku ngerti. Jadi kita punya banyak hari libur di bulan Mei ini sebelum nanti ada peringatan hari Kurban Idul Adha, yang mana jamaah haji Indonesia pada wukuf di Arafah yang akan dilaksanakan nanti minggu depannya ya. Kawan-kawan Rasika yang sudah menjalankan ibadah haji, yang sudah berangkat ke Tanah Suci, ada Pak Nana dan juga Pak siapa ya? Oh, Pak Ridho belum. Pak Seno mungkin sudah berangkat ya. Saya doakan semoga bisa menjalankan wajib sunah rukun-rukunnya dengan lengkap dan juga selamat sehat selama di Arab Saudi dan pulang kembali ke tanah air membawa oleh-oleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Juga semua jamaah haji Indonesia sehat walafiat, sukses ibadahnya, pulang ke Indonesia dengan selamat menjadi haji mabrur.

tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan. Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kawan-kawanku Rasika USA 105,6 FM, kita masih di Tembang Ambyar Indonesia dan masih dengan lagu-lagu Ambyar Indonesia yang sudah sering Anda nikmati mungkin ya, tapi tidak ada bosen-bosennya. Setiap hari bisa Anda terus jumpai, nah, dan bisa terus Anda nikmati. Kita juga tahu bahwa peristiwa-peristiwa sepak bola nasional, internasional sedang berlangsung nih. Kemarin hari apa itu Jumat, kesebelasan Persipura Jayapura gagal melaju ke divisi utama. Selepas selama 3 tahun ini mereka berada di divisi 2 di Liga Indonesia. Dalam pertandingan promosi melawan tim Adiaksa yang berlangsung sebagai tuan rumah mereka di Stadion Lukas NMB Jumat petang ya, tanggal 8 yang lalu tuh, di stadionnya sendiri mereka kalah 1-0 melawan tim tamu Adiaksa yang berasal dari Banten. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, setelah selesai ratuan supporter itu kecewa, mereka turun ke lapangan sambil berteriak-teriak dan mengarak bendera kejora. Aksi ini sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan atas kekalahan yang dialami Persipura di penentuan nasibnya. Dan sejumlah supporter juga menyalakan petasan. Nah, ini membahayakan ya, membahayakan penonton lain dan juga dirinya, menyalakan petasan dan juga flare di area stadion. Situasi sempat memanas dan para pendukung emosi atas hasil akhir pertandingan. Dalam pertandingan hidup mati, Persipura itu sudah bermain all out ya, dan harus mengakui keunggulan Adiaksa lewat gol tunggal striker dari Brasil Adilson dan memupus harapan 32.000 penonton di Stadion Lukas NMB. Masih ingat ya, stadion yang dulu digunakan untuk PON di Papua tahun 2021 kalau nggak salah. Dan kekalahan ini membuat skuad asuhan Rahmat Darmawan kembali gagal tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kita doakan nanti bisa sukses di tahun-tahun berikutnya. Sementara kemarin timnas U17 bertanding tadi malam ya melawan Qatar. Saya belum tahu hasilnya, nanti daripada keliru kita cari-cari tahu dulu informasi pertandingannya.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA 024-6923-380.

Anda masih bersama di Tembang-Tembang Ambyar dari 105,6 FM Rasika USA dengan lagu-lagu berirama ya tradisional Jawa kekinian gitu ya. Ada kawan-kawanku semuanya yang suka sekali dengan lagu-lagu ini. Selamat siang sampai jam 3 sore nanti. Kemarin rangkaian lagu, apa, peringatan Hari Jadi Kota Semarang pun ada itu ya, didukung oleh penyanyi-penyanyi Jawa kekinian ya. Siapa ya kemarin namanya tuh? Darboy Geng kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya kawasan di Semarang itu banyak yang merupakan kawasan bekas pemerintahan.

dan kota Semarang yang sekarang menjadi pasar. Ya, antara lain itu Kanjengan. Kanjengan di Semarang merupakan pusat pemerintahan dan peradaban awal kota Semarang yang berpusat di sekitar rumah dinas bupati atau Kanjengan. Jadi kalau bupati itu Kanjeng Bupati, makanya rumahnya Kanjengan, yang ada sejak tahun 1670. Masih banget ya. 1670 berarti sudah ya 500 tahun yang lalu lah, atau 400 sekian tahun. Lokasi ini dulu merupakan sentra pemerintahan kabupaten, tempat kediaman para bupati Semarang waktu itu, dan hingga kini berkembang menjadi kawasan pasar yang bersejarah dan berdekatan dengan Pasar Johar, karena lokasinya di belakang Pasar Johar. Pusat pemerintahan lama ini yang merupakan pusat administrasi pemerintah Kabupaten Semarang sebelum dipindah di Kota Ungaran pada masa Bupati Iswarto pada tahun 1969 sampai 1979. Pusat peradaban juga di sana, karena sejak tahun 1670 di kawasan ini menjadi titik pusat pembangunan penting, termasuk alun-alun dan masjid yang menandai awal peradaban modern di Kota Semarang. Pendopo Kanjengan dulu merupakan tempat kerja para bupati. Seiring waktu, wilayah ini berkembang menjadi kawasan perdagangan yang dikenal sebagai Pasar Kanjengan. Lokasinya terletak di jantung Kota Semarang, bersebelahan dengan Masjid Agung, Kauman, dan Pasar Johar, atau di belakangnya ya, menjadikannya salah satu ikon budaya ekonomi historis di Kota Semarang. Dan kawasan ini memiliki kaitan erat dengan tradisi budaya seperti dugderan, yang merupakan penanda dimulainya bulan Ramadan di Kota Semarang. Oke, itu sekelas tentang Kanjengan yang kemarin pasarnya dikabarkan terbakar. Kita kembali ke tembang ambiar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

105,6 FM Rasika USA, masih dengan lagu-lagu ambiar ya, tembang-tembang yang disuka kekinian oleh muda-mudi dan juga oleh mudi-muda, muda-mudi, mudi-muda. Ini kita cerita-cerita tentang Kota Semarang yang kebetulan di bulan Mei ini kemarin ulang tahun ya. Dan bagaimana sih sehingga dipindah ke Kota Ungaran, pusat ibu kotanya? Jika sekarang kita mengetahui bahwa Kota Ungaran itu sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, itu memang menjadi sebuah sejarah masa lalu, tidak lepas dari peran Ki Pandanarang II yang menjadi bupati pertama di Kabupaten Semarang. Setelah babat alas dan membangun pemukiman, Ki Pandanarang menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok daerah Semarang. Dakwahnya dilanjutkan oleh Ki Pandanarang II dan lebih dikenal dengan kiprahnya memberi nama Semarang karena melihat pohon asemnya itu arang-arang. Menjadi bupati pertama di daerah Semarang ini, kabupaten ini menjadi berkembang pesat dan menjadi pusat pemerintahan di Kanjengan itu tadi. Dan saat itu Kota Madya Semarang belum ada, dan Kota Semarang seperti sekarang masih menjadi bagian dari Kadipaten atau Kabupaten Semarang. Sejak tahun 1903 saat kepemimpinan diambil alih oleh kerajaan kolonial Belanda, lagi-lagi Belanda, mereka mengeluarkan undang-undang desentralisasi, yaitu pembentukan daerah-daerah baru yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mempermudah akomodasi pekerjaan dan pemerintahan lokal. Distrik tinggi Belanda kan gitu. Karena hal ini terbentuklah Gemeente atau Kota Parja Semarang yang secara terpisah dari yang keberadaannya terpisah dari Kabupaten Semarang, Gemeente ya. Semarang pun menjadi satu wilayah yang memiliki dua penguasa, wali kota dan bupati, Gemeente dan bupati. Namun sejak tahun 1950 timbul gagasan untuk memindah pusat pemerintahan kabupaten dari Kota Parja Semarang ke Ungaran yang saat itu masih menjadi kawedanan. Jadi Ungaran ini mbiyen kawedanan. Kantor kawedanannya itu di dekat alun-alun lama itu. Pada sidang pleno DPRD tahun 1979, Bupati Kabupaten Semarang waktu itu Dr. Andes Iswarto mengusulkan pemindahan ibu kota kabupaten ibu kota Semarang kepada DPRD Kota Semarang ke Kota Ungaran. Secara de jure usulan ini diajukan DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 26 April 1980 dan baru mendapat perhatian serta diloloskan pada tahun 1983, ya 3 tahun. Dan semenjak dipecah menjadi dua wilayah kekuasaan berbeda, Kabupaten Semarang secara pesat langsung menjadi salah satu daerah penyumbang PDRB yang paling tinggi di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang memiliki potensi besar dalam dunia industri serta pertanian dikarenakan luas wilayah dan hasil alam yang melimpah serta pembangunan pabrik-pabrik yang mengakomodasi peluang kerja di sekitarnya. Nah, itulah yang diambil dari Semarang Tempo dulu, Universitas Negeri Semarang, bersama editor Pak Baskoro Septiadi. Itulah sedikit tentang Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es Tejus, Bang.
3: Tejus!
2: Seger! Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winsor.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Tapi Cina sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ada bapak e.
0: Oh, lu jadi dokter ya? Kayak ben sangat ngarep anak e.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

Kawan-kawanku Rasika USA, Anda masih bersama di Tembang Ambiar di seri hari ini, pertengahan bulan Mei misan ya, Habib. Jumat, Kamis besok itu sudah tanggal 14 ya. Enggak terasa sekarang tanggal 10, ya wis 10 hari awal, sepertiga dari bulan Mei. Bismillah, semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, banyak pekerjaan, banyak cuan, dan tidak lupa juga banyak bersedekah. Karena kita melihat sisi orang lain juga selalu membutuhkan, dan sebagian dari rezeki kita adalah milik orang lain. Cie cie ya. Begitulah semangat yang harus digaungkan dalam diri kita. Gitu ya. Ini kita juga melihat bahwa Kota Semarang, Kabupaten Semarang yang kemarin baru ulang tahun sudah maju semakin pesat. Yang salah satu indikatornya adalah banyak berdirinya mal, kemudian pabrikan, serta dunia pendidikan yang semakin banyak. Bagaimana tempat Anda juga begitu? Dan juga sisi-sisi lain yang mungkin Anda sendiri belum tahu, bahwa Ibu Kota Kabupaten Semarang di Ungaran itu baru-baru ini juga berulang tahun ya. Karena dari tahun 84 ya, atau 83 itu sudah menjadi Ibu Kota Kabupaten Semarang. Jadi sekarang sudah berulang tahun ya. Wah, wis pokoknya tenang. 42 tahun ya. Jangan lupa untuk Anda warga Kabupaten Semarang ya, disyukuri dan dijaga Kabupaten Semarang, Sentra USA ini sebagai daerah yang gemaripah Loh Jinawi Karto Turaharjo gitu ya. Kemarin itu di Kota Semarang, ini Kota Semarang ya, itu ada Semarang Night Carnival. Udan terus. Lah kok ono sing usul mbok Semarang Night Carnival diganti awan lho piye to? Wong jenenge Semarang Night Carnival kok diganti awan. Ayo nek udan malam itu ya biasa, ya adem hawane. Ning wedake do luntur ya. Ya wis lah. Memang gitu cuacanya lagi anomali dari musim kemarau ke musim penghujan. Kita kembali dulu menikmati lagu-lagu ambiar Indonesia.

Terima kasih kawan-kawanku, sedulur-sedulurku semua di Tembang Ambiar. Sudah sekitar 2 jam kita bergabung dari jam 1 sampai jam 3 sonten. Insya Allah ketemu lagi di minggu pekan depan ya, dalam suasana yang sehat walafiat, lebih oke lagi dan semangat selalu. Salam Ambiar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat sore kawan Rasika. Apa kabar Anda hari ini? Selamat menikmati akhir pekan ya. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Sudah di penghujung hari Minggu. Sudah sore ya. Ada yang masih dalam perjalanan atau perjalanan pulang mungkin, atau baru mulai perjalanan untuk jalan-jalan sore di hari Minggu, silakan bisa dibagikan informasi lalu lintasnya sore hari ini ya, seperti apa kondisinya, apakah baik seperti yang kita harapkan semuanya. Yang kita harapkan adalah lancar ya kawan-kawan ya, tidak ada kendala, tidak ada antrian, tidak ada ketersendatan. Apakah itu mungkin terjadi pada sore hari ini? Mungkin banget ya. Oke. Bagus, Anda sangat positif. Optimis istilahnya ya. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan atau baru akan memulai perjalanan, silakan nanti bisa tune in terus ya di 105,6 FM Rasika USA, berbagi informasi lalu lintas, berbagi informasi cuaca agar redup di sekitaran Rasika. Bagaimana dengan tempat Anda? Redup aja kalau kayak gini enak banget ya, gak terlalu panas yang cetar banget, mengingat kalau perjalanan ke arah barat itu luar biasa berasa berantang matahari. Kemudian untuk kondisi lalu lintas dalam kota Ungaran, lancar-lancar aja, tidak ada kendala. Bagaimana dengan tempat Anda? Dengan jalur yang sudah Anda lalui untuk sore hari ini. Di kawasan Sayung ada ketersendatan dua arah ya. Apakah ada sesuatu? Apakah ada rob di sana? Atau sedang ada pekerjaan? Belum ada update informasi. Coba nanti kita cek-cek lagi ya. Dari siang barangkali sudah ada yang memberikan informasi kabar terkait dengan kondisi lalu lintas di kawasan Sayung. Kemudian untuk kawan-kawan di sekitaran di Kudus, di sekitaran Sedu, itu juga masih ada pekerjaan jalan ya, peningkatan pengecoran begitu, peninggian jalan. Yang bisa dipakai untuk saat ini hanya satu lajur saja kawan-kawan. Tapi untuk antrian lumayan kependek aja, tidak perlu dikhawatirkan ya. Jalur lain yang di Pantura Barat ini kawan-kawan ya, di sekitaran KIK Kendal Indokarya menuju ke arah barat, atau yang menuju ke arah dalam kota Kendal ya, ini ada ketersendatan juga. Kemudian di sekitaran Cepiring masih ada pekerjaan jalan juga. Kalau yang di Cepiring perkiraan berapa hari itu? Aku lupa. Sudah pernah ada yang menyampaikan informasinya kayaknya ya. 70 hari. Benar gak sih? Kalau 70 hari berarti 3 bulan lebih dikit ya. 2 bulan lebih dikit. Kayaknya udah lebih dari 2 bulan deh. Berarti bukan 70 hari. Oke, kemudian di sekitaran di Weleri ya, kawan-kawan. Di Weleri ini untuk yang lingkarnya luar biasa. Lewat dalam kota aja untuk kawan-kawan yang mau masuk Weleri ya, atau lewat jalan tol aja deh. Nah, cuman di dalam kotanya setelah Taman Kota Weleri yang menuju ke arah barat itu juga sama ada pekerjaan jalan ya, dua arah ya. Udah sih kalau aku fix kalau mau ke arah mau ke arah Pekalongan atau mau ke arah Batang atau mau ke arah Jakarta, udah saya lewatnya jalan tol aja. Soalnya di dalam kota Welerinya kayak padat banget di sana ya. Tapi monggo nanti Anda yang memberikan rekomendasi ya. Lewatnya mana sebaiknya kalau mau menuju ke arah barat, lewat Pantura atau Anda prefer milih yang lewat tol aja, JSB. Oke, ada Pak Wendy. Wah, Pak Wendy. Gasi sudah menyapa saya. Pak Wendy.
1: Selamat sore, Mbak Fe.
0: Sore, Pak Wendy.
1: Mbak, kamu sampai jam 9 ya, Mbak?
0: Enggak dong.
1: 6 jam berarti ya. Mayan kalau budane, Mbak. Selawai aku kali.
0: Dihitung lagi.
1: Kali 6 kali 4 1 rongat satu seket, Mbak. Satu seket ya, terus ket. Heeh. Ada? Heeh. Mayan iki. Satu tepuk bakso sambil ngeri.
0: Mantap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kayaknya Sayung ada rob sih, Mbak.
0: Dua arahnya nih.
1: Sampai Campa toh. Di 1 meter. Okay. Ketinggian gelombangnya. Bukan robnya. Nanti tak kasih jadwalnya.
0: Udah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, jadwalnya udah saya terima, Pak Wendy. Oke, kalau sesuai dengan hitungannya Pak Wendy, seminggu sekali aku tetap bisa ngopi ya. Sebanyak itu Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy untuk jadwalnya. Oh iya, sampai jam 4 ya perkiraan ya. Oke, dari jam 2 tadi, jam 3 sekarang masih berlangsung, kemudian jam 4. Tapi jam 4 itu ketinggian 1 meter untuk gelombangnya. Akan mulai turun pelan-pelan, mulai dari jam 5, dan perkiraan untuk normal atau untuk surut yang benar-benar surut, tidak masuk ke jalan atau melimpas ke jalan raya, itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8-an. Jam 7-an nanti lumayan lah ya, sudah mulai menurun untuk ketinggian gelombangnya. Mudah-mudahan sih jam 7, jam 6 lah, jam 6 petang, jam 7 sudah bersih dari air untuk jalannya. Kita lihat ya, kita update kondisinya nanti seperti apa. Dan untuk saat ini yang tersendat itu ada dua arah. Dua arahnya, baik yang menuju ke arah timur Demak atau yang dari Demak menuju ke arah Semarang. Untuk kondisi lalu lintasnya ya. Kalau biasanya sih di sini tuh meskipun tersendat tapi masih ngalir, hanya pelan-pelan lewatnya atau jalannya gitu ya kawan-kawan ya, karena biar tidak menimbulkan kecipak air dan lain sebagainya. Dan biasanya kawan-kawan Rasika itu milih-milih yang airnya agak ya lumayan, nggak terlalu dalam, yang dangkal-dangkal aja gitu ya. Oke, yang menuju ke arah timur dan yang menuju ke arah barat boleh di-share informasinya, visualnya seperti apa untuk kondisi saat ini jam 15:15 waktu Indonesia Barat. Pak Wendy, terima kasih ya untuk informasinya. Pak Purwanto, apa kabar? Pak Purwanto, Kudus cerah panas. Ini yang Kudus Barat ya. Oke, luar biasa. Kudus juga selalu ramai ya. Kudus Pati, ini luar biasa. Kemudian kawan di 553 ada Kakak Hesti, terima kasih. Informasi Darupono Kaliwungu kok macet, ada apa ya di Darupono Kaliwungu? Belum ada catatan, tapi karena ini posisinya kayaknya ada di sekitar traffic light ya. Apakah karena traffic light saja atau karena ada yang lain? Jam 14:08, nah ini mungkin sudah lepas dari tadi ya. Saya baru up. Kenapa nggak di ini? Kenapa nggak di filter dulu? Oke, kelewat. Thank you. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, apa kabar juga? Saya menyapa kawan yang ada di Pak Yudi. Jam berapa ini Pak Yudi? Oh, 15:03. Terima kasih Pak Yudi. Untuk Pak Yudi sore hari ini perjalanan menuju ke arah Kudus, Mbak. Terima kasih untuk informasinya. Untuk jalur Sayung, kira-kira masih bisa dilewati atau sudah perlu mencari jalur alternatif saja? Pak Yudi, ini sudah OTW menuju ke arah Kudus ya, Pak Yudi. Kalau untuk kondisi lalu lintasnya, ketersendatannya itu sudah dimulai dari sekitaran Polsek Sayung. Menuju ke arah timur ya, Polsek Sayung itu sudah mulai melambat, kemudian nanti sampai dengan Kino Food Indonesia itu sudah lancar lagi. Mungkin masih ada sisa-sisa air tapi sudah tidak tersendat lagi, udah lancar lagi menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak, Kudus, atau menuju ke arah Pati, Pak Yudi. Kemudian yang dari arah timur ke barat itu dimulai dari sekitaran Hegar menuju ke arah Pasar Sayung. Lepas dari Pasar Sayung udah lancar lagi, tidak ada kendala. Kayaknya ini simpulnya tengah-tengahnya itu ada di Kino ya. Oke, untuk kawan-kawan yang menuju ke arah barat dan yang menuju ke arah timur, mohon bersabar. Kita tunggu update informasi yang di sekitaran Cepiring, Weleri, dan juga di Kendal, KIK ya kawan-kawan. Ada yang melintas nggak? Kondisi lalu lintasnya sore hari ini bagaimana? Kalau dilihat di sini yang di Weleri ya itu rapat banget. Ada apa sih di sana? Penasaran aku tuh. Ada apa gerangan ya di dalam kota Weleri, bukan di dalam kota, di lingkarnya. Sampai di jalur yang menuju ke arah barat. Apakah ada pekerjaan ya? Pekerjaan jalan? Alas Roban. Iya nih, kayaknya pekerjaan jalan ya. Kalau saya menuju ke arah barat, saya memilih jalan tol saja. Tapi bagaimana rekomendasi kawan-kawan ya? Barangkali ada yang bisa memberikan saran karena sudah mengalami langsung kondisi yang ada di sana, dan yang sudah lewat, silahkan bisa diinfokan. Rekomendasi Anda gimana? Lewat jalur lain atau tetap mengikuti arus di Pantura ini? Pak Muhdor, apa kabar? Pak Muhdor, oke. Robnya masih tipis-tipis kedua arah. Baik, aman, masih aman untuk dilintasi ya, kanan-kirinya kawan-kawan. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Ketersendatan atau antrian yang panjang ini adalah berjalan tapi pelan-pelan seperti itu. Upaya untuk mencegah terjadi gelombang dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengganggu pengendara lain, terutama pengendara sepeda motor ya. Kasihan kalau kita lewat di dalam mobil kita tidak merasakan apa-apa, yang di luar tiba-tiba ceprot gitu. Enggak ada persiapan lagi. Ibu Eko Darwati, apa kabar? Daerah Mejobo macet parah, mau ke Kudus, Bulung, Cangkring macet, kenapa ya? Mejobo ya? Mejobo ada informasi apa kawan-kawan? Di kawasan Mejobo, untuk sore hari ini Mejobo menuju ke arah Kudus ya. Menuju ke arah Kudus itu antri. Oh, pekerjaan jalan. Iya, ini yang di Kudus ya, Lingkar Kudus toh. Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati. Atau benar, yang menuju ke arah Pati ya, di Lingkar Kudus untuk sore hari ini atau untuk saat ini memang sedang ada pekerjaan jalan kawan-kawan. Jadi mohon bersabar untuk yang melintas di kawasan tersebut juga. Gitu, apa kabar untuk kawan-kawan lain yang sedang berkendara? Silahkan bisa diinfokan lagi kondisi lalu lintasnya sore hari ini. Lewat chat boleh, mau langsung voice note juga boleh, mau dikirimkan visualnya juga oke banget. Silakan dikirimkan di 081-325-858-500. Saya punya Dua Lipa sekarang untuk menemani perjalanan Anda sore hari ini, Houdini. Untuk kawan-kawan, silakan berbagi informasi di Kelana Kota 105,6 FM, Rasika USA.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Power Geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Nadine Amiza sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan rayuan perempuan gila. Di menit ke-36 sekarang, tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Apakah semuanya baik? Oke, untuk kawan-kawan yang menuju ke arah barat ini, informasi dari Pak Indra. Pak Indra mengirimkan informasi antrian ke barat di depan Pasar Brangsong. Ya. Waduh, ini yang antri satu unit tapi tronton gede, panjang trailer. Jadi satu unit aja udah sepanjang itu ya. Bayangkan kalau ada lebih dari 10 unit. Terima kasih Pak Indra. Ini yang menyebabkan antrian, bukan penyebab antrian ya. Ini kondisi antrian di sekitaran Pasar Brangsong yang sudah diinfokan Pak Indra menuju ke arah barat ya. Terima kasih Pak Indra untuk update informasinya. Di sekitaran Brangsong kawan-kawan. Ada Pak Sugiman. Selamat sore Pak Sugiman.
1: Selamat sore Mbak P, selamat sore kawan Rasika. Mm-hmm. Mbak P, mohon info lalin ke Salatiga Mbak P dari Jalan Sultan Agung. Matur nuwun.
0: Baik, dari Jalan Sultan Agung menuju ke arah Salatiga, ini lewat jalur konvensional atau lewat jalan tol. Kalau untuk tol sore hari ini tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan dan insiden ya kawan-kawan ya, semuanya lancar di gerbang tol juga. Gerbang tol kemungkinan agak ramai untuk sore hari ini, tapi itu masih normal karena ini adalah akhir pekan. Sementara kalau untuk jalur konvensional yang menuju ke arah Salatiga tadi ya, dari Sultan Agung, sore hari ini tidak ada kendala, kemudian sampai ke Ungarannya ya, sampai ke arah Ungarannya dan Sultan Agung menuju ke arah Ungaran, sore hari ini tidak ada kendala. Kemudian yang menuju ke arah Salatiganya dari Ungaran juga lancar ya, tidak ada kendala ya. Begitu Pak Sugiman, lancar untuk sore hari ini, hanya sedikit ramai dari biasanya ya untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Salatiga ataupun yang menuju ke arah dalam kota Semarang. Nanti di sekitaran Ungaran, di dalam kota Ungaran, sore hari ini ada kepadatan tapi hanya di sekitaran pasar-pasar saja sih kalau untuk kondisi lalu lintasnya untuk kepadatannya ya. Jadi it's okay, semuanya normal, tidak ada kendala. Di simpang 3 Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada kendala. Gitu Pak Sugiman, selamat melanjutkan perjalanan sambil nanti dipantaukan ya kondisinya seperti apa di sepanjang perjalanan Anda. Pak Masturi.
2: Baik, dari jalan. Selamat sore kawan Rasika. Minta infonya, saya dari Demak arah ke Semarang, gimana informasi saya ya Mbak ya, tolong informasi Mbak, saya tunggu.
0: Baik.
2: Terima kasih
0: Pak Masturi, menuju ke arah Semarang dari Demak ya, untuk sore hari ini di kawasan Sayung ada rob. Untuk informasi dari kawan-kawan yang sudah disampaikan tadi, Pak Muhdor menyampaikan untuk kondisi robnya masih tipis-tipis aja kedua arah, jadi masih aman. Cuman memang banyak kendaraan yang memilih untuk memperlambat laju kendaraannya untuk lebih berhati-hati begitu ya, dan juga untuk menghindari gelombang yang bisa mengganggu pengendara yang lain juga. Jadi ada antrian untuk sore hari ini dari setelah entry tol Semarang Demak untuk sore hari ini. Kalau yang dari arah Demaknya menuju ke arah Semarang. Sementara kalau yang dari arah Semarang untuk kondisinya masih sama, dimulai dari sekitaran Polsek Sayung untuk antriannya atau ketersendatannya menuju ke arah Demak. Simpulnya adalah di sekitaran Pasar Sayung ya kawan-kawan ya, atau di sekitaran PT Kino. Untuk simpul dari ketersendatan ini, penyebabnya karena ada rob, diperkirakan sampai jam 4 sore nanti ketinggian gelombangnya 1 meter kawan-kawan, dan ini ada yang melimpas ke jalan raya. Informasi visual yang dikirimkan oleh kawan Rasika, kondisinya masih aman untuk dilewati, belum memerlukan jalur alternatif ya. Tapi kalau sekiranya Anda harus mencari atau harus sampai ke tempat tujuan pada waktu tertentu, silakan bisa memilih jalur yang lain ya. Rekomendasinya kawan-kawan, jalur alternatif untuk menghindari genangan di sekitaran Sayung, silakan bisa diinfokan di sini di 081-325-85-8500 untuk kawan-kawan berbagi informasi di Kelana Kota. Pak Arianto, apa kabar?
3: Selamat sore Mbak V.
0: Sore Pak Arianto.
3: Selamat sore kawan Rasika. 15.40 Mbak Kri sudah nyampe Ungaran dari Kopeng menuju Semarang Mbak Kri. Mbak V. Untuk Lalin rame lancar Mbak V.
0: Nggak dua ada arah
3: catatan,
0: ya.
3: Mbak V.
0: Oke siap.
3: Mbak V mau request Mbak V lagunya Kris Pati yang mengenangmu Mbak V.
0: Oke.
3: Matur suwun.
0: Terima kasih. Pak Arianto sudah menginfokan kondisi lalu lintas yang ada di jalur selatan ya, tadi dari Kopeng menuju ke arah Semarang sekarang, untuk kondisi lalu lintasnya tidak ada kendala, lancar dua arahnya. Pak Arianto, terima kasih untuk update infonya. Pak Doni Andria, apa kabar? Pak Doni Andria, ini perjalanan dari Jepara menuju ke arah Semarang. Baik. Apakah ada informasi terkait dengan kondisi lalu lintas ataukah ada menanyakan kondisi lalu lintas? Kan hanya satu chat yang saya terima ya, tapi sepertinya ada dua kali chat nih. Pak Doni Andrea, untuk kondisi lalu lintasnya tersendat ya di sekitaran Sayung yang menuju ke arah Semarang karena ada rob untuk sore hari ini sampai jam 4 nanti masih cukup tinggi untuk gelombangnya dan akan turun secara perlahan, akan surut di prediksi atau diperkirakan sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam ya, itu sudah normal lagi untuk ketinggian gelombangnya. Tapi untuk air surutnya yang ada di jalan raya mungkin sih bisa mulai dari jam 6-an kali ya. Kita masih pantau dulu, mudah-mudahan bisa segera surut jadi lebih aman, lebih nyaman lagi untuk dilintasi. Gitu Pak Doni Andrea, dan juga untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Demak. Pak Indra. Pak Indra, oke, wah. Karena yang dikeruk bagian tengah ya. Oke. Terima kasih. Bukan di bagian tengah sih, di lajur kanan yang menuju ke arah barat. Jadi yang menuju ke arah barat ini hanya satu lajur saja yang bisa difungsikan. Jadi untuk kawan-kawan harap bersabar ya, yang menuju ke arah barat di sekitaran Brangsong. Pak Indra, terima kasih untuk update informasinya. Stay safe ya, nanti ditunggu lagi update informasinya. Pak Bambang, update lalu lintas pukul 15.40 dari UNES turun Sampangan di perempatan Kaligarang arah ke Lemah Gempal itu tersendat karena traffic light saja. Lanjut, Dr. Sutomo, Pasar Bulu, Karangayu, Siliwangi, Profesor Hamka, sampai dengan BSB, lancar semua. Cuaca temaram mendung tipis. Terima kasih Pak Bambang untuk update informasinya. Next ada Pak Iwan, Brangsong, Cepiring, antri panjangkah? Informasinya begitu ya, kondisi lalu lintasnya yang di kawasan Brangsong dan juga Cepiring. Kalau Srogo, Srogo itu daerah mana ya? Masih dekat-dekat situ juga? Jalur alternatif kah? Srogo. Coba kita cari. Srogo. Kendal ya? Mainnya saya nggak sampai sana soalnya. Di Srogo, untuk sore hari ini kondisi lalu lintasnya tidak ada kendala. Apakah mau lewat Srogo saja? Ini Srogo bisa jadi alternatif untuk menghindari antrian. Kalau iya boleh dong di-confirm Pak Iwan, jadi bisa buat apa kawan-kawan juga yang akan kembali ke arah Semarang atau yang mau menuju ke arah Demak dan sekitarnya, Pekalongan dan sekitarnya lewat jalur yang lain selain lewat Kendal, Brangsong dan Cepiring ini. Lewat Srogo lancar tidak ada kendala. Kalau Telaga Gedong Caruban ini bisa dilewati juga nggak ya untuk alternatif kawan-kawan yang mau menuju ke arah barat dan juga menuju ke arah timur untuk selain lewat Pantura dan selain lewat jalan tol. Boleh dong dikonfirm ya informasinya seperti apa. Pak Andre, selamat sore. Perjalanan Salatiga menuju ke arah Kudus, update sampai Tuntang sekarang, lalu lintasnya lancar, cuaca cerah. Terima kasih untuk semangatnya. Saya sampai jam 7 aja ya. Gak berani pulang malam. Gak ya, nanti ada yang melanjutkan lagi. Ada Mas Kon, apa kabar Pak Mas Kon?
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Selamat sore kawan-kawan sedulur dalan. Info dong, perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang Lalin Konven, apakah lancar atau mungkin lewat alternatif lain? Terima kasih.
0: Baik, informasi dari kawan di depan Anda tadi yang menuju ke arah Semarang ya, ada Pak Arianto. Pak Arianto dari Kopeng menuju ke arah Semarang, untuk sore hari ini informasinya lancar. Nah, ini juga bisa jadi panduan kita nih. Pak Maskon juga ya, dari Salatiga menuju ke arah Semarang, untuk kondisi lalu lintasnya lancar sore hari ini, tidak ada kendala Pak Maskon. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Haris Hadofi.
5: Makanya Mbak Fe, mainnya yang jauh, jangan rumah studio, studio rumah, rumah studio, wes monotong, ya kapan ngerti nih serogo.
0: Tapi benar nggak? Benar nggak, serogo itu memang bisa dipakai buat jalur alternatif untuk menghindari antrian atau ketersendatan di sekitaran Cepiring itu, Pak Haris Adofi. Iya betul, saya mainnya kurang jauh, nggak sampai serogo saya mainnya. rumah studio, itu aja. Pak Haris Adofi, nih Pak Haris Adofi yang sudah melanglang buana, sudah tahu ya mau lewat mana aja, ada selalu jalur alternatifnya untuk menghindari masalah di jalan. Pak Haris Adofi, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Agus Trioko.
6: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
6: Mbak Fe, mohon info. Kudus arah Semarang, lancar buton?
0: Kudus arah ke Semarang, sore hari ini terkendala di sekitaran Sayung ya, Pak Agus Trioko. Mulai dari jembatan tol yang ujung, yang sebelah, yang dekat Hongfa itu sudah mulai mengantri menuju ke arah Semarang. Nanti lepas dari, sampai dengan Pasar Sayung, sekitaran Pasar Sayung, lepas dari Pasar Sayung menuju ke arah Semarangnya sudah lancar. Untuk ketinggiannya, kalau tadi sih masih setengah ban ya, mau kanan, mau yang di lajur kanan, itu masih setengah ban. Kalau sekarang belum ada lagi nih informasi, belum ada lagi update visualnya seperti apa. Sambil nanti kita cari ya, kita cek dari CCTV yang ada di sekitaran Sayung untuk kondisi lalu lintasnya seperti apa. Yang dari arah Semarang mulai dari sekitaran Polsek Sayung untuk ketersendatannya yang disebabkan oleh rob.

0: Baru jam segini, lanjut nge-game lagi ah.
1: Eh, hati-hati. Sering begadang itu dampaknya serius loh.
2: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Dari Taylor Swift sudah muncul di ruang dengar Anda. Dan untuk yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya, di Kelana Kota 105,6 FM Rasika USA. Bu Listiani juga baru bergabung ya. Terima kasih Bu Listiani, semangatnya. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, oh betul, sudah dikonfirmasi Bu Listiani ya. Srogo adalah jalan alternatif. Tunggu, aku kayak dengar suara jangkrik. Benar, ada suara jangkrik. Apakah terdengar? Atau hanya saya yang dengar? Oke, kok ada suara jangkrik? Terima kasih Bu Listiani. Srogo adalah jalur alternatif. Jadi yang mau menghindari antrian di sekitaran Cepiring Kendal ya, untuk kawan-kawan bisa lewat Srogo. Pak Arianto sudah sampai di mana?
1: Empat Mbak V sudah nyampe TF Sukun. Untuk lalinya lancir Mbak V.
0: Mantap.
1: Untuk cuaca mendung Mbak V. Emang hujan nih Mbak V. Pengen hujan Mbak V. Pengen adem Mbak V. Matur suwun.
0: Baik, terima kasih Pak Arianto. 16.02
1: Mbak V sudah nyampe ngompel Mbak V. Untuk lalinya lancar Mbak V, dari semua arah Mbak V. Tidak ada drama-drama mogok Mbak V.
0: Tidak ada insiden ya.
1: Mbak V sudah di play lagunya. Terima kasih.
0: Dengan senang hati Pak Arianto, selamat melanjutkan perjalanan. Tidak ada drama sore hari ini kawan-kawan. Perjalanan lancar yang menuju ke arah Semarang dari jalur selatan ya. Kalau tadi Pak Arianto dari Kopeng menuju ke arah Semarang, jalur sebaliknya juga sama ya, dari Semarang menuju ke arah selatan, menuju ke arah Bawen, menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada kendala. Selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan yang melintas di sekitaran Sayung ini, yang masih harus ikut arus ya. Arusnya sore hari ini cukup ngremet yang di sekitaran Sayung, terutama untuk kawan-kawan yang melintas dari sama sini, dari dua arahnya ya, untuk antriannya sudah

mulai memanjang. Kalau yang dari arah timur atau yang dari arah Demak menuju Semarang itu sudah dimulai dari setelah Arkov. Jadi Arkov maju lagi dikit sudah tampak itu ekor antriannya, sudah merambat di situ. Sementara yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak dimulai dari sekitaran HIT ya, Hartono Istana Teknologi. Mulai dari situ kawan-kawan, atau di sekitaran Kaligawe ya, jalur Kaligawe setelah Banjardowo, setelah SPBU Banjardowo menuju ke arah timur. Itu yang antrian di sekitaran Sayung. Kemudian untuk yang lainnya di dalam kota Semarang sore hari ini cuma cukup ramai ya, tapi sejauh ini masih lancar, tidak ada kendala. Ketersendatan hanya disebabkan karena traffic light saja di beberapa titik. Begitu untuk yang lain-lainnya tidak ada kendala. Yang di sekitaran Kaligarang ini kawan-kawan, ada apa kah gerangan di sini? Cukup padat ya. Di sekitaran mana ini namanya? Batu, Banjir Kanal. Nah, di sekitaran Banjir Kanal ini sore hari ini cukup padat. Ada apakah gerangan di sana? Kemudian untuk kawan-kawan yang lewat jalan tol keluar di sekitaran Krapyak, sore hari ini Krapyak juga cukup padat ya. Tapi ini sih hanya traffic saja, traffic light saja yang keluar ke arah Jalan Wali Songo atau Siliwangi. Gitu kawan-kawan di Ngalian juga ya, yang menuju ke arah Jalan Wali Songo, yang menuju ke arah jalur utama saja yang mengantri untuk sore hari ini, dan itu juga karena traffic light, bukan karena hal yang lain. Jadi mostly secara umum untuk jalur di dalam kotanya lancar, tidak ada kendala, hanya antrian di traffic light saja. Sementara untuk yang jalur Kendal, yang menuju ke arah dalam kota Kendal dari KIK atau sekitaran SMK N4 Kendal, ini masih ada ketersendatan tapi semakin pendek saja kawan-kawan, tidak sepanjang sore tadi ya. Kemudian di sekitaran Cepiring, Pasar Cepiring, ini juga sama, masih ada pekerjaan jalan, pasti mempengaruhi kondisi lalu lintas, tapi sore hari ini tidak ada kendala antrian ya, mungkin tetap bisa jalan meskipun gremet. Kemudian yang di sini nih, yang di sekitaran Weleri ini kawan-kawan, pasti namanya Brangsong. Kok Brangsong? Nah, yang di sini nih, yang sore hari ini di sekitaran Gringsing ya, Gringsing menuju ke arah Semarang dan juga sebaliknya, ini padat sekali. Kalau tadi ada yang menanyakan Srogo, Pak Wahyu ya, saya jadi ngecek Srogo itu sebelah mana. Ah, ternyata Srogo ada di sekitaran kawasan Cepiring ini juga kawan-kawan, bisa dijadikan jalur alternatif, dan itu sudah dikonfirm sama Bu Lis ya, karena saya menanyakan ke Pak Wahyu belum direspon. Untuk kondisi apa namanya, untuk jalur Srogo ini, kalau bisa jadi jalur alternatif silahkan bisa diikuti jalurnya, jalur ini, untuk menghindari antrian di sekitaran Cepiring atau sekitaran di sekitaran Gringsing ini ya kawan-kawan ya. Atau Anda mau pilih lewat jalan tol juga boleh. Boleh banget, silahkan. Tinggal dipilih saja mau yang mana. Terima kasih kawan-kawan untuk update informasinya dan juga untuk rekomendasi jalur-jalurnya. Nah, kalau untuk yang jalur Sayung, Pantura Sayung, dua arah ini, apakah menurut Anda sudah sebaiknya mencari jalur alternatif atau mau dilanjutkan saja? Masih aman untuk dilanjutkan saja lewat Pantura Sayung. Kalau untuk jalur alternatif, mana yang bisa dipilih untuk melanjutkan perjalanan sekaligus menghindari genangan di sekitaran Sayung? Diperkirakan sih untuk ketinggian gelombang 1 meter itu hanya sampai jam 4 ya, lepas dari jam 4 sudah akan semakin surut, tapi untuk surutnya pun butuh proses atau butuh waktu, jadi tidak langsung surut dengan tiba-tiba gitu. Untuk sore hari ini masih ada masih tampak ada genangan kawan-kawan. Kalau untuk kondisi lalu lintasnya lancar-lancar aja sih, hanya karena ada genangan jadi banyak kendaraan yang memilih untuk memperlambat laju kendaraannya gitu, untuk lebih berhati-hati ya. Mataharinya sore hari ini di kawasan Demak bagus ya,
dari U-turn Lo Ireng ini saya lihatnya langsung dari CCTV. Oh, mataharinya cetar banget. Untuk lalu lintas sejauh ini masih lancar, hanya terkendala di rob saja. Kawan-kawan banyak yang memilih untuk memperlambat atau untuk menurunkan kecepatan di jalur ini, jadi menimbulkan antrian yang cukup panjang karena semuanya memilih untuk pelan-pelan. Oke, nanti bisa ditambahkan lagi kondisi lalu lintasnya seperti apa di Kelana Kota.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tejus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.

0: Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Kawan Rasika, puncak pelaksanaan ibadah haji sudah semakin dekat ya, dan persiapan demi menyambut jutaan umat manusia di fase krusial ini terus dikebut oleh para petugas tanpa mengenal waktu istirahat. Tim Media Center Haji atau MCH Dakar Mekah dan Satgas Operasi Armusna ini baru saja melakukan inspeksi langsung untuk menyingkap kesibukan luar biasa di garis depan infrastruktur kawasan Arafah, Musdalifah hingga Mina atau Armusna. Nah, berdasarkan hasil penyisiran dari MCH Dakar Mekah dan Satgas Operasi Armusna, sejumlah terobosan fasilitas fisik ini sudah disiapkan secara spartan ya, demi menjamin kenyamanan dan kehusyukan tamu Allah. Dan kenyamanan jamaah di Padang Arafah ini benar-benar diperhatikan, mulai dari struktur penyangga paling bawah. Sebelum dilapisi karpet, kawan-kawan, permukaan tanah di gurun pasir yang panas saat ini sudah ditutup oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal. Dan konstruksi ini sengaja dirancang agar permukaan tanah menjadi rata sekaligus efektif untuk menghalau hawa panas yang memancar dari bawah. Dan di atas hamparan lantai dan karpet yang empuk tadi ada tumpukan kasur busa yang sudah menanti dan kondisi baru ya. Nantinya setiap satu jamaah dipastikan akan mendapatkan jatah satu kasur lengkap dengan bantal, spray sampai dengan selimutnya. Nah, untuk melawan suhu ekstrim Arafah di siang hari, penyelenggara juga memasang 2 hingga 3 unit pendingin ruangan AC, ruangan seperti AC maksudnya, di setiap tendanya. Terus juga ada kamera CCTV ya, untuk mengawasi dan juga untuk menjamin keamanan selama 24 jam. Jadi untuk harapannya untuk seluruh jamaah haji, terutama yang dari Indonesia ya, semuanya bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Semuanya sehat, semuanya selamat, ibadahnya juga khusyuk, menjadi haji yang mabrur. Sudah dapat kabar dari kerabat Anda yang berada di Mekah sekarang atau yang sedang menjalankan ibadah haji, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik. Dan pasti harapannya, doakan saya ya, biar menular, saya segera melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin. Semoga semua doa kita diijabah, dikabulkan ya, bisa segera beribadah di Mekah Madinah. Pak Afil Riyandika, apa kabar?
1: Selamat sore Mbak V, selamat sore kawan-kawan Rasika.
0: Sore Pak Afil Riyandika.
1: Minta info jalurnya Mbak V, dari Semarang ini mau ke arah Jepara, apakah ada ketersendatan Mbak V? Matur suwun.
0: Baik Pak Afil Riyandika, untuk jalur Anda menuju ke arah Jepara ya, nanti terkendala di sekitaran Sayung. Untuk sore hari ini masih ada rob yang melimpas ke jalan raya. Untuk ketinggiannya kalau sore tadi masih sekitar setengah ban ya. Kalau untuk saat ini 16.31, karena seharusnya sudah mulai surut. Jadi harapannya sih sudah mulai surut juga untuk air yang ada di jalan ya, yang menggenang di jalan. Untuk antrian sore hari ini sudah dimulai dari sekitaran Tugu Batas sampai dengan Sayung atau sekitaran Kino ya, untuk yang menuju ke arah timur. Lepas dari itu Pak Afil Riyandika, kondisi lintas lancar, nanti terkendali di sekitaran Hongfa. Hongfa yang menuju ke arah timur ini juga sepertinya ada rob juga ya, tapi pendek saja di sekitaran Hongfa saja. Lepas dari Hongfa sudah lancar lagi, tidak ada kendala. Nah, mulai dari sekitaran Sani Harto menuju ke arah timur sedikit saja, sekitaran Onggorawe ya, ini juga sama ada kendala di situ, kemungkinan juga ada rob. Pendek saja untuk ketersendatan di dua lokasi tadi. Kalau yang dari arah yang di Sayungnya cukup panjang ya kawan-kawan, untuk yang menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak maupun yang menuju ke arah Semarang. Kemudian nanti lepas dari Demak menuju ke arah Jepara lewat Walahan lancar, tidak ada kendala. Sampai dengan Jepara ramainya hanya ramai biasa seperti normalnya hari Minggu atau hari libur. Begitu Pak Afil Riyandika, selamat melanjutkan perjalanan. Sudah sampai di mana Pak Afil Riyandika? Apakah sudah ketemu dengan robnya? Karena tadi ini 16.16 ya, saya baru bacakan sekarang. Pak Afil Riyandika, terima kasih. Bu Listiani. Oke, coba nanti saya siapkan dulu ya. Pak Wendy.
2: Selamat sore Mbak.
0: Sore Pak Wendy.
2: Mbak Fei, ini OTW ke Java Mall ya. Baru sampai di setelah Sampukong menuju Tel Kali Garangan terpantau padat iki.
0: Oke.
2: Okay. Antriane lumayan iki. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Oh, di sebelum Tel Kali Garangan Mbak Fei, di kanan ada truk sampah kayak lagi ganti ban. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini ya yang tersendat, yang menimbulkan antrian tadi ya. Baik, terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Ada truk yang sedang ganti ban dan itu menimbulkan sedikit ketersendatan di sekitar Kali Garang. Bukan Kali Garangan ya Pak Wendy. Oke, untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati ya. Kemudian ada Pak Andre. Pak Andre sudah sampai di mana? Oke, sudah sampai di Karangjati ya. Lalinya ramai lancar. Jangan paksa rindu dong. Eh kok sama kayak Bulis. Sehati sama Bulis ini. Oke, sudah disiapkan, tinggal nunggu antrian. Pak Iwan, update Brangsong terkini, antrian ekornya di mana? Brangsong ya, coba kita lihat. Brangsong tuh jauh banget ya antriannya tuh. Yang menuju ke arah mana ini? Menuju ke arah Kendal atau yang menuju ke arah barat lagi? Oke. Kalau yang Brangsong itu mulai dari, kalau yang menuju ke arah Semarang ya, mulai dari sekitaran klinik rawat inap IGD. Mana tuh namanya? Yang depannya agen bis itu ya. Di sekitaran klinik rawat inap spesialis IGD 24 jam. Menuju ke arah barat, menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini. Kemudian kalau yang dari arah Semarang, wah, kalau yang dari arah Semarang mulai dari Lingkar Weleri sudah mengantri ya. Oke. Ya sih kalau saya pilih jalur alternatif deh. Pak Wahyu, benar ya Pak Wahyu ya? Mana tadi? Pak Wahyu, ya kan? Pak Iwan ke Pak Wahyu. Nyebrangnya jauh banget dari Pak Iwan ke Pak Wahyu. Kalau yang dari arah Semarang itu sudah mulai dari sekitaran Lingkar Weleri ya, kawan-kawan, yang menuju ke arah menuju ke arah barat. Mulai dari sekitaran SPBU Montong Sari, maju lagi dikit lah, itu sudah mulai tampak ekor antriannya. Panjang banget, kalau saya pilih jalan ini deh, lewat jalan tol nanti keluarnya di gerbang tol Weleri. Sama, masih ketemu lagi sama antriannya. Gimana dong Pak Iwan, boleh dikasih saran rekomendasinya ya? Oh ini arah Kendal, ke arah Kendal. Kalau ke arah Kendal, pendek aja sih, nggak sepanjang yang dari arah Semarang menuju ke arah Alas Roban, Banyu Putih, Batang Pekalongan ya. Gitu, Pak Iwan. Oh, Brangsong ya? Benar kan? Brangsong? Tunggu. Ada berapa banyak sih tempat yang ada ininya? Oh, kalau Brangsong, pendek aja. Untuk ekor antriannya di Brangsong itu mulai dari Pasar Brangsong menuju ke arah Kendal, itu kan ya. Oh benar, kalau yang tadi Waleri, yang Brangsong mulai dari Pasar Brangsong sampai dengan SPBU Brangsong. Udah, pendek aja gitu Pak Iwan. Kemudian Bu Tati, apa kabar?
3: Sore Mbak.
0: Selamat sore Bu Tati.
3: Aku dari Boyolali, Temanggung, terus balik lewat Bandungan ya, lancar sampai Ungaran. Tadi aku kok tiba-tiba lihat kemacetan. Aku kaget, terus aku belok kiri Mbak, jalan apa nggak tahu, tembusnya itu tuh yang jual getuk itu loh Mbak, getuk ketek itu loh yang masuk situ.
0: Lancar, dalam kota Ungaran
3: aku lewat Gunung Pati.
0: Oke,
3: matur suwun.
0: Baik, terima kasih. Ini apakah yang pekerjaan jalan di depan BRI ya? Ini menimbulkan antrian yang cukup panjang, betul, sampai di sekitaran sampai di sekitaran Luwes. Itu, atau kalau yang di depannya lagi berarti yang menuju di depan Gondeswarno. kalau di depan Gondoswarno pendek aja ya, atau di depan RSUD. Nah yang cukup panjang itu yang dari mulai Pasar Swalayan Luwes menuju ke TLA Salamah, karena di sana masih ada pekerjaan jalan dari di sekitaran depan BRI cabang Ungaran. Begitu. Terima kasih Bu Tati, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Afil Riyandika.
1: Ini perjalanan sudah sampai mau mendekati Genuk, TL Genuk Mbak V. Mbak V mau request lagu juga nih untuk menemani perjalanan Mbak V. Ship of My Heart dari Backstreet. Kelihatannya itu ya Mbak V judulnya.
0: Yeah.
1: Begitu Mbak V.
0: Ship of My Heart. Ya, yeah, oke, okay. Terima kasih.
1: Jadi informasi Mbak V sudah terjebak kemacetan ya setelah gerbang itu loh, apa perbatasan Demak Semarang batas. Gitu Mbak V, mantap.
0: Baik, terima kasih Pak Afil Riyandika untuk update informasinya, untuk tambahan informasinya juga. Pak Roni.
4: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore.
4: Mengabarkan aja. Dari Kudus 16.30 ini cuaca Kudus cerah Mbak. Ini mau menuju ke Semarang, gimana keadaan Semarang terutama yang di Sayung biasanya rob. Mohon infonya ya. Terima Betul. Kasih.
0: Terima kasih Pak Roni. Betul, di Sayung masih ada rob ya, dimulai dari sekitaran Loireng menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini masih terkendala dengan rob. Jadi untuk lalu lintasnya sebenarnya masih jalan, hanya banyak kendaraan yang memilih untuk memperlambat laju kendaraannya, jalannya pelan-pelan, akhirnya menimbulkan antrian. Dan juga hari ini padat sekali untuk arus lalu lintasnya, terutama yang dari arah timur ya. Kemudian untuk kawan-kawan yang dari arah Semarang mau menuju ke arah Demak atau menuju ke arah Kudus juga sama, masih terkendala di sekitaran Sayung. Jadi dua arah ya yang terkendala ini kawan-kawan. Mulai dari sekitaran batas untuk yang dari Semarang menuju ke Demak. Kemudian kalau yang dari arah Demak menuju Semarang dimulai dari Loireng. Pertigaan ya, Desa Loireng itu kawan-kawan, menuju ke arah Semarang. Gitu Pak Roni, harapannya bisa segera surut ya, karena kalau berdasarkan prediksi atau perkiraan untuk ketinggian gelombang sampai dengan jam 4 ini harusnya sudah mulai surut pelan-pelan di sekitaran lokasi tersebut. Tapi ada beberapa titik juga ini yang menuju ke arah timur, dimulai dari sekitaran Saniharto, kemudian juga di sekitaran Onggorawe itu juga sama ada sedikit ketersendatan. Apakah itu juga karena ada rob kawan-kawan? Biasanya di situ ada ya, tiga titik itu ada genangan, tapi pendek-pendek saja kalau yang dua titik di depannya di Saniharto dan juga di sekitaran mana ini? Oh, di Saniharto dan juga di sekitaran Arkov atau di sekitaran Hongfa yang menuju ke arah timurnya. Begitu kawan-kawan, terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi, nanti diupdate lagi terutama untuk kondisi yang ada rob-nya sore hari ini seperti apa, ketinggiannya apakah sudah semakin memendek, apakah sudah semakin surut. Untuk kawan-kawan yang melintas silahkan bisa diinfokan. Nah di sekitaran Loireng ini kawan-kawan tampak basah ya untuk jalannya, jadi kemungkinan di sekitarnya juga ada air yang melimpas menuju di jalan begitu, tapi sejauh ini tidak ada genangan, hanya basah saja gitu. Terima kasih yang sudah berbagi informasi, nanti diupdate lagi informasi lintasnya di Kelana Kota.

0: Terima kasih Anda masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi, yang saat ini sedang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Kita cek dulu untuk kondisi lalu lintas yang ada di Sayung, kawan-kawan, karena banyak kawan yang sedang perjalanan ya, yang akan melintas Sayung. Kalau untuk Sayung saat ini masih ada ketersendatan untuk yang menuju ke arah Semarang maupun sebaliknya yang menuju ke arah Demak ya, disebabkan karena ada rob, kawan-kawan. Jadi untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan kok mengantri di sekitar sini ya, karena ada rob ya. Dimungkinkan rob ini akan surut nanti sekitar pukul 18 atau 17-an ya, untuk kondisi ketinggian airnya. Kita tunggu apakah sekarang sudah mulai surut atau sudah seberapa tingginya, kawan-kawan. Informasi visualnya yang melintas silahkan bisa dikirimkan di 081-3258-58-500. Untuk kondisi lalu lintasnya sejauh ini masih jalan ya, masih bergerak. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, hanya karena ada air jadi banyak yang memilih untuk memperlambat laju kendaraannya. Gitu kawan-kawan. Untuk sore hari ini di sekitaran U-turn Lo Ireng ini juga tampak basah ya. Kondisinya masih lancar, tidak ada kendala. Kemudian di sekitaran Onggorawe ini juga sama. Di Onggorawe sepertinya ada titik yang tergenang air begitu, tapi tidak banyak, tidak panjang. Jadi antriannya pendek saja. Kemudian yang di sekitaran Sayung untuk sore hari ini masih ada antrian yang cukup panjang gitu, kawan-kawan. Kemudian di jalur Kudus, Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati, ini juga sama di sekitaran Mejobo ya, kawan-kawan. Untuk yang menuju ke arah Pati lewat Lingkar Kudus ada antrian yang cukup panjang sore hari ini, sejak siang tadi sih kayaknya setiap harinya seperti ini ya. Karena sedang ada pekerjaan jalan juga di sana. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, harus berhati-hati. Kalau bisa memilih jalur lain, silakan pilih jalur lain saja untuk menghindari antrian. Yang menuju ke arah Pati via Lingkar Kudus ya. Lepas dari Lingkar Kudus udah keluar, udah lancar, tidak ada kendala lagi. Baik yang menuju ke arah Pati ataupun yang menuju ke arah Batangan. Gitu untuk sore hari ini. Kemudian untuk yang Pantura Barat ya, yang di Weleri, kawan-kawan, masih ada pekerjaan juga di sana. Untuk antriannya cukup panjang sore hari ini. Kemudian untuk yang di sekitaran Kendal, di Brangsong untuk sore hari ini pendek saja ya, kawan-kawan. Silahkan bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus mencari jalur alternatif. Kemudian di sekitaran Cepiring juga sama, masih ada pekerjaan gitu. Untuk antriannya masih landai atau pendek saja gitu, yang menuju ke arah Semarang. Pak Afil Riandika sudah sampai di mana, Pak Afil Riandika? Oke, ini Sayung ya.
1: Kondisi terkini Mbak Fe. Sebelum
2: ya,
1: entry tol ya, depan Gino.
2: Masih lancar, tidak ada kendala. Kemudian
1: banyak dijaga petugas kepolisian.
0: Alhamdulillah, ada yang menjagain.
2: Tapi tidak banyak, tidak panjang.
0: Terima kasih. Kalau yang dari arah timur didominasi kendaraan berat ya, kawan-kawan ya. Oke, yang arah dari arah Semarang ini tampaknya hanya masih yang mendominasi masih kendaraan pribadi. Kalau yang dari arah timur sepertinya didominasi kendaraan besar. Jadi jalannya semuanya gremet, pelan-pelan. Jadi kawan-kawan, banyak yang memilih untuk lebih berhati-hati, memperlambat laju kendaraannya, dan ada petugas juga yang berjaga di sana, jadi harus tertib. Dan kalaupun tidak ada yang menjaga, tetap harus tertib ya, biar semuanya aman, nyaman. Terima kasih Pak Afil Riandika untuk update informasinya. Untuk ketinggian airnya tadi cukuplah ya, kalau yang di lajur kanan itu tidak terlalu ini apa, nggak sampai setengah ban. Pak Andre sudah sampai di mana, Pak Andre? Pak Andre sampai di Kodam, ada truk wing box trouble di seberang Daihatsu Pudak Payung lajur kanan. Nah, hati-hati untuk kawan-kawan yang akan menuju ke arah selatan, menuju ke arah Ungaran ya. Untuk saat ini lalu lintasnya masih lancar. Depan BRI Ungaran titik perbaikan antrian pendek saja untuk sore hari ini. Terima kasih di menit ke-58 ya, tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Pak Wendy.
3: Untuk perjalanan saya sampai di TL Patung Diponegoro Berkuda ya Mbak Kepe. Di Gombel Baru terpantau lancar ya Mas Ian ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Windy untuk update informasinya, juga dari kawan-kawan. Terima kasih untuk update informasinya. Kita masih akan berkelana kota sampai jam 7 malam ya. Sampai nanti malam sih, tapi bersama saya sampai jam 7 malam. Silakan diupdate lagi untuk kondisi lalu lintasnya. Yang sudah berbagi informasi juga nanti kita update lagi kondisi lalu lintasnya.
4: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

Dari Raisa, kawan-kawan, terima kasih yang sudah berbagi informasi. Dari Pak Pujiwaluyo tadi menginformasikan dari jalur Gombel ya, kondisi Gombel saat ini kawan-kawan. Untuk yang naik lalu lintasnya lancar, sementara yang turun sedikit tersendat ya, karena padat sekali yang turun sore hari ini kawan-kawan. Pak Puji, terima kasih untuk update informasinya. Oke, untuk kondisi lalu lintasnya di sekitaran Gombel baru, karena Gombel lamanya ditutup untuk perbaikan dulu. Oke, selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan. Kemudian ada Ibu Endah, apa kabar? Arus lalu lintas dari exit tol Demak menuju Semarang, bagaimana kondisi robnya yang mulai lagi? Iya, untuk rob sudah mulai lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kita disibukkan dengan aktivitas pekerjaan jalan, terkendala di situ. Sekarang pekerjaan jalan udah beres, terkendala lagi dengan rob yang sudah mulai datang lagi. Untuk kondisi lalu lintas yang keluar dari exit tol Demak ya, menuju ke arah Semarang. Ini untuk lalu lintasnya, kalau yang dari arah timur itu sudah dimulai dari sekitaran Sunfood. Kemudian kalau yang dari arah barat atau dari arah Semarang sudah dimulai dari HIT atau setelah batas ya kawan-kawan ya, yang dari arah Semarang ke Demak. Kalau yang dari Demak tadi mulai dari sekitaran Sunfood. Jadi kalau Anda keluar dari gerbang tol Demak, itu juga Anda akan ketutup sama antrian yang dari arah timur. Gitu, Ibu, selamat melanjutkan perjalanan ya. Ini sudah mulai dipertimbangkan untuk mencari jalur alternatif kayaknya ini kawan-kawan ya. Mau masuk Loira

0: sudah tidak bisa karena sudah ketutup antrian dari arah timur, kecuali Anda sudah ikut mengantri dari timur, kemudian nanti belok ke kiri, bisa lah ya, untuk menghindari antrian yang di depan yang masih panjang itu. Atau sekalian aja lewat di Onggorawe, masuk Onggorawe, kemudian keluarnya nanti di sekitaran Meranggen ya. Tinggal melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarangnya. Gitu kawan-kawan, ini di sekitaran Bandung Rejo, di sekitaran Meranggen, pasar juga sama, Karangawen ya kawan-kawan, juga sama ada ketersendatan ini, ada antrian di sekitaran Karangawen sampai dengan tepatnya adalah di sekitaran BCA ya, atau benar ya, di SDN Bandung Rejo. Udah untuk sore hari ini dari arah Gubuk yang menuju ke arah Semarang. Gitu, nanti di sekitaran Pedurungan juga sama, ada sekitaran Fatmawati ya. Tapi ini karena traffic light saja kawan-kawan, traffic light di Fatmawati yang menuju ke arah Semarang itu antrinya cukup panjang. Untuk kawan-kawan yang dari arah timur bisa ya lewat Onggorawe. Kalau yang dari arah, atau Anda punya rekomendasi jalur yang lain yang lebih singkat untuk menghindari antrian di sekitaran Sayung ini, boleh disampaikan. Bu Endah, seperti itu kondisi lalu lintas dari Sayung, dari exit tol Demak menuju Semarang. Kemudian, apa kabar juga? Saya ketemu dengan kawan di 0119. Kita cek dulu seperti apa informasinya. Baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Ini kondisi di tol ya, gerbang tol kawan-kawan. Untuk sore hari ini, gerbang tol Banyumanik. Antriannya cukup panjang ya. Oke, padat sekali untuk sore hari ini. Hanya di transaksi di gerbang tol saja. Kalau untuk lintasnya secara umum lancar, tidak ada kendala. Ada informasi,
1: selamat sore,
0: Pak Roza. Kasihkan. Selamat sore Pak Roza.
1: Melaporkan ini tadi saya dari perjalanan dari Salatiga Tuntang menuju Semarang, lancar lewat tol. Tapi
0: lewat tol ya.
1: Di gerbang tol Banyumanik jam 17.04 terjadi penumpukan, ketersendatan. Di gerbang tol Banyumanik, bersabar, tetap jaga keselamatan.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Roza untuk update informasinya. Betul, secara umum lalu lintas lewat ruas tol lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Tapi karena weekend, transaksi di gerbang tolnya jadi antri dulu gitu ya, menumpuk di sana. Terima kasih. Kemudian ada Pak Afil Riandika. Sampai di mana Pak Afil Riandika? Oh, kok aku tidak bisa memunculkan videonya?
2: Yang setelah Lok Ireng ini
0: ada genangan juga ya.
2: Depan SPBU dalam sekali ini Mbak Fe. Dalam dan panjang.
0: Baik, terima kasih Pak Afil Riandika. Jadi di sekitaran Lok Ireng juga sama kawan-kawan, ada genangan di sana. Jadi yang melintas harap berhati-hati ya. Kemudian ada Pak Wendy. Sampai di mana Pak Wendy?
3: Mbak Fe, ini melintas di Gobel Baru, turun ya, tadi kan naik, ini turun.
0: Turun, padat
3: kah? Lancar ya, di kedua arahnya, naik maupun turun. Paling tersendat karena ada yang mau masuk ke Gobel Permai. Itu seharusnya ditutup toh, kalau dari atas ke bawah kan malah menggok kanan ke Gobel Permai kan ngalangi jalan malah. Dulu pas ada Kobe lama kan harus putar balik di bawah flyover, jangan juga tetap itu toh, putar balik di bawah flyover Jatinggalek. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wendy. Iya, harusnya karena ada penyesuaian harus disesuaikan juga ya. Biar tidak menumpuk, biar enggak crowded di situ. Pak Wendy, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Agus Nugroho, terima kasih. Oke, ada informasi yang bisa dibagikan Pak Agus Nugroho, silahkan. Kemudian ada Pak Aditya Bagus Ramadan. Selamat sore, ini menginformasikan perjalanan dari BSB Bubaan ke Kalibanteng, lalu lintasnya lancar. Oke, okay. Nah, lagunya coba ditunggu ya. Diantrikan dulu, saya siapkan dulu lagunya. Kawan di 0993, Lo Ireng ke arah Semarang ada genangan rob tidak? Di Lo Ireng menuju ke arah Semarang tidak ada genangan, tapi ada antrian yang disebabkan genangan di sekitaran Sayung. Begitu, Pak siapa ini tidak ada namanya? Coba saya cek dulu. Oh, Pak Fajri. Gitu, Pak Fajri. Kalau yang ada genangan itu yang menuju ke arah timur ya, yang menuju ke arah Demak di sekitaran Lo Ireng. Kemudian yang menuju ke arah baratnya di sekitaran Lo Ireng itu tertutup oleh antrian yang dari arah timur. Sudah dimulai dari sekitaran Sunfood ya. Mulai dari situ kawan-kawan untuk ekor antriannya yang dari arah Demak. Ada lagi yang bisa ditambahkan, silahkan bisa diinfokan ke 081-3258-58-500. Oke, kalau Lo Ireng masuk ke Tol Demak macet apa enggak ya? Mau masuk ke Tol Demak, dari Lo Ireng mau masuk ke Tol Demak, sama, ini masih mengantri juga. Jadi kalau keluar di exit Tol Semarang Demak, kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, mulai dari exit tolnya ini juga sudah mengantri karena ketutup antrian dari timur ya. Seperti itu, Pak Fajri. Oke, nanti bisa ditambahkan lagi informasinya kawan-kawan. Sudah jam 17 lebih 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kondisi robnya seperti apa nih? Apakah sudah ada tanda-tanda segera surut? Kalau informasi tadi disampaikan Pak Wendy, saya dapat jadwalnya dari Pak Wendy. Untuk ketinggian airnya hari ini tadi sampai dengan jam 4 ya, ketinggian gelombangnya 1 meter. Kemudian untuk sekarang jam 17 sudah semakin turun, tapi turunnya juga cuma sedikit ya, 0,9 sekarang. Ketinggiannya sekarang menjadi 0,9 sampai nanti akan turun pelan-pelan. Kalau prediksinya sih sekitar jam 8 itu sudah normal ya, sudah tidak ada gelombang tinggi lagi. Tapi kita lihat ya apakah bisa lebih awal dari jam 8 malam, misalnya jam 7 malam atau jam 18 itu sudah bisa surut, sudah kering lagi atau bagaimana. Nanti ditunggu lagi informasinya. Masih di Kelana Kota, silakan kawan-kawan yang melintas bisa diupdate lagi kondisi lalu lintasnya sore hari ini.

sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Terima kasih kawan Asika yang sudah berbagi informasi lalu lintas untuk malam hari ini, petang hari ini ya, sudah masuk petang hari. Kawan di 0993 dengan senang hati, kemudian 8492 Daniel Sisar sudah muncul tadi, kemudian Pak Andre sudah sampai di simpang berjajar 3 penamaan Mas Yuda. Oh, Sigar Bencah ya, Lalin rame lancar untuk sore hari ini. Tembalang Muladidom juga rame lancar. Terima kasih Pak Andre, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Handoko Suseno. Wah, ini dia, Sayung ya. Mantap. Tipis aja sih kayaknya. Karena aku lihatnya dari sini, dari jauh. Tipis aja ya, Pak Suseno ya, Pak Handoko ya. Untuk yang perjalanan nih lewat Sayung. Tapi beda kalau yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang, kayaknya lumayan tinggi nih untuk airnya. Terima kasih Pak Handoko Suseno. Hati-hati di jalan kawan-kawan yang saat ini sedang melintas. Selamat melanjutkan perjalanan. Yang di Sayung mohon bersabar ya. Bu Woro, apa kabar? Selamat sore. Bu Woro, perjalanan Pati dari Semarang. Minta lagu. Terima kasih Bu Woro. Disiapkan dulu lagunya ya. Abis azan nanti saya munculkan lagunya Bu Woro. Sudah sampai di mana Bu Woro? Pak Bo Artanto, apa kabar? Oh, Semarang Demaknya lancar ya. Oke Bu Woro, terima kasih. Pak Bo Artanto.
1: Selamat sore, kawan
0: Rasika. Sore Pak Bo Artanto.
1: Selamat sore Mbak Faisa. Absen saja ya.
0: Silakan.
1: 17.25 melintas di sekitar Jalan Sambiroto Raya. Lalu lintasnya ramai lancar. Cuacanya sudah temaram, Mbak
0: Siap.
1: Faisa.
0: Betul. Terima kasih Pak Bawa Artanto, selamat melanjutkan perjalanannya. Bu Woro sudah masuk Kudus ya. Oke, hati-hati di jalan. Ditunggu lagunya, disiapkan dulu. Kita mau dengarkan dulu kumandang azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: dari Salma Salsabila sudah muncul di ruang dengar Anda kawan-kawan. Terima kasih ya untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ada yang sedang menuju ke arah Salatiga. Perjalanan menuju ke arah Salatiga di Semarang lancar ya. Hanya kawan-kawan ini ada informasi tadi sore sudah diinfokan ada kendala yang menuju ke arah selatan ya. Karena ada truk yang terkendala. Begitu di sekitaran Pudak Payung ya. Nah, ini Pak Fikan juga Pak Fika. Oke, saya menyapanya bagaimana ini? Fikanes ya. Oke, ada informasi di Tembalang ya. Oh, di sekitar Pudak Payung, sorry, bukan Tembalang. Padat untuk sore hari ini kawan-kawan, petang hari ini ada petugas yang berjaga mengatur lalu lintas di sana.
1: 14.30.
0: Oh, bukan di Pudak Payung dong ini tuh, di Sayung. Kenapa aku bacanya Pudak Payung ya? Oke, sudah ada petugas yang berjaga di sana kawan-kawan untuk memantau arus lalu lintas secara langsung ya di tengah-tengah kepadatan arus lalu lintas dan rob. Nah, ini baru. Oke. Panjang banget yang dari arah timur ya, Pak. Wah, luar biasa ini. Yang dari arah timur kawan-kawan, bahkan yang dari tol Sayung juga nggak bisa keluar ya, karena tertutup antrian yang dari arah timur. Oke, untuk sore hari ini, untuk petang hari ini, kayaknya sudah perlu dicari jalur alternatifnya ya. Cuman untuk ekor antriannya memendek kalau yang dari arah timur tuh kawan-kawan. Kalau tadi mulai dari Sunfood ya, sekarang sudah memendek dari pertigaan Lo Ireng saja menuju ke arah Semarang. Cuman yang dari arah tol juga sama gak bisa keluar, akhirnya mengantri di jalan tolnya gitu. Oke, ketinggian airnya cukup. Ambil lajur kanan aja kalau Pak Fika nih. Oke, yang lajur kanan tipis ya, bahkan sudah tidak ada genangan, kayaknya hanya masih basah saja di situ. Baik, yang dari arah timur kawan-kawan dari arah Demak ya, bisa dipertimbangkan untuk mencari jalur yang lain sebelum masuk, terlanjur masuk bisa lah lewat Lo Ireng, masih bisa ya, belok di Lo Ireng bisa, atau langsung masuk di Onggorawe saja bisa kawan-kawan, untuk menghindari antrian di sekitaran Sayung. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Ketersendatan hanya karena rob saja, bukan karena ada insiden yang lain kawan-kawan. Sementara kalau yang dari arah Semarang menuju Demak dimulai dari sekitaran HIT ekor antriannya. Simpulnya sama di sekitaran Kinofood. Terima kasih Pak Fika untuk update informasinya. Jadi maju lagi, ada lagi genangan lagi kawan-kawan. Nah, titik-titik yang basah atau yang ada genangan tuh kalau yang menuju ke arah timur ya, mulai dari sekitaran Sayung tadi, kemudian nanti maju lagi di sekitaran Hongfa yang menuju ke arah Demak, itu ada sedikit saja genangan dan juga antrian. Kemudian yang ada di sekitaran Saniharto sampai dengan Suryarengo itu juga sama, agak basah-basah gitu ya kawan-kawan ya, untuk yang menuju ke arah Demaknya. Terima kasih Pak Fika, sudah sampai di mana sekarang perjalanannya? Lancar-lancar ya selepas itu ya. Sebenarnya dari tadi pun lancar, meskipun lewat rob pun lancar kawan-kawan, hanya banyak yang memperlambat laju kendaraannya gitu ya. Pak Purwanto depan Asabri ini, Pudak Payung ada truk mogok. Oh, ini maksudnya tadi saya bukanya videonya dari Pak Fika, tapi saya sebutnya dari arah Pudak Payung ya, jadi gak fokus ini. Pak Purwanto, informasi dari sekitaran Pudak Payung, tepatnya di depan Asabri ya, ada truk yang mogok di lajur kanan arah ke Ungaran ya Pak ya. Lalu lintasnya sejauh ini masih lancar. Pak Purwanto, terima kasih. Pak Wendy,
2: ada kawan BOWO. Apa kabar kawan? Mbak V ini melintas di sekitaran Pemuda ya Mbak V? Tadi habis dari mana? Ngobel ke daerah Yudhistira nih, OTW balik via Pemuda Mbak V, di depan DP Mall. Terpantau padat ya di antrian Bang Junya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Dalam kota Semarang, untuk kepadatan saat ini terjadi hanya di titik-titik di traffic light saja ya. Untuk lalu lintasnya selain itu lancar, tidak ada kendala. Depan stasiun atau di sekitaran stasiun, baik stasiun Poncol maupun stasiun Tawang, untuk malam hari ini atau untuk petang hari ini cukup padat juga kawan-kawan yang ada tugas untuk mengantar atau menjemput. Berjuang sedikit ya, berjuang sedikit lebih keras. Pak Wendy, terima kasih Pak Maskon.
2: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
2: Tepatnya jam 5.39 melintasi Gombel. Situasi lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya. Terima kasih.
0: Baik Pak Maskon, terima kasih update infonya. Pak Edi Harjono.
1: Selamat sore Pak Edi. Di Jalan S. Parman yang arah turun ke Dr. Sutomo itu ada pipa PDAM yang bocor, semoga nanti besok atau kapan pihak yang terkait bisa memperbaikinya. Jadi pas di tikungan itu ya, yang ke kanan menuju ke jalan RS Karyadi, yang ke bawah menuju ke jalan Dr. Sutomo. Itu saja Mbak Vesa, matur suwun.
0: Baik Pak Edi Harjono, terima kasih untuk informasinya. Ini untuk catatan kawan-kawan, hati-hati untuk yang melintas di lokasi tersebut ya. Mudah-mudahan dinas terkait atau pihak terkait mendengarkan, atau nanti kita coba untuk salurkan ya, sampaikan informasi ini kepada pihak terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Begitu ya Pak Edi Harjono, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Rolis.
3: Selamat petang Mbak V.
0: Selamat petang Pak Rolis.
3: Infonya, perjalanan pulang dari Mayong ke Meranggen gimana Mbak V? Lancar atau ada ketersendatan? Dan minta lagunya Mbak V, I'll Be There. Terima kasih.
0: I'll Be There. Oke. Dari Mayong menuju ke arah Meranggen ya, langsung aja Pak. Langsung aja, tidak ada maksudnya tidak ada kendala ya, dari Mayong menuju ke arah Meranggen tidak harus melewati daerah yang kena rob juga kan, karena yang rob itu ada di sekitaran Arkov. Nah kalau mau menuju ke Meranggen bisa langsung lewat Onggurawe atau lewat jalur yang lain yang bisa langsung jucuk ke arah Meranggen gitu. Tidak harus melewati kawasan yang tergenang rob ya. Kemudian ada Pak Andili. Pak Andili, oke, selamat sore. Tidak, kenapa tidak ada solusi untuk atasi rob di Sayung? Apakah tiap hari begini terus ya, yang dirugikan kita semua pengguna jalan? Sebenarnya sudah ada upaya ya, ada pekerjaan peninggian dan lain sebagainya, kemudian pengerukan sungai juga gitu kan. Ah, cuman belum. Kenapa ya masalah rob ini masih terus menggenangi kawasan Sayung dan sekitarnya? Turut prihatin juga, turut sedih juga untuk warga masyarakat setempat gitu ya, yang berada di kawasan yang selalu tergenang rob gitu kawan-kawan. Kita yang melintas tiap hari aja sudah merasa dirugikan banget, repot banget gitu kan. Apalagi untuk warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, setiap hari, setiap saat ketika musim rob tiba, mereka akan selalu di dirusuhi sama yang namanya rob ini. Mudah-mudahan bisa ditemukan solusinya ya. Saya yakin pemerintah juga pasti akan memikirkan hal ini. Dan warga masyarakat juga pasti akan mencari ya cara bagaimana agar rob ini bisa segera diatasi, jadi mereka bisa tetap tinggal nyaman dan aman di tempat tinggalnya masing-masing. Begitu Pak Andili, untuk saat ini kondisi lalu lintasnya cukup padat yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Demak kawan-kawan, jadi mohon bersabar karena sudah ada petugas juga ya yang akan mengarahkan atau memantau langsung arus lalu lintas di lokasi tersebut. Dan ini sudah sebagai bentuk bahwa pihak kepolisian atau petugas ada gitu ketika kita menghadapi masalah rob di sana. Kita repot, kita merasa dirugikan, kita merasa sulit begitu ya, tapi petugas juga ada di sana untuk menemani Anda untuk terus memantau kondisinya. Mudah-mudahan semuanya aman ya. Dan sudah hampir jam 18. Kalau tadi sih prediksi jam 18 sudah mulai surut, harusnya berangsur-angsur surut. Kalau dilihat dari sore tadi, kawan-kawan, informasi gambarnya dengan yang malam hari ini diterima, kami terima, itu memang sudah ada perubahan ya. Di lajur kanan itu sudah mulai tidak ada genangan. Jadi airnya sudah mulai surut ke sisi yang kiri. Pak Hans di Kudus, peninggiannya kurang tinggi. Harusnya sekalian yang tinggi banget. Dibuat jalan layang katanya. Jalan yang lama biarin aja untuk jalur aerob. Jalur kendaraan lewat di atasnya aja. Baik. Ide yang bagus. Terima kasih Pak Hans. Katanya mau ada jalur tol juga ya, tol laut ya. Kita juga tunggu nih bagaimana. Nah, untuk proses pembangunan jalan tol yang saat ini sedang dikerjakan juga, apakah itu bisa menjadi solusi kawan-kawan Rasika bisa melintas Sayung tanpa terkendala dengan aerob? Kita akan lihat ya seperti apa. Untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, silakan bisa diupdate lagi kondisi lalu lintasnya seperti apa, terutama di kawasan Sayung ya. Apakah nanti akan semakin surut, kawan-kawan sudah bisa melanjutkan perjalanan lewat jalur pantura, atau masih harus mencari jalur alternatif? Untuk jalur alternatif, rekomendasi Anda mana? Kalau saya berdasarkan yang umum-umum begitu ya, jalur yang bisa dilewati saat ini Onggorawe, Lo Ireng pun masih bisa bisa dilewatin kawan-kawan ya. Cuman saya yakin Anda pasti punya jalur masing-masing, jalur favorit untuk menghindari rob dan lain sebagainya. Oke, kita jeda dulu, kita akan berlanjut sampai jam 7 malam. Kawan-kawan silakan bisa diupdate informasi lalu lintasnya di 081-325-858-500.
4: Jam 6 petang, waktu dirasikan.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth.

0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco drink.
2: My mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Don't Stop Me Now, Queen sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan. Biar lebih semangat lagi ya, untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, apalagi yang sedang dalam antrian ini. Malam hari ini sudah mulai lancar, untuk antrian sudah mulai cair, kawan-kawan ya, di Sayung dan lain sebagainya. Sudah tidak ada kendala lagi ya. Baik. Sudah lancar lagi kawan-kawan, ketersendatan hanya sedikit-sedikit saja. Mungkin bagian-bagian yang masih digenangi sama air. Untuk secara umumnya, sudah tidak ada lagi antrian dan juga ketersendatan, tapi lalu lintasnya juga masih lancar, sudah mulai lancar kawan-kawan. Jadi silahkan selamat melanjutkan perjalanan lagi, tidak perlu khawatir lagi kawan-kawan. Untuk ketinggian airnya cuman kita masih belum tahu ya, apakah masih ada genangan di jalan atau sudah minggir semuanya, sudah menepi, sudah surut, benar-benar surut air yang ada di kawasan Sayung ini. Jadi secara keseluruhan kawan-kawan, lalu lintas dari Semarang menuju ke arah Demak tidak ada kendala, dari arah Demak menuju ke arah Semarang pun tidak ada kendala, lancar, tidak ada antrian dan ketersendatan, seperti itu. Kemudian untuk kawan-kawan yang melintas di dalam kota Semarang juga ya, dalam kota Semarang malam hari ini ramai sekali, tapi ramainya dan antriannya hanya di kawasan, hanya di traffic light saja. Kalau untuk jalurnya, lalu lintasnya, arusnya semuanya lancar, tidak ada kendala, ramai lancar. Begitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Sepertinya semakin malam semakin kondusif lalu lintasnya ya, seperti apa yang kita harapkan. Untuk yang sudah mulai bersiap-siap kembali ke tempat aktivitas, kemarin lumayan lah ya, bisa libur 2 hari. Tapi Mei itu benar-benar apa ya, bulan yang Mei sekarang ya, Mei 2026 itu adalah bulan yang paling seimbang. libur dan juga bekerjanya itu sangat-sangat apa ya, kalau dihitung-hitung tuh kerja itu hanya sebanyak 16 hari. Kemudian liburnya itu 15 hari ya, selisih lah ya. 15-16 Jadi Mei itu adalah work-life balance yang sesungguhnya. Betul? Ya kan? Sebentar, minggu kemarin aja, sebentar aku cek di kalender ya. Minggu kemarin sudah diawali dengan 1 Mei atau May Day, kemudian dilanjutkan dengan libur yang memang jatahnya Sabtu libur ya. Ini berlaku untuk yang hari Sabtu libur ya kawan-kawan. Jumat, Sabtu udah libur. Kemudian hari ini Jumat, Sabtu normal ya, Sabtunya libur. Besok atau minggu depan itu ada libur lagi. 14-15 cuti bersama, kemudian 16 yang jatahnya libur-libur, dan hari Minggu memang hari libur. Jadi 4 hari ini. Wah. Mau kemana besok? Kemudian nanti tanggal 22-23 udah udah normal lagi ya. Ada lagi libur nanti tanggal 27-28-29 kalau ada yang 29-nya ikut libur cuti. Kalau enggak ya berarti 29 hari Jumat kecepit deh. Enggak jadi kecepit deh kalau Sabtunya masuk ya. Kalau Sabtunya libur jadi kecepit deh. Oke, bisalah direncanakan mau ada kegiatan apa begitu. Kalau yang akhir bulan itu kurban ya, pasti banyak aktivitas bakar-bakar sate dan lain sebagainya untuk merayakan Idul Adha. Oke, bisa diatur aja. Dan mudah-mudahan lalu lintas juga bersahabat ya, tidak ada kendala. Dompet juga mudah-mudahan tidak ada kendala. Oh, enggak bisa. Kalau yang tahun ini tahun ajaran baru, masukin daftar sekolah baru ya. Juni habis-habisan udah, Juni Juli buat daftar. Tapi mudah-mudahan ada sudah menyiapkan dana untuk pendidikan ya, jadi tidak perlu khawatir lagi ketika musim tahun ajaran baru tiba. Begitu, mari kita nikmati work life balance yang sesungguhnya di bulan Mei ini. Semoga semuanya mendukung. Pak Edi Harjono.
1: Sugeng Dalu,
0: Pak Edi Harjono.
1: Kalau seandainya kita mau komplain untuk masalah perparkiran di belakangnya DP Mall atau tepatnya Jalan Simpang itu, dengan siapa, Nje? Ini kok kayaknya parkir liarnya semakin dugal gitu loh. Bayangkan okay. harusnya jalannya kan bisa searah kayaknya untuk jalan jalannya bisa dua arah, untuk jalan searah saja parkir liarnya sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Atau mereka jangan-jangan setor dengan disub ya Mbak ya, Mbak Vesa. Mohon kiranya pihak-pihak yang terkait bisa mendengarkan keluhan kami yang pengguna jalan yang lain. Itu saja ya Mbak Vesa. Matur suwun.
0: Baik, terima kasih. Kan ada hubungannya dengan disub, terus akhirnya dikaitkan dengan disubnya gitu ya. Jangan-jangan setoran nih. Untuk yang menangani parkir di kota itu adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang ya kawan-kawan. Nah untuk parkir itu gimana ya? Parkir liar sebenarnya juga sudah ada aturannya ya, untuk parkir kantong-kantong parkir yang disediakan itu sudah ada aturannya gitu. Kalau pengelola parkirnya dinas yang terkait adalah Dinas Perhubungan. Jadi kalau ada komplain ya disampaikannya ke Dinas Perhubungan ya. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Edi Harjono sudah ada laporan tapi tidak ada tindak lanjut atau tidak ada perubahan gitu ya Pak, justru semakin liar gitu ya Pak Edi Harjono ya. Oke, boleh kita lambungkan ini untuk bisa disampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Semarang ya kawan-kawan ya. Atau kalau ada yang punya solusi yang lain, barangkali ada pihak lain yang bisa kita gandeng untuk mengatasi parkir liar ini, bisa juga disampaikan di sini. Nanti setelah ini ada, kalau saya tidak keliru baca jadwal, ada Doni Ashar ya yang akan menemani Anda. Silakan nanti bisa dibahas bersama Doni Ashar gitu. Dia kan pinter. Akan jadi gitu. Oke. Okay. Nah, untuk soal parkir ini kayaknya memang perlu ada diskusi, ada pembicaraan lebih lanjut kawan-kawan ya, karena tidak bisa berhenti hanya di Dishub saja. Saya yakin Dishub juga sudah tahu soal ini gitu, dan kita masyarakat kemudian pengelola mall atau tempat wisata atau restoran atau tempat itu juga pasti sudah tahu. Tapi gimana ya, semakin banyak yang parkir di situ, soalnya mengindikasikan bahwa banyak pengunjung, semakin ramai mall itu dikunjungi sama banyak orang gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Edi Harjono. Ini sangat luar biasa ya untuk perhatiannya terhadap kondisi parkir yang ada di Kota Semarang. Memang harus ada tindak lanjut ya untuk mengatasi biar tidak terlalu liar parkirnya sehingga menghabiskan atau bahkan mengganggu pengguna jalan yang lain. Pak Hari Trans.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Hari Trans.
2: Selamat semua. Menginfokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke Pati, Pak. Untuk jalur Yosudarso kedua arah terpantau lancar. Ini sudah mau nyampe Terboyo, Pak. Mau lanjut ke Pati. Memang benar yang dikatakan kawan Rosgapan. Memang Sayung sampai Semarang itu harus dikasih jalan layang, Pak. Percuma ditinggiin pun akhirnya di atas jalan. Gitu, Pak.
0: Baik.
2: Oh, yang saya ngerti. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hari Trans.
2: Mbak V dan kawan Rosgapan semua. Untuk kemacetan yang dari Semarang ke arah Demak, tadi ada rap memang di depan Varia Usaha Beton atau Pasar Sayung. Dua arah sudah kering, Mbak. Tapi cuma ini nggak ada kemacetan, cuma ada agak padat gitu loh. Padatan cuma di depan Polsek Sayung yang ke arah mau ke arah Kedemak. Itu, Mbak, info barusan biasa lewati sore ini. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hari Trans untuk informasinya dan juga untuk atensinya terkait dengan Sayung ya. Sayung, jalur Semarang menuju ke arah Sayung ini sebaiknya memang ada jalan layang begitu. Kalau ditinggikan, semakin tinggi jalannya, masyarakat yang di bawahnya juga tetap saja air itu akan mencari jalur untuk naik. Kok bisa? Harusnya air itu kan turun ke arah yang mengalir ke arah yang lebih rendah ya. Tapi dia bisa naik ke jalan. Oke. Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya. Oke, mungkin karena terbawa gelombang. Oke. Terima kasih. Karena terbawa gelombang terus akhirnya naik ke arah jalan gitu ya. Terima kasih kawan-kawan untuk atensinya yang terkait dengan Sayung. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan mudah-mudahan juga soal jalan layang ini benar-benar bisa direalisasi ya. Jadi bisa membantu kita, memudahkan kita, terutama untuk Anda yang mobilitasnya adalah Semarang Demak atau Semarang dan sekitarnya, Demak sekitarnya, Kudus Pati gitu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ada solusinya biar kita tidak terus dirusuhi sama rob ini. Ada kawan di 9847 di Gombel arah naik itu agak tersendat ya, ada mobil MPV yang mogok, ini baru didorong ke kiri jalan. Oke. Gombel arah naik ya kawan-kawan ya, ada MPV mogok, masih diupayakan untuk dipinggirkan. Mudah-mudahan lalu lintasnya tetap lancar. Pak Prayitno.
3: Malam Mbak Faisa.
0: Selamat malam Pak Prayitno.
3: Malam ini sekiranya tidak hujan Mbak, mungkin nah ini apa, kasihan anak-anak muda yang sedang nonton live musik di PRBB Mbak. Malam ini ada musik di PRBB, konser beberapa grup band Mbak. Saat ini saya di Gunung Pati, cuaca cerah Mbak, terima kasih.
0: Baik, di PRPP ada siapa? Ada grup band siapa? Ada konser PRPP ya. Oke, selamat menikmati konsernya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan cuaca mendukung. Jadi bisa menikmati konsernya dengan asik, dengan seru. Pak Purwanto?
4: Oh iya Mbak V, tambahan. Parkir liar yang ada di itu toh depan Swalayan Laris. Ambarawa ya. Itu wah nggak bisa di atas itu ya, dari dulu sampai sekarang saya udah tua ini ada terus itu, padahal soalannya sudah menyediakan
0: lahan parkir,
4: tempat parkir luas itu, tapi kok ya masih ada yang menggunakan trotoar dan jalan raya, jalan utama itu dipakai dari pagi sampai malam. Kalau dianggap liar kok ya, kok mencolok banget ya Mbak ya. Aneh juga itu. Kalau melapor sama siapa juga bingung. Setiap lewat situ pasti nggak pernah lancar. Karena jalannya dipakai untuk parkir. Pejalan kaki juga terganggu. Trotoarnya dipakai, yang pakai kendaraan juga terganggu karena separuh lajurnya dipakai untuk parkir liar.
0: Betul.
4: Begitu Mbak, keluhan masalah parkir liar. Semoga ada yang pihak yang mendengar.
0: Baik.
4: Dan mencari solusinya.
0: Iya. Matur suwun. Terima kasih Pak Purwanto. Cuman kadang-kadang kalau parkir udah di luar-luar itu bukan berarti parkir dalam penuh, yang sungguh-sungguh penuh jadi tidak ada tempat parkir lagi terus kita parkir di luar ya. Kadang milih praktisnya, males aja kalau masuk harus ngetap dulu misalnya atau pencet tombol dulu terus masuk dalam cari parkiran, udah taruh motor di situ habis itu baru naik lagi. Kalau parkir di luar itu mereka begitu datang, set udah parkir, langsung naik aja, langsung masuk gitu kali ya. Kadang mikirnya gitu, lebih praktis aja kalau parkirnya di luar, bisa langsung masuk aja gitu ya. Tapi enggak gitu juga, sebenarnya sudah disediakan lahan parkir itu fungsinya ya untuk biar yang parkir, yang pengunjung juga nyaman, parkirnya juga aman karena ada yang jagain, kemudian juga tidak mengganggu lalu lintas gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimulai dari kita dulu deh, kalau di dalam ada tempat parkir dalam ya kita dalam aja gitu. Tapi kalau yang lainnya parkir di luar, ya memang harus ada pihak lain ya, dinas terkait yang harus ikut turun tangan nih untuk mengatur biar parkir tetap rapi, tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Gitu Pak Purwanto, terima kasih ya. Kemudian Pak Prayitno, oh ini dia jadwalnya. Sebentar. Ada band Lavora. Oh, ada Ngat Mobilung, Darboy Gang. Oke, kemudian ada Darboy tadi 1645. Berarti udah selesai ya Darboy ya. Kemudian ada Waves, ada ada Dini Caknan. Ada NDX AK. Wah, ini sih udah pasti rame banget, ada Aftershine, ada Guyon Waton ya. Duh, sayangnya jauh banget PRPP ya. Dari Ungaran berapa lama harusnya waktu tempuhnya? Sampai sana udah tutup atau ramai banget ini ya. Oke. Terima kasih Pak Prayitno untuk update informasinya. Nanti ditambahkan lagi kawan-kawan, kondisi lalu lintas malam hari ini seperti apa? Di Sayung sudah tidak ada catatan ya, semuanya sudah lancar, tidak ada antrian. Di semua ruas jalur juga sama, saat ini aman terkendali. Lalu lintas ramai tapi masih lancar.

0: Kahitna dan Monita Tahaleal sudah muncul. Titik Nadir, kawan-kawan, terima kasih yang sudah memilihkan lagu ini untuk Kelana Kota hari ini. Setara Institute ini satu sebuah lembaga ya, kawan-kawan, merilis laporan tentang Indeks Kota Toleran atau IKT tahun 2025. Ini sebagai upaya untuk mempromosikan praktik baik toleransi di Indonesia. Nah, dalam laporan ke-9 sejak pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015 ini, kawan-kawan, Salatiga ditetapkan sebagai kota paling toleran di Indonesia. Nah, kalau berdasarkan hasil tadi, hasil studi, 10 kota dengan skor toleransi tertinggi secara berurutan adalah Singkawang, Semarang, Pematang, Siantar, Bekasi, Sukabumi, Magelang, Kediri, Tegal, dan Ambon. Kalau berdasarkan direktur informasi dari Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan yang hadir pada saat peluncuran di Jakarta, acara peluncuran Jakarta bulan April kemarin, kawan-kawan, ini menyebut masuknya kota Tegal dan Ambon sebagai dinamika penting dalam peta toleransi Indonesia atau nasional ya. Jadi secara keseluruhan skor rata-rata toleransi nasional itu mencapai 4,97 di tahun 2026. Ini meningkat 4,92 pada tahun sebelumnya atau tahun 2024. Nah, kenaikan ini menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia yang terus membaik dengan pengukuran terhadap 94 kota melalui indikator regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, serta demografi sosio keagamaan. Oke, kita berikan ucapan selamat kepada Kota Salatiga sebagai kota paling toleran di Indonesia. Tapi ada kota-kota lain juga ya yang sudah mulai menunjukkan kemajuan atau perkembangan baik terhadap toleransi di Indonesia. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sudah waktunya Isya ya. Kita dengarkan dulu azan Isya.
1: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

18.55 sekarang kawan-kawan, untuk kondisi lalu lintas malam hari ini sudah berangsur membaik ya, kondusif. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan dengan lebih nyaman dan lebih tenang, tidak perlu khawatir ya. Tapi tetap harus waspada kawan-kawan. Informasi dari kawan-kawan di Info Lalu Lintas Kabupaten Semarang, telah terjadi tabrak lari di sekitar Pasar Harjo Sari Bawen ya. Lokasi di Jalan Lemah Ireng atau di Pringapus, kawan-kawan hati-hati untuk Anda yang berkendara dimanapun, melintas dimanapun, kalau kondisi lagi lagi landai, tidak perlu memacu kendaraan sekencang-kencangnya ya, karena kita berbagi dengan pengguna jalan yang lain, apalagi kalau kita lewat jalur konvensional. Selain mobil, kita juga ada kendaraan roda 2 dan lain sebagainya. Tetap sih di mana aja ya, tidak hanya untuk mobil saja dan kendaraan roda 2 atau pejalan kaki saja, tapi dimanapun kalau kondisinya lagi landai ya, tetap dikontrol ya untuk kecepatannya. Kalau jalur konvensional kan ada gang, ada perempatan traffic light dan lain sebagainya ya, yang tiba-tiba ada yang nyebrang dan lain sebagainya, biar kita tidak terkejut dan terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan. Mudah-mudahan semuanya aman, mudah-mudahan semuanya selamat untuk kondisi lalu lintasnya malam hari ini. Jalur Pantura Timur aman, tidak ada kendala, yang menuju ke arah selatan sampai dengan Bawen juga lancar ya, sampai dengan Salatiga pun lancar. Kemudian yang di mana, depan mana tadi yang ada truk yang trouble itu, mudah-mudahan bisa segera diatasi, bisa jalan lagi ya. Kawan-kawan masih ada nggak di sekitaran mana itu namanya, di Pudak Payung, yang di Pudak Payung itu, mudah-mudahan sudah lancar lagi ya kawan-kawan ya, tidak ada kendala dengan ketersendatan. Di Gombel Baru juga tadi ada mobil yang terkendala, mogok lagi dipinggirkan, mudah-mudahan juga sudah berhasil dipinggirkan, tidak mengganggu lalu lintas dan bisa segera jalan lagi untuk mobil yang trouble. Kemudian untuk dalam kota Semarang kondusif, tidak ada kendala, di traffic light saja ya yang harus diantisipasi karena cukup padat untuk malam hari ini. Kemudian untuk kawan-kawan yang menuju ke arah barat, untuk saat ini hindari dulu untuk kawasan Muleri ya, bisa pilih jalur yang lain dulu untuk menghindari ketersendatan. Malam hari ini masih cukup panjang antriannya, kalau Anda belum terlanjur antri, silakan lewat jalur yang lain untuk alternatif menghindari ketersendatan atau kemacetan panjang yang ada di sekitaran Muleri. Kemudian untuk jalur yang lainnya di Cepiring juga sama, masih ada pekerjaan jalan tapi tidak ada antrian. Di KIK di Brangsong juga sama, masih ada pekerjaan tapi tidak ada kendala dengan antrian. Begitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan ya, berkelana kota masih akan dilanjutkan sampai nanti jam 9 malam. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda, selamat beristirahat untuk yang sudah sampai tujuan, selamat melanjutkan perjalanan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sisakan energi untuk beraktivitas besok hari Senin ya. Hari Senin lagi, tenang, kerja cuma berapa hari doang, besoknya kan udah libur lagi panjang ya. Semangat semuanya, saya pamit dulu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam. Lepas liburan panjang mungkin, atau sedang perjalanan balik dari mudik. Ya, semoga hari Minggu ini menyenangkan. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya Doni Ashar yang sekarang nemenin Anda malam ini di Rasika USA. Payung teduh menuju senja.

Wow. Payung teduh menuju senja. Oke. Kalau ngomongin senja, senja itu ada rasa yang beda dibanding pagi, siang, atau malam. Rasanya setengah tenang, setengah bikin mikir jauh. Saat langit mulai redup, suara sekitar pelan-pelan berubah, badan dan pikiran pun juga beda. Biasanya pikiran yang siang tadi sibuk itu kayak melayang-layang lagi. Ya, yeah. Kadang senja itu kayak jeda kecil ya sebelum malam datang. Rasanya sedih enggak, tapi juga enggak sepenuhnya bahagia. Pokoknya cukup aja ya, elah anak senja. Tapi kalau di ujung senja itu biasanya menggambarkan fase akhir dari sesuatu. Apapun hubungan, perjalanan, perasaan. Karena senja adalah waktu sebelum malam. Dan sering dipakai sebagai simbol perpisahan mungkin. Tapi bisa juga simbol kedewasaan. Keheningan, refleksi. Dan itu yang sepertinya dibutuhkan segenap anak bangsa saat ini. Kita perlu kedewasaan, keheningan, refleksi semuanya. Melihat situasi bangsa kita saat ini. Ini juga mungkin yang lagi di tanah suci. Semoga doanya makbul, mendoakan untuk bangsa dan negara tercinta. Luar biasa kan? Ya, ya, ya. Oke, yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Tadi ada kabar di daerah Gombel ya. Sekitar 40 menit yang lalu, Gombel naik, tanjakan Gombel agak tersendat. Soalnya tadi sempat ada mobil MPV, mogok. Baru didorong ke kiri jalan gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia masih di situ dan volumenya meningkat, tentu memang potensi untuk tersendat. Ya, nanti Bonggo di update yang meluncur di tanjakan Gombel. Sementara tadi sempat ada kabar rob dikit ya di Sayung, tapi sekarang udah aman, sudah nggak ada perlambatan, udah back to normal. Pak Derajat, oke. Makasih menyapa kami yang bertugas di minggu ini. Saya Doni Ashar, Pak, nemenin Anda dan semuanya. Ibu Liz, selamat malam juga.

Kalau Anda memaknai firasat itu apa? Banyak orang percaya firasat itu tanda katanya. Anda setuju nggak? Tapi ada juga yang nganggap firasat itu sebetulnya lahir dari hal-hal kecil yang tanpa sadar ditangkap pikiran kita. Kalau mungkin contohnya orang tua nih gelisah, anaknya kok belum pulang ya, udah malam nih. Padahal biasanya biasa aja gitu. Ternyata malam itu si anak mengalami kejadian yang emang gak biasa dan gak ngasih kabar gitu. Itu firasat orang tua. Tapi bisa jadi orang tua sebetulnya mengenali perubahan kecil sebelumnya. Mungkin nada bicara anaknya agak beda, mungkin cuaca malam itu terasa gak biasa, atau mungkin karena anaknya pulang lebih larut dari biasanya. Nah, otak menangkap sinyal itu lebih cepat daripada logika menyadarinya. Nah, mungkin ada juga yang tiba-tiba Anda ingin menghubungi seseorang gitu, gak tahu kok gak tenang aja gitu. Terus ketika beneran nelpon, ternyata orang itu emang lagi dalam keadaan susah dan betul-betul butuh teman bicara. Nyambung. Kebetulan apa gimana? Atau emang manusia itu punya ikatan emosional yang bekerja tanpa kata-kata? Bisa jadi ya. Dan emang firasat juga sering muncul dalam peristiwa sederhana. Pernah gak misalnya kayak males naik kendaraan tertentu lalu milih antar aja deh gitu. Ternyata ini mungkin banyak yang ngalamin ya, dan bersyukur banget mau naik misalnya gitu ya, naik public transport lah, terus somehow itu kayak aduh kayaknya gimana gitu ya, ya ntar aja deh, ternyata kendaraan itu mengalami masalah kecelakaan gitu. Nah ini terus wah untung tadi nurutin firasat gitu. Ya banyak cerita soal firasat. Ada yang punya firasat apa malam ini? Oke, ini ada Pak Kevin Margono. Malam Pak Handoyo, selamat malam. Tadi melihat peristiwa tabrak lari di sekitar Pasar Harjo Sari Bawen, Lemah Ireng, jalur di Pasar Harjo Sari Bawen, tapi jalur yang Lemah Ireng ke Pring Apus. Nah ini dia. Memang kalau soal kecelakaan ini suka juga mungkin ngalamin ya, hampir mirip kayak yang tadi, mau naik satu kendaraan kayak gimana gitu, ditunda beneran ada kecelakaan, atau mau lewat jalur ini kayak ragu-ragu gitu. Kalau ada teman yang bilang kalau pokoknya ragu-ragu tinggalkan aja gitu. Tapi ada yang kemudian mantep gitu dan gak ada apa-apa gitu. Jadi emang ya misteri lah

Ini ungkapan yang menyentuh kalbu. Janganlah berjalan seperti gunting, meskipun lurus tapi memisahkan apa yang sudah menyatu. Dalam. Jadilah seperti jarum, meskipun menusuk dan menyakitkan, tapi dapat menyatukan apa yang sudah terpisah. Mantap. Ya. Jangan jadi gunting, jadilah jarum. Pak Andre, malam. Pak Andre Pro Daddy lagi perjalanan Semarang ke Kudus. Ini baru nyampe Walter. Perjalanannya ramai lancar, cuaca cerah gitu. Mas Doni Azhar, selamat bertugas. Terima kasih. Dari Semarang ke Kudus, malam hari ini jalurnya aman. Ya kan, gak ada hambatan apapun. Agak padat dikit. Itu di ini nih, Terminal Kudus masuk ke arah kota itu lumayan nih, padat nih di situ. Kayak ada perbaikan jalan ya di situ ya. Jadi kalau mau lewat jalur kota seputaran hotel ini nih, Gripta ya. Itu ke belakang antre. Tapi kalau lewat Lingkar itu juga ada antrean panjang tuh di Simpang Mejobo, simpulnya ke belakang sampai lumayan panjang tuh sampai di mau nyampe di SPBU Payaman ke belakang lagi tuh. Lumayan. Masih agak-agak, tapi ini panjang banget yang Lingkar Kudus. Kalau jalur kota ada antrean tapi enggak sepanjang yang di jalur Lingkar. Pak Andre, Titi DJ, hati-hati di jalan. Dan ini lagu dari Titi DJ. Lagu yang mungkin membawa kenangan masa lalu, teringat lagi dengan peristiwa itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

0: dari Astrid tentang rasa. Rasanya itu gimana gitu kalau mau ngomong di depan umum? Pak Hendra, selamat malam, terima kasih ya bergabung. Mas Doni, minta tolong tips dong kalau mau bicara di depan umum itu sering deg-degan, itu kenapa ya? Yang dipersiapkan hilang semua. Ya, emang sih itu sering kejadian. Kita udah nyiapin segala sesuatu, begitu di depan, hilang semua, deg-degan gitu. Pengalaman saya sih biasanya, ini juga kata para ahli, kenapa kita deg-degan? Karena kita fokusnya ke audiens yang ada di depan kita. Maksudnya, aduh nanti kalau saya salah gimana ya, apa kata mereka ya gitu. Jadi udah overthinking dulu, nanti kalau gak bagus gimana gitu. Jadi makin runyam tuh di kepala kita. Tipsnya adalah fokusnya itu di diri kita, bahwa kita akan ngomong yang kita udah siapkan, dan karena udah disiapkan pasti bagus gitu loh. Nah fokusnya di situ. Saya sudah siap materi kok. Nah itu agak menenangkan. Terus kalau tipsnya lagi suruh kayak tarik nafas dalam-dalam, ditahan, menenangkan diri gitu kan. Itu sih sederhana. Cuman memang perlu jam terbang. Kalau udah sering melakukan itu udah gak ada perasaan itu. Bahwa kemudian muncul lagi, iya. Bahkan seorang profesional itu masih ngalamin juga gitu. Nah, tapi karena dia udah jam terbang tinggi, jadi dia setting ulangnya lebih gampang. Jadi itu sih, Pak. Kalau ada yang lain yang mau ngasih tambahan, silahkan ya. Oke, ke jalan raya. Ada Pak Pepeng lagi perjalanan, ini nyampe di Kudus ya. Monggo, Pak.
1: Selamat malam Rasika, melaporkan perjalanan dari Gunung Kidul menuju ke Jepara. Ini baru sampai di U-turn Bolo ya. Ada laka lantas melibatkan beberapa mobil dan kendaraan sepeda motor. Tidak tahu ada korban MD atau enggak. Masih ada ketersendatan lumayan panjang lah. Begitu melaporkan malam ini. Kemacetan kedua arah ya, baik yang menuju ke arah Demak maupun yang menuju ke arah Kudus.
0: Oke, di U-turn Bolo itu ada kecelakaan melibatkan beberapa kendaraan. Nah, ini menyebabkan ketersendatan dua arah, baik yang dari arah Kudus ke Demak ataupun arah sebaliknya. Pak Pepeng, terima kasih yang mau lintas di sana, siap-siap ya. Pak Andre Purwodadi, update perjalanan. Ini tadi perjalanan dari Semarang mau ke Kudus ya. Ini sudah masuk tol Semarak, KM454. Nanti saya keluar exit tol Demak aja. Tidak exit tol Kudus. Sayung nihil kenangan ya, bener. Lancar dua arah. Lagu-lagunya mantep, makasih. Semoga Mas Doni diberikan kelancaran dan sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Ya. Jalur Kudus tadi Pak Pepeng di depan Anda tuh Pak Andre. Ada kecelakaan di U-turn Bolo. Ini menyebabkan ketersendatan dua arah ya. Melibatkan beberapa kendaraan. Oke. Pak Kresna.
2: Selamat malam. Mas Heris minta info. Arus di

0: di Sayung ya, menuju ke arah Demak dari Semarang, tepatnya dari Tembalang menuju ke arah Demak. Yang di Sayung itu masih ada genangannya yang cukup tinggi nggak ya? Sama ketersendatannya masih ada apa nggak? Terima kasih.
1: Nggak ada Pak, aman, nggak ada genangan, terus lancar. Perjalanan semoga menyenangkan, tetap hati-hati di jalan.

ada yang testimoni soal nervous saat ngomong di depan umum. Mbak Vika ya, malam, makasih bergabung. Audiennya anak-anak kecil, itu sebagai bahan latihan biar gak nervous. Okay. Dan juga buat ngasah mental, sewaktu-waktu audiensnya ganti jadi Mas Doni, Mas Yuda, Mas Haris, itu langsung ya berubah. Mbak Vika bilang

Meski saya guru PAUD, kalau audiensnya Mas Doni, Mas Yuda, Mas Haris, wah seketika keringat berubah jadi jagung. I'm not so sure. Nggak yakin saya. Soal anak kecil kemarin itu, jadi kalau keterampilan komunikasi kan memang dibutuhkan ya untuk ke depan. Kalau ngomongin komunikasi, nggak cuman waktu ngomong di depan publik ya atau presentasi, tapi komunikasi personal ini juga penting juga. Kalau banyak buku lah, ini kalau yang komunikasi personal ya, maksudnya bukan presentasi gitu. Itu yang mungkin satu poin yang sering dilupakan kalau kita berkomunikasi, itu selalu dibilangnya tentang kita bicara gitu, menyiapkan kita mau bicara apa. Tapi jangan dilupakan mendengarkan ya. Ini komunikasi itu kan dua arah ya. It's not only about talk, tapi juga tentang listening. Kita ada istilah kan mendengarkan aktif ya. Jadi kalau lawan bicara lagi ngobrol, kita mendengarkan tapi aktif. Maksudnya kalau dengerin pasif tuh kayak diem aja gitu. Tapi kalau mendengarkan aktif tuh kita fokus dengerin bener-bener. Terus kita ada gesture yang menunjukkan kita emang mendengarkan gitu. Menatap matanya dari lawan bicara kita, kasih respon yang menunjukkan kita mendengarkan gitu. Misalnya kalau menjelaskan, dia lagi menjelaskan, kita kayak mantuk-mantuk dikit untuk menunjukkan oke, okay, I'm following you gitu kan. Jangan dia ngomong kita buka HP, kagak bisa. Ya, yeah. Mendengarkan aktif. Jadi komunikasi bukan sekedar bicara tapi juga mendengarkan. Dan sekaligus nih ya, saya jadi ingat kalau ada yang bilang kalau kita bicara itu kan harus benar-benar yang kita bicarakan itu adalah yang kita lakukan. Jadi sama tuh apa yang dibicarakan dengan apa yang ada. Kisahnya terkenal banget. Suatu saat ada seorang ibu, dia pusing tujuh keliling. Anaknya itu ada sakit gitu ya. Terus gak boleh makan yang ada garam gitu. Nah, tapi anak-anak kan kadang kalau udah suka itu kan susah ya. Ibunya udah bicara ini itu, pokoknya berbagai cara, tapi tetap aja susah. Dibawalah ke Bapak Mahatma Gandhi, tokoh masyarakat. Datanglah ke Bapak Mahatma Gandhi. Bapak minta tolong anak saya dinasehati nih, dia sakit harusnya gak boleh makan garam. Tapi dia masih susah tuh tetap makan garam. Mahatma Gandhi bilang, ibu, sekarang ini saya belum bisa memberi nasihat buat anak ibu. Seminggu lagi boleh datang ke sini? Nah benar, seminggu kemudian ibu ini datang lagi bersama anaknya tentu saja. Nah, datang di waktu yang sudah ditentukan. Mahatma Gandhi bilang kepada si anak, kurang lebih, nak, kamu jangan makan garam. Diomongin gitu. Oke, langsung pulang. Beneran dong, anaknya itu gak makan garam lagi. Si ibu pusing. Maksudnya pusing antara senang dan bingung. Kok bisa cuman diomongin gitu aja si anak manut? Selama ini, aku ini maknya udah ngomong A sampai Z ya. Tumang kari sak merang itu gak ngefek. Ini diomongin sepatah satu kalimat aja. Kok bisa gitu? Lalu datanglah lagi laporan. Alhamdulillah nih, kurang lebih ya. Ini udah bisa nih gak makan garam. Cuman Pak Gandhi, saya tuh agak penasaran, kok cuma diomongin sebegitu aja anak saya manut gitu. Sementara saya selama ini ngomongnya udah banyak gak diikuti gitu. Mahatma Gandhi bilang, ibu, ketika ibu datang pertama kali, saya belum bisa kasih nasihat karena saya masih makan garam. Nah, kemudian saya minta Anda datang seminggu kemudian. Nah, selama seminggu itu saya tidak makan garam. Nah, begitu datang lagi, seminggu kemudian saya bisa bicara untuk menasihati anak Anda untuk tidak makan garam karena saya
tidak makan.

garam. You've got the point? Jadi yang kita bicarakan itu emang harus kita lakukan. Itu satu kunci juga. Itu landasan dasar banget dari komunikasi.

0: Cakrakan Iris. Ini mengcover lagunya Goo Goo Dolls. Ada yang bilang kalau kemarin waktu di America's Got Talent, Cakrakan nyanyi lagu ini mungkin bisa menang. Ya. Yeah. Oke, okay. Pak Yuri Al-Buhori. Malam, Pak. Sampai mana, Pak?
1: Malam, Kak Doni. Dari BSB ke Boja, kondisinya gerimis ya.
0: Udah gerimis.
1: Ramai lancar tapi sadu ini.
0: Iya.
1: Sekitaran Boja. Begitu, Mas Doni.
0: Siap.
1: Informasi sekitaran BSB sampai Boja, nggih.
0: Nggih.
1: Terima kasih, salam sehat, salam nyes, Zuhri berkah abadi, sukses.
0: Makasih Pak Zuhri, hati-hati di jalan ya. Udah mulai gerimis tuh BSB Boja. Lanjut sama Pak Samuji, monggo Pak Sam.
2: Selamat malam Rasika. Ini mau tanya nih, untuk di U-turn-nya Kubro macet banget, ini ada apa ya? Mohon informasinya, terima kasih.
0: Oke, okay, U-turn Kubro. Ya, ini emang sering terjadi. Kalau yang jelas emang lagi ada proyek di sana. Oke. Okay. Ini kalau yang saya lihat yang agak padat merambat yang keluar tol ya, Pak ya, menuju ke arah pelabuhan. Tapi kalau yang dari arah pelabuhan ke Kubro ke Kaligawe itu lancar ya, mungkin di mau belokkan itu ya. Oke, okay. Sementara di bawah tol itu juga padat di rumah pompa tuh ya, mau ke arah Raya Kaligawe. Tapi pas itu aman kalau misalnya mau lanjut Raya Kaligawe Terbuyo sampai Demak Kudus gitu. Jadi apakah ada sesuatu yang terjadi selain pekerjaan jalan? Mungkin kalau ada yang lewat di Kubro bisa bagi kabar. Pak Andre, update lagi, udah sampai Trengguli. Oke, okay. TKP Laka Bolo sudah mencair. Oke, okay. Dua arah udah aman, siap-siap. Armada Laka sudah dipinggirkan, Innova, pick up, dan sepeda motor. Aduh, ya yeah, oke. Okay. Tadi yang dikabarkan Pak Pepeng ya, yang ada kecelakaan di Bolo, ini sudah kondusif, sudah mencair, dua arah. Kendaraan yang terlibat laka udah dipinggirkan, ada Innova, pick up, sama sepeda motor. Pak Andre, terima kasih update-nya. Pak Andre B1199DKN. Ya. Yeah. Pak Eri Sulistiono, monggo Pak.
3: Selamat malam Mas Doni. Memberikan info ini di Kuda Payung arah ke Ungaran ada truk besar mogok posisi di jalur tengah. Ini sudah ada penanganan. Sepertinya patah as, Mas Gun.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay. Ya itu informasi jalur selatan ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan parah gitu ya Pak ya. Matur nuwun Pak Eri Sulistiono. Lanjut sama Pak Untung Batang, monggo Pak.
4: Selamat malam Mas Doni.
0: Ji.
4: Update cuaca di Weleri dan Gringsing saat ini masih cerah, belum hujan.
0: Oke. Okay.
4: Lalu lintasnya yang di Gringsing itu kemacetannya sampai di traffic light exit tol Weleri.
0: Oke.
4: Okay. Request malam ini dari UFO yang judulnya Belladonna. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Untung, terima kasih bergabung.

0: God bless mystery. Apa yang terjadi di Kubro? Kok tadi padat banget? Apakah ada sesuatu? Ini sekarang terjawab sama Pak Samuji. Monggo Pak.
1: Selamat malam. Iya, ternyata memang di U-turn-nya Kubro ini keluaran tol memang padat banget ternyata. Tapi memang tidak seperti biasanya, ada truk molen yang memang lagi ada pekerjaan di tengah-tengah. Jadi itu memang yang apa namanya agak menghambat laju dari lalu lintas yang dari turunan tol. Itu aja untuk infonya di U-turn Kubro. Selanjutnya saya minta info untuk melanjutkan perjalanan menuju Pati, gimana informasinya? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Samuji, terus bersama kami. Aman Pak, Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus, itu nggak ada gangguan. Tadi di U-turn Bolo sempat ada ketersendatan karena ada kecelakaan, tapi udah dipinggirkan, udah aman. Ke Pati, kalau lewat Lingkar Kudus, itu nanti ada antrean panjang tuh Pak, di mulai dari SPBU Payaman itu antre gitu sampai di Mejobo itu. Lewat dalam kota aja sambil nanti mampir ngopi. Ya, lebih aman di jalur kota. Gitu Pak ya. Dari teman-teman di Tol Semarak kasih laporan nih.
2: Selamat malam, dilaporkan dari ruas tol Semarak dari terpantau arus lalu lintas di kedua arah terpantau ramai namun tetap lancar untuk cuaca pada malam hari ini cerah. Untuk gangguan maupun kejadian menonjol saat ini nihil. Untuk informasi atau bantuan di ruas tol Semarang Demak dapat menghubungi di call center kami yaitu di nomor 133. Demikian yang dapat saya informasikan dari ruas tol Semarang Demak. Selamat malam, terima kasih.
0: Mas Sabta Fajar, makasih ya update-nya. Pak Yoyo Kendal, asik nih, beda pendapatan, beda juga jogetnya. Apa ini Pak? Ya, yang joget nggak cuman rakyat ya, pejabat juga ikutan joget. Ya, ya baik, makasih Pak Yoyo. Saya nggak mau joget-jogetan lah, mau yang agak sahdu-sahdu gitu. Anji sekarang hits besar dari dia, judulnya Menunggu Kamu.

Sabar sebentar yang masih perjalanan, sebentar lagi ketemu sama orang-orang tersayang di rumah. Mereka sudah menunggu dengan segenap cinta dan sayang. Pak Andre masih perjalanan, ini update-nya sudah sampai Kudus, depan Gripta lancar. Lanjut Juana, ini nanggung Mas besok absen office Juana, Selasa baru absen office Kudus. Thanks ya udah nemenin perjalanan sampai Kudus. Hati-hati pulangnya Mas. Sama-sama. Anda juga ya. Ini pakai ninja enggak ya? Makasih Pak Andre ya. Pak Holik Ungaran, ini mengingatkan kalau Anda ada yang mau lewat di Jalan Diponegoro Ungaran. Ini ada kegiatan peningkatan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran arah Bawen. Harap hati-hati karena ada beda ketinggian jalan gitu ya. Tepatnya di lokasi tepatnya di SMA 1 Ungaran dan depan Satlantas Polres Semarang. Bener ya? Satlantas Polres Semarang betul ya? Di situ titiknya, dua titik berarti di SMA 1 sama di depan Satlantas. Makasih Pak Holik. Kawan, saya lock out dulu. Besok hari apa? Hari Senin. Siap lagi berkelana kota jam 6 mulainya bersama Yuda dan Bung Jamal. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah dan doa malam bersama. Selamat malam, terima kasih untuk segenap rasa sayang yang Anda berikan kepada kami di Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutia Mahadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Zikriyah inggih menika lampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dados definisinipun, takrifipun, pelanggeripun sing jeneng tasawuf niku napa? Fi kulli khuluqin saniyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyin. Coba nggih, sikep kabeh. Nggih ta, mboten pembahasan sikep, kenyataan di lapangan. Napa dawuhipun sing jeneng tasawuf iku pelanggaran iku apa? Mlebu ana ing sak jerone akhlak-akhlak sing mulya, metu ngedoi sangka akhlak-akhlak sing ino. Coba gitu, sing pinter kula kali sampean, sing jagoan. Tapi kenyataane kok ngono. Ojo mana jagoni wong sufi. Wong ilmu ne mawon perlu dipertanyakan kok. Dari ini alim, dari ini kiai, dari ini minongko anu sesepuh. Lah kok ngono? Lho sik ditakok ilmune sik ditakokno. Ojo makom tasawufi. Ayo ngene apa mboten? Kadang-kadang kula kali sampean kepethuk uang, gak ketok ilmune, gak muncul kelebihane, tapi lemah lembut, nggih ta? Bawaane niku napa? Sedep, nggih ta? Lemes, iso karo wong. Ayo kira-kira sampean sungkan apa mboten? Mulyakno ngegungno apa mboten? Nggih ta? Dadi ngeten niki napa? Pembawaan thariqah. Eh? Siapa? Ngen? Lah kok sakit ngeten nggih, Yai? Nggih kewontenanipun tasawuf niku lang nggih. Wong pancen tasawuf niku napa malih thariqah niku pancen tujuane niku kepanggih Gusti Allah kok. Nggih ta? Nggih. Mboten kepingin napa-napa. Lah, tiket supados kepanggih Gusti Allah niku mboten enten. Mesti kagungan akhlakul karimah. Nggih ta? Lah niku mazhabe wong thariqah. Nggih ta? Wal qasdu min hadzal thariqil adabu fi kulli halin minhu hadzal madhhabu. Apa sih thariqah iku? Akhlak. Mari kita pinten-pinten hadis dipun dawuhaken, kita ojo maneh senajan ilmumu titik, masih yo ibadahmu titik, tapi masih yo titik mek kon barengi akhlakul karimah. Apa maneh akhlakul karimah? Mau kon cukup kuncine apa kuncine? Ya niku lho kita. Napa kuncine? Dilok uang liya luwih mulia tinimbang awake,
Dila awake luweh ino tinimbang wong liya. Al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Lame pun wong mes kaya ngeten. Napa? Napa hasile kunci niku? Setunggal akhire temen. Mek wong wis temen niku napa? Nggih terang pun akhlak kok. Nggih ta? Napa akibate besok teng akhirat? Sampeyan delok teng hadis-hadis sahih. Mek akhlak niku napa? Yep. Tuskilul mizan. Kapate duwe ilmu, ibadahe titik. Zikire gak sepiro, tapi biyen niku waktu ibadah, waktu zikir iku ditemen-temeni, diakhlaki. Loh, jadi bobote abot. Loh, tapi kan ilmune aja diomongi ilmu wong torekot, aja ngotak-ngotik syariat. Wis biasa niku panganane. Nggih, bener gak usah diomongi. Pancen wis kudu, ngeten lho. Kadang-kadang dimuter balik, ojo ngaji rekod, ojo tasawuf disik, syariat disik mentah, gapatek jeru. Waduh, ngianguran ngeten, sehingga diharap-harap, temang sampean pun kematengan tadi bosok. Gita, olah apa? Gita, ngeten. Ini ku tujuannya. Lajeng, dipun dawuhaken malih. Gita. Napa takrif pelanggarane tarikat niku napa? Dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun. Nggih, duwe akhlak sing mulya. Hah? Sing endi akhlak kala wau zaharat fi zamanin karim. Sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya. Gitu. Lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya. Lho niku tambah masuk niki. Gitu, ayo ta. Nek ya wis kadung ana kesempatan kaya ngono, waktune cocok. Ya, suasanae sesuai, nuansane wis kadung pas. Terus ana barengi sisan, pas sisan. Ayo ditemeni. Ngeten mustine niku, nggih ta. Wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho. Kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Nen? Perjalanan. Pun dipun dawuhaken malih. Pelanggerane tasawuf niku nggih. Inggih menika alla tumlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngrasa memiliki apa wae. Dibalik dong kewek emelik pangeran kok. Mek pancen awak munduwe apa-apa. Alah wong titipan kok. Wong minong kok amanat kok. Lah mek pun saman kali kulo niku duwe sikep koyok ngeten. Kira-kira kulo kali saman niku nopo. Temen nopo mboten teng Gusti Allah. Kepingin dituntun nopo mboten. Kepingin dilindungi nopo mboten. Mergo pun nyadari kabeh didilok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilih. Nita, kula inget dawipun Hadratus Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh, ri. Wong dadi kiai ku ri, kiai sing iki wae, nggih.
nek kiai sing iko-iko wae, ha niku sing repot. Nggih, mboten dapat nuntun niku. Nggih. Kiai kuri. Nggih. Gak perlu duwe. Sing penting ono. Coba. Terus ndi ayo. Diwalek kula yai napa male ono. Wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta. Lho, yai niku napa? Gak duwe tapi ono. Ngeten mustine niku. Nggih ta. Dadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe. Nggih ta. Mboten takaluk ati niki mboten takaluk. Gitu, mboten kok sampean kali kula niku mboten angsal duwe. Ya duwi ya, tapi ilingo sebagai amanat. Niki lho. Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Ah niki terus e, wau. Nggih ta? Sing jeneng pelanggarane tasawuf iku kon aja milihi apa-apa. Nomor loro, aja dimilihi apa-apa. Lah nek sampe kula kali sampean niku dimiliki apa-apa? Kira-kira lak tambah sibuk napa mboten? Nen? Ba mustine ngeten mustine niku. Nggih ta? Dadi napa nggih? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syaraté wong netral keenggonan sirine Gusti Allah, wong niku kudu merdeka. Dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah, sudurul ahrar, kuburul asrar. Atine wong merdeka, tidak merasa memiliki dan dimiliki. Iku panggonan simpenane, kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat nolak boleh mingkem. Ayo, nggih napa mboten? Ka iso jawab. Ala pokon ngamuk. Nggih ta? Wingi sampean kiai ngaji ngaturi dateng tiang sing sabar mek wong sabar iku ngene ngono anu nggih ta ampun barang awake dhewe sing digudo nggih ta lah kok ngamuk yai aku gak ngamuk cuma aku ngamuk iku apa duduk aku sing ngamuk duduk iki mergo ana dalile aja ngono ta yai kaya sampean niku alah lha kok sampean mboten percaya mek kula niku ngamuk krana Allah nggih enten ngamuk krana Allah wong pancen niku wong kudu adil kok kapan sabar kapan ngamuk tapi ngamuk krana Allah niku nggih enten akhlake kok yai lho ngeten lho sampean kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk apa lho kon? Lho boleh ngono. Kon iku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yae. Kula niki mboten masalah murid guru niki. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelak kula omongno. Uwong ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda. Lak ngeten ta? Yang sabar. Kena innallaha ma'as-sabirin ketawilah wangga tamu saman wah betul kita saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji kita ndelek-ndeleki gengsi ini rodok mudun wis diringin uang tibane tepak nang pusate permasalahan sandali kurang siji saman tidak kira-kira ngamuk napa mboten murang-muring napa mboten membenarkan ngamuke napa mboten arek-arek iki sandale kiai ini dijoku apa mana sandale wong liya ade ta niki dudukno cuman pengupas
cek dorong dadi wong sufi niku. Gita, mboten gampang. Gita, siji kanca. Gita, matur dateng kawula niku, yai, kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih, mugi-mugi hasil. Sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampean niku ajenge bahas ilmu tasawuf napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gada. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem ngumpul insyaallah ketularan. Wong wong ape ngomong tentang perjalanan pribadi ini wong kenal ae durung apa maneh ape bahas wateke. Ngene apa mboten? Ngumpul dhisik. Nggih ngumpul mondok. Mboten gampang cara kaya ngeten niku. Pun nggih, jadi ngeten napa? Sing merdeka, mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten ya sing duwe. Wong pancen Allah Taala gak ngelarang kuwe duwe kok. Kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe. Ojo dadi milike sak liyane Allah. Ngeten lho. Ojo dikuasani, ngeten. Supaya enak. Nggih ta? Nggih leres dawuhipun sinten? Kyai Sepuh. Nggih napa mboten? Kyai iku napa pantes niku gak duwe tapi ono. Enak. Nggih ta? Saman dilok teng mburi griya kula niku. Pirang-pirang montor niku. Mulo patah montor niku. Nggih tangi turu pun ditelepon, "Yai, kula tumbas montor niki." "Yai, niki sik dereng kula gelir niki." Nggih tak kagem yai, kula jawab, "Moh." Apa pokoknya aku perlu insyaallah nek aku perlu ngaji ambek ketemu silaturahmi ambek kanca-kanca ana wis gawon mrene aku gak miliki mboten wonten apa-apa kok yai panjen ikhlas kula niku untunge niki damel yai mboten lho mboten nampi yai lho kula tampi tapi kula mboten memiliki sing penting ana lho ngeten mawon. Nggih ta, sing penting ana ditumpuk, benjing rebo ndugi male niki. Ngene. Napa siyai kok mboten kersa? Kula jawab cara zahir, mek sampe montor iki weke kula, susah kula. Napa? Lak boleh ngurusi bensine. Nggih ta, ngurusi bane. Nggih, ngurusi uline. Nggih napa mboten? Sik dereng mek mesine rusak. Lho, mek ngeten kula mboten ngurusi. Begitu pun rodok ngadat kula telepon sing duwe, montormu rusak. Cukupen. Ngeten mawon, genah malih mriki malih. Ngeten kula, nggih kula gantosi ae. Bane rodok tipis, nggih yai lho. Wekmu iku. Enak. Nggih ta. Lah besok mek kula mati, duduk dunya wong sesuke kula duduk waris kok. Mungkin gelder niki saposo niki enten niki tenang mawon nggih ta nggih yai sampean nasib enten nerang nggih ta lah mek kula niku nasibe mboten enten dos pundi nggih sing welas karo wong cara welas niku bil akhlakil karima sing dipercayakno atine karo wong mek kula kali sampean niku insyaallah kagungan niat sing sae insyaallah diwelasi alampun yai pun mikir-mikir yai napa mungkin kula sewaaken mawon lho padha mawon cuma jenenge dhewe-dhewe nggih ta kula kenggonan sampean disewakno tapi padha entene ta ngeten banyak napa kira-kira nek duwe napa ana? Dan akhirnya jawab apa?
duwe apa ana? Nen? Mustine en enten. Nggih ta, aja kemilian. Nggih. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta? Sing wali setunggal niku dadi rame ning. Nggih ta? Mergo mboten diterima karo murite, nggih ta? Sing gawene mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggawean niku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

0: Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: penggaweane iku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Enggak ada rencana sing murite niku. Dateng-dateng setunggalipun daerah. Apa nandi kue le? Kula badhe tindak tenganu, Pak. Teng daerah Lamongan. Misale, apa nang endi? Dateng Mbah Muhammad. Oh, iku wali gedhe iku. Mboten, riwayat mboten ngeten. Cuma badhe tindak teng setunggal daerah supados pinara. Engko mampir nang Mbah Muhammad ya. Nggih. Nggih teng Lamongan nang Surabaya lah Mbah Muhammad, nggih ta. Teng Surabaya. Engkau sampai no salamku, engkau atur no, ya suwono dua aku menyangersani pun Gusti Allah, enggak, mbah, ampun perangkat teng Surabaya, tunggu kita teng Surabaya, tanglet dalami pun mbah Muhammad niku pundi, kita, oh teng mriko, enggak, pada teng mriku semerat ngriyani niku kados istana, wah hebat, ngeten kita, mana tanda tanya. Lah kok kiai ku melarat, kita, kita, pon tanglet, wonten anu Mbah Muhammad, wah mboten nanten, lagi dateng rojo, wonten ingkang badhe dipun atur aturaken sining rojo, perlu niku ngeten ge, dipun tenggo, mboten antawis dangu, rawuh Mbah Muhammad niku. Niti kendaraan nopo lah sak mangke niku nopo ngeten nggih kereta kencana ampun mlebet dihormat macem-macem lajeng piyambakipun dipun aturi mlebet lajeng dipun hormat dipun paringi dahar lajeng niku dipun tangletaken sangka ndi kuwe dalem saking Lamongan mbah muridipun Mbah Abdullah. Oh ya. Anu ya, engkau mek balik ya, mek wis ketepuk kepetuk karo gurumu ya sampai no salamku sungkemku, mek wis ngono aturno. Aturno apa, Mbah? Aturno. Sampai kapan telek dunya wae? Coba nggih. Gak ono mari-marine ya. Kok kondang mari telek dunya? Mangkel jenenge murid. Ngawur bae wong kiai ku melarat dianggap telek dunya awake dhewe sing ngono anu nggih tinggal ngeten tok mawon nggih ta ampun nggih ta barang pun tepanggih gurune Mbah Abdullah niku dipun ya apa wis kepanggih karo Mbah Muhammad sampun Mbah. Terus siapa nggih ngaturaken sungkemipun ya. Terus dawuh apa Mbah Muhammad? Mboten dawuh napa-napa kok. Mantel iku kene. Sik ta mesti ana sing diaturno, padha waline niki nggih ta. Mesti ana mboten kok, Mbah. Kailok kon ngomongno. Males, Mbah. Nggih ta. Wis kadung fanatik nggih ta. Males, Mbah. Anu. Ana apa sih? Lados pun di mbah kula niku mboten sakit hati kula niku. Nggih ta, ngomong lang sak karepe piyambak mawon. Ngomong napa to, Le? Nggih ngomongaken jenengan niku sing mboten-mboten ngono. Ngomong apa to? Lados pun di se mbah. Wong jenengan niku lho kados ngeten kewontenanipun. Nggih gesangipun namung sababipun mancing. Piyambakipun urip magrung-magrung. Nuduh jenengan niku telek dunya kapan mari ini lak mboten tepak niku mbah napa niku anu kita lho ngeten niku napa dawuhipun si Mbah Abdullah bener iku bener le lho padha gak waras e rupane iki lho kita kita iki padha gak waras iku Mbah Dolah iki ambek Mbah Mukamat iki darane piye karepe lha niku niki nggih nek dawuh-dawuh cerita kaya ngeten niku teng Mbak Dukutubi Sufiyah mandek mboten terusane niki nggih mboten mboten gampang dibuka. Lah, lajeng napa? Maksudipun dawuh niku napa? Nggih ta? Nggih, wallahu a'lam, nggih. Sak pengertosan kula niku napa? Kagungan pemanggih napa? Senajan kono iku kaya ngono hebate le, sugiya kaya ngono, cukup kaya ngono. Iku kabeh iku gak teko usahae teleke awake dhewe. Iku teko dhewe. Atine gak takaluk mrono le. Sedangkan aku le, senajan modele cuma mancing tok le, tapi aku dadi pikiranku iku. Aku sik nyempatno waktu le, gak cocok karo kedudukanku sing koyo ngene iki. Eh, kok si ono suatu waktu, suatu zaman mongso sing aku gak percaya karo awakku dhewe mek bakal iso urip iku lho. Nggih, dadi duduk mancinge sing dilokno niku, ndoronge mancing niku lho. Kanggo wong sing agung kaya ngeten niku mboten pantes kok duwe penyono ngono karo Gusti Allah. Ben? Nggih ta? Niki sing diomongno babakan uang dadi wali dicintai karo Gusti Allah niku mboten ukuran mboten ukuran zahir mboten. Ben? Kangelan mungkin ta niki dibahas sik suwe nggih. Han. Ben nomor pinten? Eh? Lajeng malih dipun aturaken napa? Nggih, niki kula kali jenengan niku napa? Badhe kula aturaken pinten-pinten dawuhipun Ahlus Sufiyah At-Thariqiyah, nggih, Al-Muhaddiqin, Al-Wasilin. Kita fi hadratillah subhanah. Nggih. Mungkin supados paham gitu loh pembahasan-pembahasan berikutipun niku yeah. Dipun dawuhaken malih nopo yeah. Minangka ta'rif definisinipun tasawuf inggih menika istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid yeah. Ngecul yeah. Ngumbar yeah. Ngetut no yeah. Kersanipun kolawau dipun dereaken dateng nopo sumertani pun Allah yeah. Dipun serta kenteng pundi dateng punopo kemawon ingkang dipun kersaaken dening Allah ben nggih diolor mawon karep kula kali sampeyan niku nderekaken dateng kersanipun Allah. Napa sih maksudipun punika dawuh niku napa sih puncake puncak kula kali panjenengan niku minangka kawulanipun Gusti Allah niku napa sih cuma siji tok ya apa napa kepingin diridhoi Gusti Allah nggih. Teng mriki niki ampun panjenengan kali kula niku kadungan pengertosan. Pengertosan napa? Dene panjenengan niku mboten pikantuk kagungan kepingin napa-napa niku mboten. Apa artinya supaya hidup tanpa harapan? Ayo nggih napa mboten? Sampeyan saged urip kaya ngeten niku mergo enten harapan. Sampeyan wani nyambut gawe napa mawon. Sampeyan siap dagang napa mawon. Napa? sampean siap untuk melaksanakan sesuatu merga cuma harapan mawon sakjane niku. Napa sing sampean harepno? Suatu keberhasilan, suatu keberuntungan. Ing mongko mek ditotok-totokno, sampean kali kula niku mboten weruh hasil napa mboten hasil. Nggih napa mboten? Nggih ta? Lah mek pun ngeten teng pundi kula kali sampean niku cuma kepingin ridhoi Allah. Ngeten lho. Dadi dipuncul, dipuntutno kepingin kula kali panjenengan niku napa? Nderek napa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Nggih ta? Nek cara diempakno wonten ing penguripan, nggih ya Allah. Ingkang pertama ya Allah, nek napa ingkang kula kersakaken niku ya Allah, panci ndadosaken kula niki dipun jagi iman kali jenengan ya Allah, dipun bekto ibadah dateng ngersa panjenengan ya Allah, ndadosaken genah slamet kula sak keluarga ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten ndadosaken ngeten ya Allah, empun panjenengan paringi ya Allah. Napa malih sampean mboten gada? Masih yo sampean niku gada dunya tumpuk-tumpuk ya napa mawon, senajan sampean gada kepinginan napa mawon, niku dipun hukum ya indah sufia duduk karepmu sing kaya ngono iku. Ya iku cuma ngetutno karepe Gusti Allah. Ayo. Coba mek pun kaya ngeten iki lho. Napa kurang demokrasi to rekot? Nah, napa kurang moderat to rekot? Ayo kongkon mrene. Nggih ta? Nek dawuhipun Hadrotus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an, niku napa saking sabare wis jarno mari ri jarno. Nah, napa Bu ya? Wis jarno wong pancen durung ketemu kitabe. Lho niki lak ngomongi wong pinter ta. Engko mek wis ketemu kitabe ri, mek wis kewaca, lak wis meneng-meneng dhewe. Nggih ta? Jadi sing dibahas niku sanes wong awam mek pun babakan kitab niku. Dateng mriki lho. Isyaroe niku kula kadang-kadang nggih kali mesem-mesem niku kula-kula mboten ngeten niku napa. Nggih wong jenenge pun napa? Pun ngraos keilangan cara zahir nggih ta. Dadi ketok kabeh. Nggih ta. Pun nggih ngeten nek cara ndonga napa niki kok kepingin napa? Kepingin tambahi rezeki, gampangi rezeki, lancari rezeki, nggih napa mboten? Sembayang duha niku napa? Putusane donga napa? Atini ma ataita ibadakas solihin. Mari. Nggih ta niku harpane. Pun nggih, pun dadi mboten nemplek napa-napa mboten mosok. Nggih ta kalah karo semut, nggih ta. Sing gelek kula critakno niku nggih, Masya Nabi Sulaiman mek babakan urusane langsung gadane Gusti Allah. Nggih mboten, nggih napa mboten. Tetep dibalekno dateng Gusti Allah, dateng Gusti Allah. Contoh nggih, kados murid kari guru. Ditambil contoh. Ya napa mawon kula kali jenengan niku napa? Kepingin napa? Robita wasilah dipuntuntun kelayan guru. Lak ngeten ta? Loh, tapi cara pribadi, nggih, sampean tetep senden teng Gusti Allah. Mboten cul-culan kali guru niku, mboten kok mboten percaya kali guru, mboten. Nilai posisi sampean piyambak niku napa? Sang setengah sangka syarate wong murid thariqah nufuzul azimah, sing tembus sejane, sing tembus karpe, sing tembus sing dadi harpane awake dhewe ya ayo madhep teng Gusti Allah. Ngeten mustine niku. Gita, senden niku ngeten, mboten cul-culan, mboten. Ya apa kira-kira kon? Wis gak apa-apa, Dik. Wis marem atiku, wis lega atiku. Lah kok marem lega piye? Urusane aku wis matur menyang guruku. Terus sampean wis jarno ben guru ae sing melu aku tak turu. Lha usah ngono. Gita, mboten ngeten. Niku sing barakno mboten tembus niku teng mriku. Ya. Gita, senajan no hasil liwat guru, tapi posisi sampean minangka murid. Gita, minangka uang sing pancen berangkat ngersakaken dateng Gusti Allah, aja dijarno kaya ngono. Sakwise matur, ayo ditemeni bengine ngeten niki mboten. Mbok, aku sumpek. Ngene-ngene gak iso mikir. Akal entek, ilmu entek. Ngene-ngene gak iso apa-apa, meneh tak matur, njek enake. Nggih ta? Bareng mari matur, lega, lega awake dhewe tok. Nggih ta? Mari ngono. Wis Mas, wis kepanggih, kepanggih alhamdulillah wis didhawuhi ngene-ngene. Terus sapa? Ya wis jarno. Emangnya gua pikirin. Terus sapa Mas? Wis jarno. Ndak tugase guru-guru. Lah sampean Mas, aku turu. Lah padha bae mbek guru mbek turu. Ngene. Ngene. Jadi niku berarti napa? Kula kali sampean sik durung megu ru. Mergo artine guru niku digugu ya ditiru. Sampean cuma nggawa satu sisi tok, satu sayap tok, nggugu tok tapi gak niru. Ayo ngene apa mboten? Matur malih, matur yai dereng hasil. Nggih ta, sakniki kula jawab dereng hasil yai ya sepurane aku ya turu. Ya apa wong turu ya ketemu turu. Nggih ta, sapa sing nangeni? Nggih ta, coba mek aku keturun awakmu tangi, paling dak lah ana sing nangeni. Nggih ta, mosok melek tu ngenteni guru mbek murid, ya padha bae. Sing kula ngeten mawon sakniki. Pancet mawon yai nggih lali kula. Lah ngeten-ngeten yai, bosen kula. Mulai biyen-biyen sing gak enak tok. Sing enak sampean meneng. Nggih ta, wong pancen ya napa, wong pancen kiai tong sampah. Nggih ta ngono kok pengin dadi kiai. Nggih ta, nek wong entuk kepengin dadi kiai niku napa? Mergo saking delok uwohe. Nggih napa mboten? Mek delok pancen nasibe, mboten kepingin. Nggih ta, mani kula ngomong kali kanca-kanca, wis aku gak dadi kiai. Apa lah ya apa? Dijak ngomong tok, dimaturi tok, gak enak-enak tok. Ojo mani ganjaran mbek pangeran sing pasti, bayarane gak pasti kok. Terus ana apa? Kita buka konsultan bae. Nggih ta. Lho, mboten enak, nggih, mboten enak. Pun. Nggih. Nggih, alon-alon, nggih sing sabar nggih, mugi-mugi manfaat, nggih mugi-mugi nggih. Kula ngomong koyo ngeten niku napa? Nggih cuma ngomongno awak kula dhewe. Ngeten lho, gak enak, nggih mboten dudukno gak enak. Nggih ta, Bun. Lajeng dipun dawuhaken malih. Nggih, mek wau pelanggerane. Nggih. Mek wau takrifipun, mek wau napa? Definisinipun. Nggih, adiki timbul malih, nggih ta omanjen rasa. Nggih ta, wau mboten sempat kula sebut. Nggih, cuma pinten wau? Songo nggih ta. Dadi kabeh niku songo sing sing bagi dipun bahas niku. Nggih ta? Lah niki sing niki niki tambahan niki cuma minangka tambah. Satus nambahi pengertosan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah
1: مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadhlis Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya'.

Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

0: Tips Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.
1: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
3: Ini kita sepakat, komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita memberikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik, maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rasulullah labbaik. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bahu-membahu agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Makkah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Rame pagi hari ini di seputar USA.

0: hari ini kembali masuk setelah libur akhir pekan kemarin ya. Ayo berangkat. Yang masih di rumah segera berangkat. Yang mau bekerja segera OTW.
1: Besok Kamis Jumat ya. Long weekend ya kawan.
0: Mungkin juga itu ya, Kamis Jumat udah libur lagi.
1: Penyemangat.
0: Kamis ya.
1: Penyemangat untuk Anda semuanya yang mungkin pagi hari ini kayak aduh.
0: Ayo minggu ini kerja dulu. Nanti Kamis tanggal 14 ya libur. Naikkan Yesus Kristus ya.
1: 14 dan 15.
0: Oke ya, sekarang kerja. Berangkat, ini mungkin titik-titik ketersendatan akan terjadi sebentar lagi selepas jam 6.30, jam 7 di beberapa ruas kayak di tempatnya Pak Dono itu di daerah Karangawen, kemudian juga Segar Bencah, kemudian juga RMH di Subeno, ya pokoknya banyaklah lokasi yang dikhawatirkan pagi ini akan ramai sekali. Monggo, berangkat.
1: Bukan gombel ya?
0: Gombel lancar. Sudah teruji selama 1-2 minggu ini.
1: Kemudian juga kan pelaksanaan gombel kan sejak tanggal 20 tahun kemarin. Kemarin 20, sekarang tanggal 11 istilahnya ya. Berarti sudah
0: 3 minggu lah.
1: 3 minggu ya. Sudah 3 minggu, itu pokoknya asalkan tidak ada
0: truk mogok,
1: kendaraan mogok, lancar.
0: Sudah pada paham jam-jamnya, sudah pada paham alurnya, jadi lancar.
1: Agenda hari ini di hari Senin kawan, tanggal 11 Mei 2026 juga masih nihil kawan, agenda dan juga mungkin acara-acara yang berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas.
0: Tidak ada wisuda ini.
1: Terutama di kota Semarang ya, sebagai pusatnya event, pusatnya acara, pusatnya banyak perusahaan pendidikan yang besar-besar, semuanya ada di kota Semarang semua, dan agenda dan juga acara sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 ini masih nihil sih. Belum ada informasi mengenai pelaksanaan acara, agenda, atau mungkin yang berpotensi akan menimbulkan keramaian atau kepadatan lalu lintas. Wah, apalagi pengalihan arus, belum ada ya.
0: Belum ada nih.
1: Sampai ya, dengan di hari Senin pagi hari ini. Kemarin hari Minggu, ya kalau hari Minggu sih pasti ya, kemarin hari Minggu juga ada beberapa event gitu di kota Semarang, tapi ya bukan yang sampai menutup jalan atau dilakukan pengalihan arus sih.
0: Masih normal jalan-jalannya.
1: Ya, masih normal aja jalan-jalannya, event-event juga berjalan di lokasi-lokasi sesuai yang sudah ditentukan tanpa harus mengalihkan jalur dan juga rute perjalanan.
0: Ya, hari ini 11 Mei juga merupakan Hari Kesadaran Ego Sedunia dan Hari Pemeriksaan Kesehatan Wanita Nasional.
1: Wah, ada harinya kayak gitu.
0: Ada. Dan ini saya baca Hari Pemeriksaan Kesehatan Wanita Nasional.
1: Berarti wanita-wanita periksa kesehatan kemana?
0: Nah, ya ke
1: gerakannya. Menurutmu dari hari itu?
0: Faskes tuh ya, fasilitas kesehatan, ke dokter lah, atau perawat yang wanita. Kemudian juga ada Hari POM TNI, Polisi Militer TNI.
1: Hari jadi apa hari ini? Anu?
0: Dedikasi loyalitas POM TNI dalam menjaga disiplin hukum. Diperingati di setiap tanggal 11 Mei. Dan juga Hari Kesadaran Ego. Kesadaran ego itu apa?
1: Nah, coba kamu breakdown dari kalimatnya ya, kesadaran ego. Kan sudah, kamu komedian.
0: Kesadaran ego sedunia, jadi ego itu harus sadar. Ego itu peran apa ya? Aku mendeskripsikan secara kata-kata ini enggak bisa, tapi mudeng sih. Ego masing-masing orang itu harus sadar.
1: Hari ini peringatannya. Ya, betul sekali, apalagi Anda semua kan semua hal dan juga kejadian-kejadian di jalan raya yang kita tahu kayak pengemudi mobil ngacung ke sajam, pengemudi mobil ngacung ke senjata api, itu kan karena dia merasa egonya dia tinggi, dia merasa paling punya segalanya. Oh, nah, makanya itu adalah salah satu contoh tidak bisa mengkontrol ego, terutama kasus-kasus di jalan raya.
0: Mau menanya sendiri gitu.
1: Wong-wong padu, wong-wong udur di jalan raya itu kan salah satunya karena ada salah satu individu yang tidak bisa menahan egonya, merasa dia paling harus benar, dia masih paling harus yang dilayani, dia paling harus serve, dia paling berhak, terutama kasusnya di jalan raya. Nah, itu adalah contoh-contoh ego

0: yang tidak bisa ditahan.
1: Betul. Dan hari ini adalah hari Senin.
0: Apa?
1: Senin apa ayo?
0: Senin apa? Ya itu tadi Senin hari ego sedunia.
1: Kan, wetonnya itu.
0: Oh, wetonnya. Kliwon.
1: Senin Pons.
0: Senin Pon. Wah, ya rame iki berarti Senin pasar-pasar Pons. Hewan.
1: Nah, apalagi ya, menjelang Ambarawa. Ambarawa nih. Ambarawa aku lagi mau ngomong di sana pasar-pasar hewan, kelitian dan juga pakaian-pakaian yang bisa Anda dapatkan dengan harga standar internasional. Jika berbagai macam kebutuhan sehari-hari layaknya Anda bisa dapatkan di pasar Pon itu seperti ya sembako, kemudian juga alat-alat dapur mulai dari arit, pacul dan lain sebagainya. Walaupun namanya pasar hewan tapi di sana tuh lengkap. Bahkan kemarin teman saya itu membeli apa Jal?
0: Apa? Kurban?
1: Wah, wadah kerupuk.
0: Wadah kerupuk.
1: Udah aku tuku wadah kerupuk kok neng pasar Pon. Oh no. Pasar kewan tapi ono wadah kerupuk apa toples yang bentuknya kayak yang di warung-warung itu yang ada koconya gitu. Aneh. Terus uang kuno juga ada. Uang-uang zaman dulu ada. Keris ada. Macam-macam pokoknya, silakan ke Mall Pon.
0: Pon Mall. Pon.
1: Lah ya kalau pasar kewan tuh bahasa Inggrisnya apa? Animal Market. Pon Animal Market. Silakan datang. Sekarang sudah sangat dekat dengan exit tol Ambarawa. Nempel-pel.
0: Iya, nanti ketika sudah beroperasi akan tambah lebih dekat lagi.
1: Nah,
0: ya, sekarang ya, belum rame. Beroperasi jadi masih yang sama. Nanti rame. Ketika sudah beroperasi, wah, sanyuk. Rumah akan apa? Menjadi pasar hewan dengan akses termudah seluruh Indonesia kayaknya.
1: Iya. Alah metu tol langsung.
0: Iya, pasar Pon toh, cuma metu tol langsung wah. Gampang.
1: Metu tol. Yaitu pasar Pon.
0: Yes. Oke, pagi hari ini nampaknya secara umum masih baik, baik dan lancar arus lalu lintasnya. Kendala dan juga hambatan-hambatan di jalan raya masih belum ada dan juga nihil kawan. Ini tadi Pak Yoyo menyapa saja, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Lalu juga ada Bu Kartika juga menyapa, selamat pagi, salam sehat bahagia. Dalam perjalanan hidup ada 3 hal yang harus selalu dijaga. 1 jaga tubuh, 2 jaga pikiran, 3 menjaga hati. Nah, ini nih kalau 3-3-nya bisa dijaga, egonya bisa terkontrol.
1: Jaga tubuh, jaga pikiran, jaga hati. Tambah yes. Satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Jaga dompet.
0: Jaga dompet. Emang ada isinya? Kalau ada isinya dijaga ya.
1: Iya, kalau enggak ada setidaknya ya STNK apa SIM lah. Sagi ya Bu ya.
0: Ya, terus Bu Kartika, kemudian juga tadi kita dapat info jam 5 pagi. Oh, ini kejadian semalam ya kan, ini dari kawan di ini kawan di 724 nih, informasinya semua dikirim ya dari berbagai apa? Dari berbagai kanal dan berbagai sumber. Matur suwun informasinya kawan lengkap. 724 ya. Bahkan informasi yang kemarin-kemarin pun juga dikirim dari berbagai sumber. Nggih, terima kasih. Kita adalah media resmi juga yang bisa menghimpun informasi. Jadi untuk kiriman-kirimannya matur suwun sekali kawan di 98724. Lalu Bu Eni Julia, selamat pagi sudah bertanya, Jepara Kudus Juwana nih. Coba ada yang sudah menuju Kudus ke Pati belum? Kudus Pati ya aku tanyanya ya, bukan Semarang Demak Kudus ya. Kudus Pati sudah ada yang kesana belum? Oh, udah ada Pak Danang. Coba nih kita buka infonya.
2: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
2: Menginformasikan lalu lintas jalan Kudus Pati jam 6. Lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Wah, mantap sekali ya wis kalau gitu. Sedikit perjalanannya dari Bu Eni Julia sudah terjawab sama Pak Danang ya, Semarang Demak.
1: Kudus Pati.
0: Pati ya, Kudus Patinya secara umum masih lancar, ramai jaya. Lancar arus lalu lintasnya. Yeay, udah itu dulu aja. Kita mau geser ke jalur yang lain. Nah, di Kota Semarang bagaimana infonya? Kota Semarang lalu juga di Kota Salatiga. Ini juga seru ya memantau pagi-pagi jam 6 di Kota Salatiga tuh.
1: Kotanya juga ramai walaupun kota dingin, kota adem, tapi ketika pagi hari mesti ramai. Karena pabrikan banyak di sana.
0: Pak banyak tapi cuma banyak aja, enggak yang sampai ngedibel kayak lho pabrik tok isine ya kan.
1: Cukup lah kelihatan lah, ada kelihatannya lah.
0: Yes, ada beberapa pabrik-pabrik yang mungkin skalanya besar tapi
1: menujunya ke Semarang, mereka ke Kabupaten Semarang, Babin dan apanya? Sekitarnya.
0: Oh.
1: Dari Salatiga. Juga ke Semarang Kak Pak Jamal.
0: Nah ini pagi hari ini di Salatiga bagaimana pecel keong, soto-soto, soto kesambi, soto esto sudah buka toh?
1: Nah,
0: soto sapi suruh sudah buka toh jam segini tuh atau belum?
1: Belum mungkin ya.
0: Ronde jago sudah buka belum jam segini? Ah lu juga nggak tahu.
1: Nggak tahu. Malam biasanya kamu kalau beli. Kalau pagi-pagi belum pernah.
0: Kalau pagi-pagi orang Salatiga tuh jujuknya kalau ke pasar beli apa?
1: Beli apa tuh? Soto paling ya, soto.
0: Iya sih, paling kalau soto mah.
1: Kalau di pasar mah ada.
0: Terkenal pagi kok ya, nek di Jawa Tengah.
1: Soto keong. Sate ini sate keong.
0: Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Puncal Mas, serta kawan-kawan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Senin, hari yang ke-11 di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan Abdul Lalin, Mas Yuda dan Puncal, meluncur dari Tambak Aji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Tol Krapia. Ini tepatnya sudah sampai di KM 427. Saya mengarah ke exit Tol Gayam Sari, Mas Yuda dan Puncal. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali ya, matahari sudah menampakkan sinarnya cemplorot gitu ya. Buat kewarasika tetap ekstra waspada, hati-hati, jaga kesehatan, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Begitu yang bisa dinukan Mas Yuda dan Bung Jamal. Buat kawan Rasika, jangan lupa sarapan pagi hari ini biar aktivitas kita tetap penuh semangat dan keceriaan. Begitu buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Melintas di sepanjang tol Semarang ABC
1: masih oke.
0: Yes, dan lancar, tidak ada kendala, hambatan, arus lalu lintas juga lancar, nihil. Kepadatan signifikan di tol Semarang ABC. Nih dia nih, Mas Kit Christopher juga sudah on the way, kasih sekali.
1: Wah, ini ada kuliah hari ini pagi-pagi ya? Waduh. Atau mungkin testing.
0: Testing bahasane lah.
1: Tes sumatip.
0: Testing.
1: Kalau dulu zaman aku namanya tes sumatip.
0: Nah, tes sumatip.
1: SD. Catur bulan toh. Ada testing ya. Oke. Belajar yang rajin ya. Kalau sudah rajin nanti.
0: Belum tahu belajar. Masih Mei kok tes terus.
1: Iya. Belajarlah yang rajin. Kalau sudah rajin nanti, nah nanti usah apa? Belajar.
0: Belajar. Ini sudah melintas di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya, masih lancar nih di jam 6 lebih 20 situasinya.
1: Sepi, cenderung sepi jalan. Ini
0: cenderung sepi ya. Masih jam 6
1: tapi masih di bawah jalan tol tuh.
0: Yes.
1: Priati ya daerah sana.
0: Betul. Ini tapi sudah terpasang ya kon-kon dan juga tanda-tanda
1: 31.
0: Untuk 31 atau kontraflownya di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pagi hari ini. Wah, mantap sekali berangkat gasik semua ya. Pagi hari ini mantap, kondisinya juga masih ramai lancar di Kota Semarang sebagai pusat ya. Segala pusat. Inti dari segala inti di
1: core
0: Jawa Tengah.
1: Core of the core.
0: Core of the core di ini, Jawa Tengah.
1: Kate ini siap-siap untuk jadi asisten dosen. Jadi tekone gasik.
0: Amin. Pak Eko, Tanah Mas selamat pagi. Semarang Utara, Tanah Mas cerah ya. Jembatan Arteria Sudarso sekitar Tanah Mas sudah diaspal semua ya kan. Kemarin event balon udara di Kudus gimana ya? Saya itu kemarin mau ke sana tapi kawanan. Oh, lah. Coba kawan-kawan yang di Kudus gimana kemarin, ada yang rawuh tidak?
1: Kasih info.
0: Bisa kasih info enggak kemarin yang di Kudus agenda festival balon udaranya di alun-alun Simpang 7 Kudus nih, ada Pak Eko Tanah Mas yang penisirin karena kemarin rencananya mau datang. Tapi kawanan
1: tidak dapat datang karena sudah awan.
0: Sudah
1: melentes apa sudah dapat. Kempes balon nih. Sudah dilempiti.
0: Nah, apakah kempes dan dilempiti kayak waktu itu terjadi di Semarang atau benar-benar wuh kebiar mumbul gitu?
1: Gimana nih yang kesana? Ya,
0: coba kawan Rasika yang pada apa tindak kesana kemarin agendanya. Bu Nuning Widiawati, selamat pagi. Dari Banyumanik sampai Sayung lancar ya. Nihil genangan, katanya. Lancar. Nah ini untuk yang tanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo, Semarang Demak Pati, dan sebaliknya silahkan disimak ya. Aku mau memunculkan 3 informasi dari kawan-kawan yang ada di sana. Informasi ini adalah jawaban untuk Anda semua yang bertanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo, dan sebaliknya. Pertama, Bu Nuning Widiawati, ini dari Banyumanik sampai Sayung lancar, tidak ada genangan air. Nah ini ngirimi gambarnya. Gambarnya Soto Esto.
1: Logo, apa-apa ini? Oh, penghargaan. Culinary Legend of Soto Esto.
0: Enggak ada tulisan jam bukanya ya, Bu Nuning?
1: Sejak tahun 1950.
0: Nah, itu buka tahunnya. Oh. Bukan buka jamnya, saya. Bukan buka jamnya, saya.
1: 1940, berarti mau bengi.
0: Pak Bawo Artanto.
4: Selamat pagi, kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin pagi, hari ke-11 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit, melintas di sekitaran pertigaan Guntur, Buyaran, Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk info lalu lintas dari Semarang sampai dengan di sekitar Guntur, Buyaran ini masih rame lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Genuk juga masih rame lancar. Untuk genangan-genangan di area-area yang biasanya ada genangan, pagi ini masih nihil alias kering. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 28 menit sudah melintasi TL Trengguli ya. Untuk cuaca masih cerah. Untuk lalu lintas melanjutkan tadi dari Guntur Buyaran sampai dengan melintasi TL Trengguli juga lancar total. Untuk yang dari arah Demak menuju dari arah Kudus menuju Demak ini di Jembatan Sri Mulyani sudah terpantau cukup padat untuk antriannya ya, tapi belum panjang sekali. Kemarin dengerin Mas Jamal pas ambiar ada hari Chihuahua dan hari Cornelia, kapan itu Mas? Turun
1: itu kemarinnya, sebelumnya.
0: Kayak menyimak baik lho Pak Bapak Artanto, kita kira yo istirahat minggu-minggu ki ya, istirahat di rumah.
1: Sebenarnya keluar ngerasikan. Iya.
0: Pak Pepeng.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semua.
1: Selamat pagi.
5: Melintas dari Pecangan Jepara menuju Ungaran, Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai di depan Polsek Sayung. Perjalanan aman lancar Mas Yuda, Bung Jamal, selintir sekali. Mungkin ini untuk melengkapi laporannya Pak Bowo. Pasti Pak Bowo juga sudah sampai di Kudus ya.
0: Ya itu ya kawan Rasika. Pak Pepeng dari Jeporo, Bu Nuning Widiawati sama Pak Bowo Artanto, Semarang Demak arah ke Kudus, dua arahnya juga masih lancar. Itu ya, 3 laporannya sudah cukup mewakili. Informasinya sangat baik dan lancar. Kita geser dulu ke wilayah dan juga kota yang lain ya kawan Rasika, untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Pak Rizky Septa, informasinya kok menuju arah ke Pekalongan.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 11 Mei tahun 2026. Pagi ini ke barat ke arah kota Pekalongan Batang dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 54 menit masuk di daerah Merangsong ya, di tempatnya di daerah preservasi jalan. Untuk lalin dari Kaligawe sampai Brangsong terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan. Untuk cuaca, matahari sudah mulai cemlorot di ufuk timur ya, terlihat dari kaca spion. Begitupun nanti ke arah kota Batang dan Pekalongan di info lagi. Terima kasih. Pukul 6 lebih 31 jalan lenggang saja karena memang lancar. Sudah sampai Lingkar Weleri ya. Nggak ngebut pun, santai-santai saja karena masih pagi. Lalin kedua arah juga lancar, di Cepiring juga lancar. Begitupun cuaca tambah semplorot ini dari mataharinya, dari kata spion tampak silau. Terima kasih.
0: Oke, sip, mantap. Dari Semarang sudah sampai Kendal Weleri, tadi juga digabung sama kawan-kawan yang sudah melintas di jalur menuju arah ke Demak, Kudus, Jeporo, bahkan tadi sudah ada sampai Pati, toh Pak Danang, ya berarti dari Batang sampai Pati lancar wis dua arah, tinggal Anda ponto-ponto saja rute Anda mau kemana.
1: Mau lewat di monggo.
0: Wis pokoknya intinya dari Batang sampai dengan Semarang, Demak, Kudus, Pati dua arah lancar. Terjawab semua ya, berarti itu pertanyaannya.
1: Ngalor ngidul, ngitan ngulon, sementara sudah terjawab.
0: Selatan tuh apa bahasa Jawanya?
1: Kidul.
0: Kidul, berarti kidul belum ya, kidul.
1: Ya. Tadi ya, baru sampai Ungaran aja yang saya lihat ya.
0: Kidul bagaimana situasinya?
1: Ke arah Bawen, Bawen, Bawen, Barowo gimana?
0: Yes, Bu Siti Kowiyah, baik matur suwun untuk atensinya ya Bu Siti Kowiyah. Nanti kita sampaikan ke teman-teman program. Pak Agus Trioko, selamat pagi dari kawasan Krapyak, Kota Semarang. Ini dia nih, Krapyak rame, motornya luar biasa. Mulai dari motor yang tipis, agak tebel, sampai yang gede belah motornya.
1: Iya, gede, cilik, sama cilik banget.
0: Betul, ini dari fotonya Pak Agus Trioko nih, dari motor yang
1: depan mobil, iya, ini motor gede.
0: Motor yang ringkes, motor yang agak ringkes,
1: karena
0: motor
1: ada namanya
0: yang
1: kandel Moge.
0: Dan kuandel banget.
1: Moge, motor gede, ya, kalau kecil, mocil.
0: Kalau modeng?
1: Motor sedengan.
0: Kalau revoku sedeng apa kecil?
1: Iya, sedeng.
0: Sedeng ya, enggak kecil-kecil banget toh.
1: Nanti kalau ada yang lebih kecil lagi ada tuh yang tahun-tahun lawas tuh.
0: Iya, ono. Bener-bener. Terus Pak Agus Trioko, Pak Erika Dermawanto.
7: Selamat pagi Rasika. Izin menyampaikan pantauan lalu lintas dari arah Ungaran menuju ke Solo.
0: Nah, ini dia,
7: sampai
0: nih.
7: Sampai dengan Salatiga masih cukup ramai dan sangat lancar. Nanti akan diupdate lagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Senin. Tetap semangat untuk teman-teman semua para pekerja pencari nafkah. Hati-hati di jalan, semoga sehat selalu.
0: Nah, ini dia nih sampai jalur kidulnya
1: masih sepi, ramai lancar.
0: Pak Erika memberikan info mau ke Solo pun
1: sudah sampai Salatiga ya.
0: Ya, Ungaran, Bawen, Salatiga lancar ya Kawarasika. Situasi lalu lintasnya mantap sekali. Matur suwun Pak Erika. Laporannya Pak Wahyu Bian.
8: Selamat pagi Kawarasika. Selamat pagi Bung Yuda dan
1: selamat
8: Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Pagi hari ini izin melaporkan perjalanan dari Kota Tahu Bakso menuju Kota Lumbia via jalur konvensional ya Bung. Sementara di jam 6.33 ini dua arahnya terpantau ramai lancar dan ini baru masuk ke turunan Gombel Baru ya. Gombel Baru sedikit antri yang arah ke Kota Lumpianya, tapi overall lancar, antrinya tidak yang berhenti-berhenti, tapi yang berjalan terus, jadi padat, lancar gitu ya bunya.
1: Okay.
8: Terlihat matahari bersinar terang, semoga cerah, tidak panas.
1: Amin.
8: Oke, begitu dulu Bung. Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih.
8: Oke, salam semangat, selalu sehat.
0: Amin. Thank you Pak Wahyu, laporannya lancar juga Pak Agus Trioko.
9: Pagi Rasuka, Mas Yuda Bung Jamal. Menginfokan ya, Prof Hamka mendekati TL Jerakah itu kalau dari atas dekat pintu Win 1 ya, itu ada truk tronton besar berhenti parkir sedikit menimbulkan kesulitan tadi karena agak sedikit memakan jalan.
0: Terkukur,
9: oh
0: iya
9: ya. Terus yang tadi Kudus ya, Pesta Baron, kebetulan saya kemarin ke Kudus Mas, tapi gak ada niat mau lihat itu ya, cuma kebetulan pengen jalan-jalan ke Kudus, kebetulan juga lewat Simpang 7 kok gak melihat ada apa-apa ya gitu.
0: Hah?
9: Ada kegiatan apa-apa gitu mas?
0: Lah lewat jam berapa pun? Pagi kemarin setahuku informasinya itu. Dari pagi sampai dengan siang kayak waktu di kota Semarang di Tembalang. Dari jam 6 pagi sampai jam 10-11an lah. Kemarin Pak Agus lewat jam berapa? Nah lewati selepas itu ya berarti mungkin iya terus kali misalnya. Kalau sudah nggak ketok. Kalau di atas istilahnya ya di atas jam 9 sudah.
1: Nggak lihat 11. Rame-rame sama sekali Pak, orang-orang lewat, orang-orang berterbangan gitu nggak ada.
0: Ya makanya. Ya wes itu dulu ya kawan, so far masih baik lalu lintasnya. Untuk kepadatan-kepadatan nih hil, untuk ukurannya Semarang Demak Kudus nek mengantre antre-antre di bawah ya. 1 km ya kecil lah ya,
1: lampu merah
0: ya. Lampu merah pabrikan di Jatenglen kemudian biasa. Juga perbaikan jalan di Sedu ya sudah kan.
1: Biasa.
0: Antreannya juga antrian masih di bawah 1 km. Nah, ukuran Semarang Demak Kudus tuh di bawah 1 km bagi kita masih ramai lancar, masih tenang biasa aja. Masih biasa betul. Jadi ya kondisinya enggak perlu lewat mana, enaknya lewat mana masih belum perlu. Kemudian, Semarang Purwodadi ya. Nanti deh, setelah ini ya Kawan Rasika. Tetap di Kelana Kota sampai nanti jam 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Tadi kan kamu bilangnya kalau ngetan, ngidul, ngulon itu kan pakem ya, timur, barat, selatan. Lah, timur tengah itu apa?
1: Timur tengah apanya, bahasa Indo-Jawanya?
0: Bahasa, iya, bahasa penunjuk arah Jawanya.
1: Ya, wetan tengah.
0: Wetan tengah. Nah, ini kita menuju ke wetan tengah, kawan. Ada beberapa
1: Salatigo ya.
0: Wetan tengah kok Salatigo? Semarang, Purwo.
1: Purwodadi.
0: Kan timur ya, tengah.
1: Ya, Purwodadi. Semarang, Purwodadi.
0: Nah, ini beberapa kawan sudah aku kolek informasi, ya kan, yang sudah memberikan informasi dari wetan tengah alias Semarang Purwodadi. Ada Pak Wisnu Widinata nih. Selamat pagi Rasika, Mas Isma Jamal. Pagi, saya Pak. On the way Semarang Purwodadi ya. 625 sudah sampai Formosa. Nah, karena saya sampai Formosa 625 ya masih lancar. Itu katanya Pak Wisnu.
1: Tanteng, wetan tengah.
0: Nah, itu. Jadi karena Pak Wisnu Widinata sampai Formosa 625, jadi ya lancar. Nah, untuk saat ini wah, berarti udah rame nih berarti feelingku. Ada Pak Trijuanto nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal,
1: selamat pagi,
2: dan
1: Pak
2: Rasika semua. Menginformasikan perjalanan dari Gubuk menuju ke Semarang, untuk saat ini baru sampai di kawasan Cabean, tepatnya di timur Pasar Karangawen. Untuk lalinya ramai lancar di kedua arah ya Mas, termasuk di kawasan Daplang dan PT Formosa, depan PT Formosa tadi masih ramai lancar. Untuk cuacanya cerah. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun. Nah, ini Pak Trijuanto juga jadi salah satu tim yang di apa sebelum puncaknya Formosa itu sudah
1: lewat.
0: Lewat ya.
1: Jadi ketika Formosa terjadi rame, beliau sudah berada di Meranggen.
0: Makanya Pak Dono iki mesti feelingku wong pabrike cedak Formosa ya kan. Ketemu, jadi enggak ya. Bisa menghindari istilahnya.
1: Iya, ketemu Pak Dono
0: pasti
1: ya.
0: Pasti akan ketemu keramaian di Formosa.
1: Gimana, Pak?
3: Halo, selamat pagi. Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk, saat ini jam 6 lebih 43 menit, saya sudah melintas di depan Formosa. Untuk perjalanan tadi agak padat ya, karena nggak tahu ini Senin tapi truk-truknya banyak banget yang menuju ke Gubuk. Untuk di depan Formosa juga sepertinya petugas lebih sigap dari security dan juga dibantu polsek setempat.
0: Oh, ada petugas.
3: Walaupun
0: mantap, gitu.
3: Tersendat tapi masih bisa mengalir pelan-pelan.
0: Ada petugas tuh, karena kemarin kan yang videonya Pak Dono
1: rame kita banget tuh, nggak ada petugas.
0: Iya, makanya videonya Pak Dono yang waktu itu kita unggah kan rame, dalane bener-bener koyok gitu, dan responsnya masyarakat juga rame juga tuh di WA-nya Rasika waktu videonya Pak Dono kita posting itu. Yang kemarin itu Pak Dono yang hari Jumat ya.
1: Ya, uyal-uyalan.
0: Uyal-uyalan bener-bener kayak istilahnya crowded dan cuma security tok yang membantu. Ini pun matur suwun ya, Pak Trijuanto, Pak Dono Nugroho, sama Pak Wisnu Widinata. At least sampai dengan jam 6 lebih 45 ini, arus lalu lintas di jalur Semarang Purwodadi masih ramai lancar saja, hanya aktivitas pabrik-pabrik dan industri yang jadi sorotan di jalur Semarang menuju Purwodadi kedua arahnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dr. Muhdi menanggapi polemik iuran dan mekanisme pendaftaran yang dirasa tidak ada paksaan. Muhdi menegaskan sistem keanggotaan PGRI bersifat aktif, artinya seseorang hanya bisa menjadi anggota apabila mendaftarkan diri secara sukarela. Disampaikan kemarin dalam sebuah acara di Kota Semarang, disampaikan oleh Dr. Muhdi mengatakan menjadi anggota PGRI statusnya aktif dan tidak ada anggota PGRI yang dipaksa, namun mereka mendaftar sendiri, sehingga dirinya membantah adanya iuran wajib seperti yang terjadi dalam polemik yang berkembang saat ini.
4: Setiap tahun dilakukan apa yang namanya laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau mereka umpamanya tidak tahu ya, mestinya kan memang tidak semuanya kan hadir dalam satu forum itu. Maka kan ada strukturnya ya, mulai lanting, ada cabang. Nah, karena kalau pada saat konferensi cabang ya diundang rantingnya menjelaskan ke bawah. Kalau ada miss komunikasi 1-2 ya salah dari jutaan orang anggota. Tapi sekali lagi yang penting kalau dirinya kuncinya ya, kalau dirinya merasa saya tidak pernah mendaftar, mana mungkin gitu. Jadi justru kami bertanya.
0: Menurutnya, jika ada pungutan tertentu, hal tersebut biasanya berkaitan dengan kegiatan internal kelompok atau paguyuban di tingkat bawah dan tidak bisa digeneralisasi sebagai iuran resmi organisasi. PGRI Jawa Tengah menduga sebagian keluhan yang muncul kemungkinan berkaitan dengan program solidaritas antar anggota seperti bantuan bagi anggota yang pensiun atau meninggal dunia.
5: Kelana Kota, Rasika.
0: Nih ada Pak Uli Nuha yang kemarin datang ke Kudus.
1: Balon, festival balon.
0: Oh ya betul, ini videonya Pak Uli Nuha sendiri atau Forwartan nih? Wah, Forwartan. Coba kita buka infonya ya. Nah ini kemarin videonya yang terakhir nih. Ini kemarin itu informasi kita dapatkan. Mulai terbangnya tuh sekitar jam 6:30.
1: 6:30 ya.
0: Sampai jam berapa Pak Uli Nuha kemarin ini acaranya? Kok tadi ada kawan kita yang bilang lewat Simpang 7 Kudus sudah. Kok nggak ada rame-rame ki? Kalau aku buka jadwalnya sih kayaknya kemarin sampai jam ini, sampai kalau, jam 11.
1: Kalau di ini ya 6:30 sampai 10:30 balon mengudara.
0: Lah ya, di Kudus ya. Dan tertib ya, tidak ada rame-rame, tidak ada geger-geger
1: toh. Di Semarang ya.
0: Ya betul.
1: Nontonnya ya wis kok aduh kabeh. Nah ini kalau gini kan enak.
0: Tapi nah iya toh Kudus tertib toh. Coba ya aku buka di pencari Google ya. Balon udara Kudus. Enggak geger dan juga enggak
1: santai aja nontonnya.
0: Enggak jadi koyok kemarin waktu di kota Semarang toh.
1: Karena nontonnya kan enggak bisa dekat dari jauh. Ini enak ditonton nanti terbangnya.
0: Iya po
1: kan. Nah kalau dari situ malah dangak. Kamu malah pegel mukanya dangak gitu. Kan agak jauh gitu kan. Enggak terlalu dangak.
0: Ini karena Pak Uli Nuha dia VIP. Makanya bisa datang ke sini waktu soundcheck halu-halu 1-2-3 Makanya jadi sepi.
1: Tau
0: Pak. Kan bisa masuk toh Pak Uli Nuha orang-orangnya sampai ke tengah lapangan sini toh Pak. Lah kamu maksudnya lihat dari jauh tuh gimana?
1: Ya dari pinggir alun-alun kalau terlalu
0: lebih
1: deket.
0: Lebih fotone.
1: Deket gitu ndangak nanti lihatnya.
0: Lah kita fotonya kan kita juga butuh kita tampang foto cedak sama balon. Ya,
1: fotonya dari bawah fotonya. Fotonya kayak ngisor. Tapi di atas. Ini maksudnya foto karo balonnya cedak ono yo panis. Itu panas itu karena ada gas helium.
0: Oh ini katanya Pak Uli Nuha nih sampai jam 11 kok mas itu acaranya. Nah Pak Agus Trioko kemarin lewat Simpang 7
1: juga.
0: Nah itu Pak Agus Trioko tuh kemarin lewat Simpang 7 Kudusnya jam berapa? Ya kan? Nah. Tadi kan katanya bilangnya kok lewat Simpang 7 Kudus gak ada rame-rame. Ini katanya Pak Uli Nuha sampai jam 11. Berarti menurutku Pak Agus Trioko lewatnya di atas jam 11.
1: Sudah siang itu jam loro gitu ya.
0: Makane. Nah, kemudian ditambahi info nih.
1: Ya enggak bisa ke balon langsung karena dipageri.
0: Oh, ya cakep kalau gitu. Jadi lebih tertib
1: juga. Kan kasihan kalau lagi dipanasin lagi di sumet geninya itu gasnya nyedak-nyedak banyak orang kan bahaya juga.
0: Oh ya, tertib kalau gitu. Best. Ini karena panitianya kan sama kan. Penyelenggaranya juga sama kan, sama yang kemarin di Tembalang. Nah kayaknya benar-benar yang terjadi di Tembalang tuh
1: jadi pelajaran.
0: Bisa jadi pelajaran ya untuk pelaksanaan agenda balon udara di Kudus nih guys. Kalau Anda lihat betapa cantiknya di Kudus, di Google juga kayaknya nggak ada berita-berita yang negatif, di media sosial juga nggak ada berita-berita negatif juga. Kalau aku search balon udara Kudus,
1: jadi cepat-cepatkan tempat untuk parkir dan lain, mungkin ini nggak kayak kemarin.
0: Kemacetan atau kreditnya gimana Pak Uli Nuha kemarin juga teratur toh Pak? Ya, mantep kalau gitu. Berarti baleni nih di kota Semarang.
1: Di kota-kota lain nanti.
0: Baleni ya. Toh berarti kawan-kawan panitia. Ya kan Bang Jateng ayo toh baleni lagi di kota Semarang kan sudah ketemu ramuannya kan.
1: Kasih lokasi yang bisa
0: berarti
1: aman
0: ya Bapak Ibu Bang Jateng ayo toh lagi berarti di kota Semarangnya. Dengan berbagai istilahnya apa? evaluasi dengan berbagai evaluasi lah ya.
1: Dilihat apa yang masih membutuhkan apa, kekurangan apa, diperbaiki, cari lokasi yang lebih aman dan nyaman.
0: Aman dan nyaman, kemudian juga ya istilahnya
1: bisa dilihat dari jarak yang jauh itu indah sekali itu.
0: Makane, kan padahal sebenarnya di area perbukitan Tembalang itu cakep loh sakjane.
1: Dari Semarang kota kelihatan tuh ya.
0: Iya. Nah makane, tapi kemarin yang di kota Semarang ya ngono kuwi lah ya kondisinya. Tapi ini di Kudus cakep nih. Wah, matur suwun kalau gitu Pak Olinuha. Ya berarti bisa lo ya Bang Jateng, yuk bikin acara lagi di Semarang balon udara tapi lokasinya yang lain dan mitigasinya kudu lebih mantap, oke?
1: Okay? Berapa meter? 100 meter ya untuk talinya. Talinya.
0: Waduh ya, assalamualaikum deh. Coba tanya teman-teman panitia atau penyelenggara.
1: Jadi kan kelihatan dari jarak jauh sudah mengudara. Kalau
0: ini dari videonya Pak Olinuha yang terakhir kelihatan cukup tinggi. Kok menurutmu berapa meter pengamatan aja kira-kira?
1: 100-an ya.
0: Ini ini paling tinggi nih.
1: Paling tinggi 100.
0: 100 meter.
1: Kalau yang
0: kalau layang-layang tuh sampai 100 meter juga enggak?
1: Layang-layang itu enggak tahu tuh. Kalau layang-layang ya cuman kan dia enggak ke atas vertikal agak miring. Kalau ini kan lurus dari bawah ke atas. Mungkin sekitar
0: 100. Iya nih penontonnya pada di luar lapangan. Keren-keren kalau gitu. Dan kemudian di jalan rayanya juga enggak yang sampai crowded dan juga macet toh.
1: Iya itu kendaraannya ya antri dan tempatnya.
0: Kendaraannya juga pada antri-antri
1: dan
0: normal
1: tidak
0: aja.
1: Tidak membahayakan manusia yang di sekitarnya karena jaraknya juga diatur.
0: Oh cakep ya Kudus, mantap. Matur suwun Bu Santiworo Tri Astuti juga kirimannya. Nah ini Pak Khairuddin Fahri juga kemarin juga ke sana Pak Fahri.
6: Kemarin saya lewat jam 10:30 sudah bersih mas di Kukuti.
1: Oh ya, 10:30.
6: Kalau lihat di media Kudus kemarin itu mas, untuk yang area balon di alun-alun itu steril dari warga. Nah mereka nontonnya dari luar karena berbarengan dengan CFD, maka untuk keramaiannya ya di area CFD di jalan itu mas. Untuk yang di tengah alun-alun untuk balon udara itu disuruh steril. Okay. Ya alhamdulillah tertib. Kalau lihat dari media Kudus ya kemarin ya.
0: Iya. Aku kok kemarin juga nggak ngikuti kalau hari Minggu itu ada acara balon udara di Kudus dan bagaimana dampak lalu lintas dan juga mungkin keramaiannya. Ya kalau gitu syukurlah kalau tertib ya. Kondisinya baik dan bisa jadi pemandangan baru bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya. Ini kayaknya mau roadshow deh ini deh penyelenggaranya keliling Jawa Tengah deh koyone. Coba nanti aku tanya kawan-kawan yang di sana. Pak Agus Rioko nih.
7: Oh ya bener Mas Yuda. Aku lewat jam 2 karena kelamaan di makan siang di Gasasa. Tapi yang kesana tinggal ada niat menonton itu. Cuma pengen ke Kudus saja itu.
0: Jam 2 cari lewat.
1: Ya sudah. Pak Fahri jam 11 saja sudah bersih.
0: Hai, selamat terus Pak Agus Rioko, Pak Fahri sama Pak Olinuha ya untuk laporannya dari Kudus dan sekitarnya kemarin ya, agenda kemarin acara balon udara, festival balon udara yang berjalan dengan tertib, baik, lancar. Oh ya berarti nggak ada masalah lalu lintas juga dong kan pas ngepasi Car Free Day. Ya udah cakep lah kalau begitu.
1: Ditutup jalurnya mobil itu.
0: Yes.
5: Telana Kota Rasika.
0: Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mas Yud, Bung Jamal. Melintas di Gunung Pati dari arah kota Semarang ya. Setelah Goa Kreo, sebelum jalan patahan itu sepertinya ada pipa air yang bocor ya Mas Yud, kayaknya. Soalnya airnya, ada genangan air nih tadi, mengucur deras banget di sepanjang jalan. Kalau dari Goa Kreo ke arah naik, sebelum jalan patahan itu mungkin bisa diinfo ke dinas terkait biar tidak ada gangguan PDAM atau semacamnya. Terima kasih.
0: Oke, nggih, matur suwun informasinya Pak Eko Tanah Mas dari kawasan Goa Kreo Kota Semarang ya. Informasinya Pak Joko Kawianto.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika pagi ini menyusuri Sambiroto Raya, TL, Kedemundu, Masjid Batako masih ramai lancar. Cuaca juga cerah, matahari bersinar terang, matur suwun.
0: Sip, Wah, mantap sekali. Kota Semarang lancar. Kondisi arus lalu lintasnya. Senang sekali kita mendengarnya, betul?
1: Lancar, santai, landai, dan tenang.
0: Itu yang paling penting ya. Tenang. Pak Yuda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Jamal.
1: Selamat pagi,
10: Mas Yuda. Ini saya dari Karangjati, pukul 5.50 menuju KIK lewat masuk tol Ungaran, keluar tol Krapia. Kemudian hari ini sekarang saya sudah sampai ke arteri Kaliwungu, ini lancar kedua arah. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Assalamualaikum.
0: Wah, kita yang terima kasih pun. Dari Ungaran, Kota Semarang, menuju arah ke kawasan industri Kendal, lancar. Ini pokoknya informasi di Gombel tuh selalu ada Pak Mamat Lubis yang selalu merekam ya.
1: Dari kayaknya bawah ke atas.
0: Di galerinya Pak Mamat Lubis tuh ya, setiap hari ada video Gombel.
1: Jati Ngaleh sampai Gombel.
0: Makanya, setiap hari di galerinya Pak Mamat Lubis tuh ada situasi di Gombel. Ya kan?
1: Hari per hari.
0: Hari-hari per hari.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Kan kesekian pembagian jalur di Gombel Baru. Saat ini pagi tanggal 11 Mei pukul 7 masih normal seperti biasa, belum ada tanda-tanda ketersendatan dan belum ada tanda-tanda yang menyebabkan ketersendatan.
0: Begitu travelnya ya, mantap banget tuh yang putih.
11: Sehat-sehat. Melanjutkan tugas menuju tempat aktivitas. Maturnuun.
0: Oke, maturnuun.
1: Wah, cerah cuaca.
0: Cerah juga nih. Ada apa sih itu, Elf apa HS?
1: HS
0: ya. HS di depan Anda loh, Pak Mamat Lubis yang warna putih. Keren banget, saking lancarnya kawasan Gombel ya, menandakan